Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Ya, Dama Pro 2 balik lagi bareng kelas Abul di 94,8 FM. Masih di program Spada Dama Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2. Yona Dama Pro 2, seperti yang udah aku janjiin tadi ya, kita bakal bahas nih, beralih ke tim pakai motor. Mungkin udah pada nungguin, apalagi yang memang pakai motor nih, fakta di lapangan gitu ya. Yona Dama Pro 2 di era sekarang, motor memang menjadi pilihan banyak pelajar, teman-teman ya, dan juga banyak pekerja karena dianggap lebih praktis, terutama bagi mereka yang rumahnya jauh dari sekolah atau tempat kerja. Di samping itu, teman Pro 2, kenapa banyak orang membeli pakai motor atau kendaraan lain ya? Karena mereka memiliki aktivitas yang mungkin cukup padat gitu ya, baik itu di kantor, di kampus, maupun di sekolah. Makanya kalau pakai motor ini akan jauh lebih efektif karena menimbang banyak hal. Kalau jalan kaki ya nanti takutnya udah lelah banget, sedangkan kita ada aktivitas yang cukup padat gitu, teman-teman ya. Namun teman Pro 2, pengguna motor ini juga memiliki tantangan gitu ya, teman Pro 2, tantangan yang nggak dimiliki sama pejalan kaki. Sebenarnya ada sih pejalan kaki, tapi nggak sebesar tantangan yang memang pakai motor gitu, teman Pro 2. Yang mana pengendara motor ini tentunya harus lebih bertanggung jawab ya terhadap keselamatan diri sendiri dan juga pengguna jalan lainnya. Menggunakan helm, mematuhi rambu lalu lintas, serta tidak bermain ponsel saat berkendara. Ini wajib banget dilakukan. Kenapa ya? Karena kita harus memperhatikan keselamatan kita dan juga keselamatan orang lain. Gak sedikit nih orang-orang yang gak fokus bawa motor, alhasil terjadi hal yang tidak diinginkan atau nabrak orang lain yang sedang jalan kaki, terus siswa yang sedang jalan kaki, itu kan harusnya jangan terjadi lagi gitu ya, teman-teman. Jadi boleh banget kesadaran untuk jaga keselamatan. Oke? Jangan sampai keinginan kita untuk cepat sampai ini justru membuat perjalanan menjadi berisiko. Dan Dama Pro 2, kalau misalkan dibandingkan ya, sebenarnya tidak ada pilihan yang mutlak lebih baik. Semua tergantung kondisi masing-masing. Jika jarak sekolah dekat, jalan kaki bisa menjadi pilihan yang sehat, hemat, dan juga ramah lingkungan. Tetapi jika jaraknya cukup jauh, menggunakan kendaraan ini juga tentu lebih masuk akal gitu ya, Dama Pro 2, selama itu dilakukan dengan aman dan sesuai aturan. Jadi gimana nih teman Pro 2, kamu tim mana? Tim jalan kaki atau sebaliknya yang selalu pakai motor kemana-mana atau pakai mobil? Boleh banget teman Pro 2 ya, masih nungguin jawaban kamu di WhatsApp kita di 0811-6699-689. Teman Pro 2, kita ke NCT Dreams dulu sebelum nanti kita ke Kaljo yang bakal lewat di ruang dengar kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man vs Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Saat ini, hampir semua aktivitas terhubung dengan online. Dari mulai belanja, sampai pekerjaan. Ekonomi pun ikut bergerak ke arah digital. Mau tidak mau, kita harus ikut. Tapi ikut dengan sadar dan juga siap. Literasi dan juga skill menjadi bekal penting. Kalau kita siap, digital dapat membawa manfaat. Kalau tidak, itu akan jadi beban. Online sudah jadi kebutuhan hidup kita hari ini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 udah ada yang jawab ya melalui WhatsApp kita. Teman Pro 2 ada Kak Siti, teman-teman ya. Yohana Kak Siti ini dari Riau katanya. Halo Kak Siti, semangat pagi. Pagi luar biasa. So, teman Pro 2, Kak Siti ini tim pakai motor karena Kak Habul menimbang tempat kerja aku jauh. Oke, gak apa-apa, it's okay Kak Siti ya. Tapi semoga aja walaupun Kak Siti mungkin kebiasaan berangkat kantornya pakai motor, tapi bukan nutup kemungkinan untuk Kak Siti ya ngerasain jalan kaki bareng teman-teman, misalkan ke kantin, kemana misalkan ke tempat kerjanya gitu ya. Kalau misalkan ada lift, mungkin Kak Siti asal boleh rekomendasiin naik tangga aja dulu gitu ya. Supaya apa ya? Supaya ada dapat momen kasiti olahraga ringan gitu. Oke. Dan teman-teman Pro 2, seperti yang aku sampaikan tadi, bahwasanya yang pilih pakai motor, pakai kendaraan ke kantor itu bukan berarti mereka tidak memperhatikan kesehatan, bukan teman-teman ya, karena menimbang banyak hal. Mungkin seperti kasiti nih tempat kerjaan yang cukup jauh, makanya memilih pakai motor, pakai kendaraan. Dan bagi kamu ya mungkin sekiranya udah jalan kaki nih kebiasaannya, ya udah syukurin teman Pro 2 ya, karena kamu juga dapatin hal-hal yang nggak didapatin semua orang yang mungkin pakai motor. Kamu dapat sehatnya, dapat bahagianya gitu ya. Dan juga aku doain yang pakai motor pun semoga dapat bahagianya, karena bahagia itu bukan tentang siapa yang jalan kaki, tentang siapa yang pakai motor, bukan. Tapi bahagia itu adalah bagaimana cara kita memaknai suatu hal. Jadi aku harap semoga kita semua bisa bahagia selalu gitu ya. Dan aku harap siapapun kamu, dimanapun kamu, kebahagiaan selalu jadi milik kamu.

Mampro 2 ngomongin bahagia. Aku mau putarin ya, ada lagu ini semoga bisa jadi afirmasi buat aku, kamu, dan kita dari Gia Indrawari. Mungkin kamu udah pada ketebak ya, teman Mampro 2 lagu apa yang bakal aku putarin. Ada Manusia Paling Bahagia.

0: Nagari Kutu Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten 50 Kota, mulai menunjukkan geliatnya dalam berbagai sektor, yang kemudian membuatnya dikenal di Indonesia. Realitas ini yang mengantar kami untuk berkunjung dan menelusuri daerah yang sempat menjadi pusat pemerintahan darurat Republik Indonesia pada masa itu. Jaraknya sekitar 43 km dari kota Payakumbuh. Medan jalan yang ditempuh pun cukup menantang, sehingga kelihaian pengemudi juga sangat dibutuhkan. Namun jangan khawatir, karena bentangan alam yang begitu indah akan memanjakan mata. Deretan rumah-rumah gonjong pun seolah tak ingin membuat pengunjung merasa bosan di perjalanan. Pohon-pohon jeruk pun menghiasi jalanan menuju tempat tujuan. Daerah ini memang dikenal sebagai penghasil jeruk Gunung Omeh, jeruk yang ukurannya besar, memiliki kandungan air yang banyak, serta memiliki cita rasa yang begitu manis. Tak heran, permintaan konsumen akan jeruk jenis ini pun sangat banyak. Baik itu konsumen dari Sumatera Barat maupun dari daerah lain. Bahkan, pangsa pasarnya saat ini telah menembus negara tetangga, seperti negara Singapura dan juga negara Malaysia. Penatnya tubuh karena perjalanan panjang terobati ketika kita menginjakkan kaki di ranah yang penuh pesona ini. Sapaan dan senyum tulus dari penduduk setempat pun memberikan kehangatan dari sejuknya udara khas pegunungan yang berada di 1.525 meter di atas permukaan laut.
1: Kampung Serogo, disiko kampung yang tua dulu. Maka ditataklah dengan seindah mungkin, dengan serapi mungkin oleh nenek moyang-moyang kami yang dahulu. Sehingga bangunan-bangunan rumah gadang terusun dirapi dengan indah sampai saat ini. Rumah gonjongnya, dalam istilahnya, kan 1.000 gonjong. Ini yang 1.000 gonjongnya menunjukkan kalimat-kalimat jamak. Ini kalimat-kalimat yang menentukan banyak. Tapi kalau kita hitung satu persatu, namanya rumah gonjong yang ada di Kampung Serogo baru 30. Kemudian dilengkapi dengan pagar-pagar bagonjong, ada dengan bangun taman-taman, dibuat gonjong-gonjong. Itu menunjukkan bahwa kalimat-kalimat jamak untuk mendukung bahwa rumah adat disebut dengan istilah Serogo.
0: Ilvan Datuk Godang, salah seorang tokoh adat yang ikut menyambut kami, bercerita panjang tentang daerah yang dianggap sebagai anugerah dari Sang Kuasa untuk penduduk di sana. Koto Tinggi adalah sebuah daerah yang dikelilingi deretan bukit berusia ratusan tahun. Maka tidak heran jika banyak hal yang ditawarkan. Mulai dari ditetapkannya daerah ini menjadi basis pertahanan PDRI, hingga ditetapkan menjadi kampung adat terpopuler di Indonesia. Setiap sudut di daerah ini seolah tak ingin ketinggalan memamerkan pesona yang dimiliki. Arman, pemuka masyarakat, juga mengakui ragam pesona yang dimiliki Koto Tinggi.
2: Koto Tinggi, beberapa tempat yang bisa kita kunjungi selain dari Kampung Serogo dan nanti wisata alam. Ada yang namanya gua, ada gua Imam Bonjol. Mungkin kita sudah kenal juga perjuangan Tuanku Imam Bonjol. Memang di Koto Tinggi inilah guanya, tempat dia Bapak Imam Bonjol di saat Belanda dulunya. Nah, itu kalau kita berkunjung di gua Imam Bonjol itu tempatnya sangat unik lagi. Dia dalam gua. Jadi kalau nanti wisatawan ingin berkunjung ke Koto Tinggi, jangan lewatkan gua Imam Bonjol. Kemudian juga ada gua Ayi Singkek itu, kalau panjangnya di dalam lebih kurang 75 meter. Nah, di situ sangat unik pula. Stalaktitnya di situ. Karena Koto Tinggi identiknya dengan Gunung Omeh. Bermunculan stalaktit itu tak ubahnya kalau kita beri cahaya, sepertinya emas berkilauan dia. Jadi kalau dalam bahasa Minang, Omeh. Bahasa Indonesia itu emas. Kemudian juga di Koto Tinggi, itu kan sudah kita bangun yang namanya suatu monumen bela negara, monumen PDRI, itu juga di Nagari Koto Tinggi. Kalau kita lihat, kalau kita berkunjung ke Kampung Serogo, itu lebih kurang hanya 2 kilo wisata sejarahnya. Nanti kalau wisatawan-wisatawan kita berkunjung ke Nagari Sungai Dodo, itu bisa kita menempuh atau melihat kondisi-kondisi wisata alam, wisata sejarah, kemudian juga wisata adat. Dan juga di Jorong Sungai Dodo atau di tempatnya di Nagari Koto Tinggi kita ini juga banyak kesenian-kesenian tradisional yang sampai saat sekarang ini masih kita lestarikan. Contohnya mungkin randai, rabab, talempong, ini juga kita pergunakan di saat-saat kenduri. Jadi kita tidak lagi mempopulerkan kesenian-kesenian dari luar, organ tunggal, musik-musik yang datang dari luar. Jadi maka inilah salah satu menyebabkan Kampung Serogo ini kampung adat populer, melestarikan adat-adat kita yang sudah lama akan kita kita bangkitkan kembali. Dan kemudian juga di sini kalau nanti kita melihat di lokasi kita ini juga ada semacam ikan banyak, ikan larangan. Kalau di lokasi kita lubuk liwong. Kemudian kalau anak-anak kita juga bisa mandi di tempat itu. Kemudian memberi ikan dengan makanan-makanannya bisa kita lihat sungai. Bahkan itu kita pelihara secara bersama-sama. Jadi oleh sebab itu inilah destinasi-destinasi yang akan mendukung nanti wisata-wisata kita yang akan berkunjung ke Kampung Sarugo ini.
0: Kekayaan alam bukan satu-satunya hal yang disajikan untuk para pengunjung. Tanah ini juga memiliki kekayaan budaya yang sangat tidak ternilai. Deretan rumah-rumah goncong yang disaksikan sepanjang perjalanan tadi hanyalah pintu gerbang untuk menyambut siapapun yang ingin menyaksikan pesona Kampung Sarugo atau Kampung Seribu Goncong. Ya, nama ini memang pantas disematkan ke salah satu desa yang ada di Koto Tinggi. Di sini, kita bisa merasakan kentalnya adat dan budaya yang telah lahir ratusan tahun lalu. Rumah-rumah adat bergoncong lima tersusun begitu apik di sini. Konon, nenek moyang mereka memang sengaja mengatur sedemikian rupa agar para generasi selanjutnya bisa menikmati manfaatnya.
1: Kalau kita perhatikan umumnya di Kota Tinggi, memang kalau rumah gonjong limo, polai sarugo itu mempunyai suatu yang bermakna. Gonjong limo itu melambangkan ya ada bersendi syarat-syarat bahasa di Kitabullah. Tungku nanti gua sejorongan, tali nanti gua sepinggiran. Yang pertama sekali dilambangkan dalam syarat bahwasanya rumah adat dan bergonjong limo itu melambangkan rukun Islam limo. Rukun Islam limo dilambangkan dalam masalah syarat. Kemudian dalam masalah adat, karena adat kebesendi syarat-syarat bahasa di Kitabullah, dan nompi itu melambangkan kompi suku Pujuak, pimpinan di Balai Sungai Redok atau di Kampung Sarugo. Yang satu merupakan keterwakilan seorang, artinya orang mudo dan kadisuruh-suruh dan copek kaki dan ringan tangan, copek kaki tidak menerang, ringan tangan tidak maca. Itu artinya yang satu, Bu. Artinya sempurna limo. Itulah dimiliki tandanya kamisko, adat bahasa di sarak-sarak bahasa di Kitabullah. Dan kemudian, karena adanya suatu pepatah yang mengaturkan dalam adat, tungku dan tiga sejorangan, talian tiga sepilinan. Yang pertama, sarak, itu kode Islam dan kelimo. Dan kedua, adat, adanya kopi suku darah mudo. Dan ketiga, undang. Undang itu adalah suatu pemerintahan yang tidak terindah dalam melaksanakan bangun adat di sarak-sarak bahasa di Kitabullah. Melambangkan Pancasila. Kalau wari dan mudanga tuan yang diterima dari orang-orang tua-tua yang dahulu itu memang ada suatu unsur kesengajaan yang dibuat dari orang tua-tua yang puluhan tahun yang silam. Artinya, karena membujur menghadap matahari, kalau dulu orang tua-tua dulu tidak mengenal dokter, tidak mengenal menteri, tidak mengenal perawat. Jadi salah satu untuk membuat anak kemenakannya mandi sehat, jasmani, sehat, berani adalah salah satu pancaran cahaya matahari pagi. Itulah mangkonyo rumah gadang siko maduk kamatuari. Dan kemudian kalau seandainya tamu yang datang, singko tamu kun tidak susah lagi mengarah kiblat, kama arah kiblat tahu saja lagi belakang matahari dan maduk matahari terunum. Itu sangat mudahkan untuk mencari arah kiblat.
0: Tidak hanya dalam bentuk rumah adat, namun kekayaan budaya seperti tradisi, kesenian, dan kearifan lokal juga masih dilestarikan oleh seluruh masyarakat Nagari Koto Tinggi.
1: Di situ masyarakat masih berpegang teguh dengan adat dan teradat. Suatu peraturan-peraturan dibuat di Mak di Siko itu sangat dipatuhi dan sangat dihormati oleh masyarakat di Siko. Contoh, setiap anak kemenakan yang sudah melaksanakan pernikahan diharuskan menurut adat ini harus membayutan konggori dengan istilahnya makan haram. Tradisi makan haram. Diundang seluruh orang kampung, sanak saudara, kau dihadirkan di Mak, berolek di rumah gadang. Seseorang yang sudah melaksanakan pernikahan telah membayar utang ke negari. Paling lambatnya sebulan sesudah menikah harus membayar utang ke negari. Jadi contoh, kalau seandainya ada salah satu seorang anak menakan yang sudah melaksanakan nikah pindah membayar utang ke negari, itu dikoni dondo ada. Di dondo satu masuk, yang elok bayimbawan, yang buruk bayimbawan. Artinya kalau ada salah seorang keluarga yang meninggal dunia, setiap anak menakan harus mantakan ayah untuk mandian almarhum. Berinjang ayah itu ke rumah almarhum. Walaupun banyak benarlah ayah yang ada di rumah almarhum, tapi memang kewajiban seorang masyarakat penduduk di Siko menyiang ayah jauh timbo. Itulah tradisi di Siko dari dulu sampai kini. Tapi kini masih dipegang teguh oleh masyarakat. Itu tradisi dalam mencari kematian. Nah, kemudian dalam mayat cakwe tanam, nanti gua malam itu datang ke rumah membaca doa, tahlil, dan ayat-ayat Al-Quran. Artinya baca-bacaan taibah yang harus dibaca selama 3 malam. Kemudian lah selesai 3 malam, tentu ahli bait ya, keluarga yang tapi mesti baca bermusyawarah apabila kita melaksanakan doa.
0: Selain keindahan alam dan kekayaan budayanya, Koto Tinggi juga menyimpan sejarah yang tidak terpisahkan dari perjalanan bangsa Indonesia. Tak banyak yang tahu, nagari ini adalah ibu kota Republik Indonesia pada masa pemerintahan darurat Republik Indonesia di tahun 1948. Tidak ada sisa-sisa benteng PDRI yang bisa dijumpai saat ini, karena memang tokoh-tokoh bangsa kala itu selalu bergerak sebagai strategi perjuangan. Dimanapun mereka berada, disitulah mereka akan menetap. Dari sinilah siaran radio mengudara, menginformasikan bahwa Indonesia masih ada. Koto Tinggi menjadi saksi betapa gigih perjuangan para tokoh bangsa agar dunia tahu bahwa Indonesia ada. Dan di saat yang sama, ia juga menjadi saksi betapa tragis pembantaian para pahlawan bangsa oleh Belanda.
3: Di sinilah, di Koto Tinggi lah, adalah tempat sender atau pemancar RRI. Kalaulah sender atau pemancar itu tidak ada, mungkin sampai sekarang mungkin kita masih dalam penjajahan. Orang mengatakan bahwa Indonesia ini tidak ada lagi. Tetapi berkat adanya RRI yang berada di Koto Tinggi, disiarkanlah bahwa pemerintahan RI masih utuh. Siaran itu sampai ke luar negeri di Dubai.
0: Bukan tanpa alasan, Koto Tinggi dipilih sebagai pusat PDRI kala itu karena struktur geografis yang strategis yang diyakini mempengaruhi keputusan pemimpin kala itu dalam mengambil kebijakan mengenai ibu kota negara.
4: Markas kantor PDRI namanya. Di situ berkumpulnya kabinet, presidennya di situ, dan tempat tinggal mereka adalah di rumah-rumah PDRI. Termasuk di Jalan Sungai Dago ini merupakan tempat persembunyian bagi mereka dulu. Koto Tinggi ini menjadi tempat sejarah karena dia mempunyai tiga arah mata angin. Bisa lari ke Sumatera Utara, bisa lari ke Riau, bisa lari ke Pesambang. Nah, orang dulu sudah menciptakan seperti itu dan bertanda ini adalah suatu spot yang bagus.
0: Di balik pesona alam dan kekayaan budayanya, ada keterbatasan yang dirasakan oleh penduduk negari Koto Tinggi. Layaknya daerah-daerah di pedesaan, jaringan komunikasi di Koto Tinggi masih membutuhkan perhatian dari pemerintah dan pihak terkait. Masyarakat mengalami kesulitan untuk menjalin komunikasi dengan orang luar dan bahkan untuk mengakses internet. Mereka hanya bisa mengandalkan perangkat Wi-Fi yang dimiliki beberapa orang saja. Namun di tengah kondisi demikian, Kampung Sarugo masih tidak bisa dipandang sebelah mata. Predikat kampung adat terpopuler tetap disematkan kepadanya dalam ajang Anugerah Pesona Indonesia atau API Award 2020. Sebuah ajang tahunan yang diselenggarakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi

0: berbagai unsur, apakah itu unsur dari nenek mama, alim ulama, pemuda dan pemudi, sehingga terangkatlah kampung Sarugo atau rumah Seribu Gonjong menjadi salah satu destinasi, bahkan sudah kita mencapai tingkat nasional, yaitu peringkat 2 tingkat nasional. Berkat adanya kerjasama dari berbagai lini, dari masyarakat, kemudian dibantu oleh pemerintah, sehingga inilah adanya Kampung Sarugo di Jorong Sungai Dedok di Negari Kedok Tinggi.
1: Wisata ini adalah pintu gerbang untuk kita membangun. Jadi masyarakat kearifan lokal di sini memang sangat luar biasa.
2: Yang pertama kebersihan, kekeluargaan, keindahan namanya, persaudaraannya, kekompakan.
0: Keunikannya di Sumatera Barat itu pada identiknya dengan rumah gadang. Namun kalau di Jorong Sungai Dedok atau di Negari Kedok Tinggi itu rumah adat atau rumah gonjong ini memang dilestarikan sampai saat sekarang ini. Walaupun mungkin ada yang rusak, tetap dipugar kembali.
3: Koto Tinggi adalah contoh transformasi sebuah daerah yang tidak lagi semata-mata mengandalkan pertanian atau perkebunan, namun juga sektor pariwisata. Hal ini terwujud setelah masyarakat menyadari bahwa daerah mereka memiliki potensi yang sayang bila tidak dinikmati banyak orang. Jika dulu, dari tanah ini dunia tahu bahwa Indonesia masih ada. Dan kini, dari tanah yang sama, dunia berhak tahu bahwa Indonesia juga memiliki mutiara yang tidak ternilai harganya. Saya Andini Mizaputri untuk Radio Republik Indonesia.

Halo teman Pro 2, masih bareng aku Ashabul di 94,8 FM. Dan gak kerasa teman Pro 2 ya, udah di penghujung sepada part 2 aja kita di pagi ini. Tapi jangan berkecil hati dulu teman Pro 2 ya, karena kita masih ketemu di 2 jam lagi di sepada dari pukul 8 hingga pukul 9 nanti. Dan di pukul 9 hingga pukul 10 bakalan ada program Triple Noise buat kamu dari aku teman-teman ya. Jadi boleh banget tungguin aja. Dan teman Pro 2, satu lagu terakhir di program sepada part 2 di pagi ini teman Pro 2 ada Bertaruh Buruh dari Raga Dupa. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Yeah.

kemerdekaan adalah buah perjuangan ribuan nama. Banyak sosok yang tidak tercatat dalam sejarah bangsa. Nama-nama yang terlupakan, jasad yang terabaikan, dan perjuangan tanpa penghargaan. Jangan biarkan semuanya sia-sia hanya karena kita kurang peduli dengan Indonesia dan isinya. Melakukan yang terbaik pada bidang yang kita cinta, berkontribusi nyata, dan bermanfaat bagi sekitar adalah sebagian kecil yang dapat kita lakukan untuk Indonesia. Dan untuk mereka yang jiwa raganya diserahkan demi lahirnya Indonesia Merdeka. Yang hidup matinya dikorbankan demi sebuah peradaban baru bagi bangsa.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Teman pro 2, orang yang sering jalan kaki ini memiliki kesehatan fisik dan juga mental yang luar biasa. Karena kebiasaan ini teman pro 2 tidak hanya menjaga berat badan saja, tetapi juga meningkatkan suasana hati. Seperti yang sudah aku ceritain tadi nih, kan banyak orang-orang ketika berangkat kerja, kuliah, sekolah, jalan kaki itu banyak momen-momen yang membahagiakan. Dan teman pro 2 dengan sering berjalan kaki ini akan mengontrol gula darah kita kalau secara kesehatan gitu ya, dan juga secara ilmiah ini terbukti mendongkrak kreativitas berkat ritme gerakan yang konstan. Dan aku bakal bahas sama Pro 2 di Sepada Par Akhir sebelum nanti kita ke Triple Noise di hari ini mengenai fakta unik teman Pro 2 ya, orang yang sering jalan kaki. Apa aja tuh fakta unik orang yang sering jalan kaki? Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: atau terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Sebagai pejalan kaki, hendaknya kita selalu memperhatikan berbagai risiko yang akan menghampiri, apalagi di saat kita hendak menyeberang jalan. Kecelakaan sering terjadi jika kita salah dalam melangkah. Agar terhindar dari risiko kecelakaan, maka sebelum menyeberang jalan, sebaiknya kita memperhatikan hal-hal yang berikut ini. Pertama, jangan pernah malu untuk menunggu. Sabar yang paling utama. Jangan tergesa-gesa dalam menyeberang jalan. Perhatikan kanan dan kiri Anda sebelum menyeberang jalan. Pastikan kendaraan baik dari sisi kanan maupun dari sisi kiri aman atau dalam posisi lengang. Kedua, tetap fokus dan jangan melamun, apalagi sambil memainkan handphone dan memasang headset dengan musik yang kencang saat menyeberang jalan, karena itu bisa menurunkan konsentrasi saat kita menyeberang. Ketiga, angkat tangan saat menyeberang untuk memberikan kode kepada pengendara bahwa kita meminta jalan, sehingga pengendara bisa lebih pelan dalam melajukan kendaraannya. Semoga bermanfaat.
2: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
3: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
3: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
4: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
3: Ya, malah kabur. Cemen!
5: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

Memperoleh 2 jalan kaki ternyata ini dapat menambah volume paru-paru. Fakta yang pertama, teman Pro 2 ya, yang mana berjalan kaki adalah olahraga aerobik yang meningkatkan jumlah oksigen dalam peredaran darah dan ini dapat membantu melatih paru-paru. Selain dari menghilangkan racun, hal lain yang harus dibuang gitu ya teman Pro 2, yang mana ternyata jalan kaki ini juga dapat menambah volume paru-paru, seperti itu teman Pro 2. Dan penyakit paru-paru ini juga bisa diatasi dengan ya rajin jalan kaki. Oke. Di samping itu teman Pro 2 ada efek positif juga nih bagi pankreas. Yang mana menurut studi ternyata berjalan kaki teman Pro 2 ini efek positifnya bagi pankreas lebih besar daripada jika orang berlari. Yang menurut studi, sekelompok orang yang berjalan kaki dengan 6 bulan ini menunjukkan teman Pro 2 peningkatan daya tahan terhadap glukosa 6 kali lipat dibanding mereka yang berlari. Dan yang terpenting teman Pro 2 ya, banyak orang yang menjadikan ini sebagai alasan utama kenapa sering jalan kaki, yakni mencegah diabetes. Siapa nih teman Pro 2 yang kamu alasan jalan kakinya karena ini? Yona teman Pro 2 dengan membiasakan berjalan kaki sekitar 6 km per jam, ini waktu tempuh sekitar 50 menit, ternyata dapat menunda atau mencegah berkembangnya diabetes tipe 2. Khususnya teman Pro 2 pada mereka yang bertubuh gemuk. Yona, hal ini teman Pro 2 ya berdasarkan data dari National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease. Yona, sebagaimana kita tahu bahwa kasus diabetes yang mungkin dapat diatasi tanpa perlu minum obat ya bisa dilakukan dengan memilih gerak badan rutin berkala. Yona, selama gula darah bisa terkontrol teman Pro 2 ya hanya dengan cara bergerak badan atau brisk walking, obat tidak diperlukan. Dan itu berarti teman Pro 2 bahwa berjalan kaki tergopoh-gopoh ini sama manfaatnya dengan obat anti diabetes. So teman Pro 2, siapa nih yang baru tahu, boleh banget teman-teman ya, mulai dari hari ini kamu harus bangun habit untuk jalan kaki.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: karena simpel tapi efeknya nyata. Nggak butuh alat mahal, cukup sepatu dan niat yang kuat. Fakta menariknya, lari bisa meningkatkan mood karena tubuh melepas hormon bahagia atau hormon dopamin. Banyak anak muda lari bukan cuma buat sehat, tapi juga buat healing. Lari pagi atau sore bikin pikiran lebih jernih dan fresh. Olahraga ini juga melatih konsistensi dan disiplin diri. Sekarang, lari makin seru karena ada komunitas dan event fun run. Pelan tapi pasti, lari ngajarin arti proses.
1: Bu, tahu nggak?
2: Wah, datang-datang mau gosip nih.
1: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
2: Bukan, Bu. Ini bukan gosip.
1: Terus apa, Bu?
2: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
2: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi itu nutrisinya.
2: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh, gitu.
3: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

Teman Pro 2 masih ngomongin fakta unik dari jalan kaki, teman-teman ya. Gimana kita tahu nih otot jantung ini membutuhkan aliran darah lebih deras dari pembuluh koroner yang memberinya makan. Gimana teman Pro 2 agar bugar dan berfungsi normal memompakan darah tanpa henti? Untuk itu teman Pro 2 otot jantung membutuhkan aliran darah yang lebih deras dan lancar. Gimana teman Pro 2 berjalan kaki tergopoh-gopoh? Ini memperderas aliran darah ke dalam koroner jantung. Dengan demikian teman Pro 2, kecukupan oksigen otot jantung ini terpenuhi dan otot jantung terjaga untuk bisa tetap cukup berdegup. Bukan hanya itu teman Pro 2 ya, kelenturan pembuluh darah arteri tubuh yang terlatih ini menguncup dan juga mengembang akan terbantu oleh mengejangnya otot-otot tubuh yang berada di sekitar dinding pembuluh darah. Gimana teman Pro 2 yang pada akhirnya ini tekanan darah cenderung menjadi lebih rendah, terus juga perlengketan antar sel darah yang bisa berakibat gumpalan bekuan darah penyumbat pembuluh ini juga akan berkurang. Dan lebih dari itu teman Pro 2, kolesterol baik atau HDL yang bekerja sebagai spons penyerap kolesterol jahat atau LDL ini akan meningkat dengan berjalan kaki tergopoh-gopoh. Yang mana tidak banyak cara di luar obat yang dapat meningkatkan kadar HDL selain dengan bergerak badan teman Pro 2. Dan berjalan kaki ini ternyata tercatat teman Pro 2 ya mampu menurunkan risiko serangan jantung menjadi tinggal separuhnya. Dan teman Pro 2 berjalan kaki 30 menit per hari ini juga bisa mengurangi risiko kanker usus di masa depan. Tetapi teman Pro 2 juga ternyata di samping

di punggung Teman Pro 2 ternyata berjalan kaki juga bisa nih jadi penyelamat. Di mana Teman Pro 2 ya, bagi yang mengalami sakit punggung saat melakukan olahraga lebih berat, berjalan kaki ini mendorong perbaikan sirkulasi darah di dalam struktur tulang belakang kita dan juga ternyata dapat memperbaiki postur tubuh Teman Pro 2 dan juga fleksibilitas yang ini vital banget Teman Pro 2 ya bagi kesehatan tulang belakang.

FM. Teman Pro 2, nggak kerasa udah pukul 8.56 waktu Indonesia Barat aja ya. Kita di hari ini, artinya kebersamaan kita di Spada bakal berakhir, Teman Pro 2. Dan kita bakal ketemu lagi nih di program terakhir Berang Aku di pukul 9 hingga nanti pukul 10 Teman Pro 2 di Triple Noise. Dan Teman Pro 2, tadi aku udah bahas ya, ada fakta unik dan juga manfaat-manfaat dari jalan.

jalan kaki, dan semoga ini juga bisa menyadarkan kita, teman-teman, ya, bahwasanya berjalan kaki itu adalah salah satu aktivitas yang bisa memberikan impact positif buat diri kita, baik itu dari segi kesehatan maupun dari segi psikologi. Dan teman-teman Pro 2, aku harap nggak ada lagi di antara kita yang ya pengen yang enak-enaknya aja gitu ya, teman Pro 2, karena terkadang dengan kita nyaman melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan diri, tapi ternyata di balik itu nggak memberikan efek positif untuk diri. Jadi jangan sampai, teman-teman, ya, kita sampai di zona itu. Jadi kalau boleh nih, misalkan nih zona nyaman kamu bukan jalan kaki, ya, semoga mulai dari hari ini bisa jadi titik balik kamu untuk bisa melihat jalan kaki itu suatu hal yang berbeda. Oke? Teman-teman Pro 2, semoga bermanfaat. Dan ya, saatnya aku putarin ya satu lagu terakhir di Spada. Ada Only One, teman Pro 2, Jesse Reyes, yang bakal lewat di ruang dengar kamu. Dan aku Asabul, teman Pro 2, bakal nyapa kamu lagi nanti di Triple Noise. Tungguin aja, teman Pro 2, ya. Jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

nama segenap bangsa Nusantara. Tanah air tumpah darah. Tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika. Serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi.

Indonesia selalu menegaskan komitmennya untuk menjadi negara penengah dalam konflik global. Prinsip diplomasi menjadi dasar dalam menyikapi perang di berbagai belahan dunia. Melalui keterlibatan aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia mendorong dialog dan penyelesaian damai. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kekuatan bukan hanya soal militer, tapi juga soal diplomasi. Indonesia adalah salah satu negara yang masih konsisten pada misi perdamaian meski dunia dilanda ketegangan. Negara kita menunjukkan bahwa identitas nasional mampu menjadi jembatan antar bangsa. Pesan utamanya, Indonesia hadir bukan untuk memihak, tapi adalah untuk menjaga harmoni global.

siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Memprodua balik lagi beraku ashabul di pukul 9 hingga pukul 10, satu jam terakhir kita. It's okay, gak apa-apa teman Produa ya. Satu program terakhir ada Triple Noise. Teman Produa, pembahasan kita di Triple Noise ini agak sedikit seram teman Produa ya. Kenapa seram, Habul? Karena ashabul bakal bahas teman Produa ya beberapa aturan hukuman mati dari beberapa negara teman Produa, yang mana ini penting banget ya kita ketahui bersama agar bisa jadi momentum kita remind bahwasanya perlu banget memperhatikan banyak hal dalam kehidupan kita berbangsa bernegara. Yang mana teman Produa, aku bakal bahas nih beberapa aturan hukuman mati bagi koruptor di berbagai negara. Gimana teman Produa, korupsi ini merupakan tindak kejahatan berat yang memberikan dampak buruk bagi masyarakat, merusak dasar-dasar keadilan, dan menghambat kemajuan ekonomi suatu negara. Dan beberapa negara teman Produa ini menerapkan hukuman mati terhadap koruptor. Dan aku bakal share ke kamu teman-teman beberapa bentuk hukuman mati di beberapa negara. Di antaranya kita bakal bahas ada Cina, Korea Utara, Irak, Iran, terus ada Thailand, Laos, Vietnam, Myanmar, Maroko, dan juga Indonesia. Jadi pastiin teman Produa, kamu gak kemana-mana, setia beraku ashabul di Produa Bukit Tinggi. Kita bakal memperkaya pengetahuan teman-teman ya, dan juga menjadikan satu jam ini sebagai waktu terbaik untuk kita kembali melihat teman-teman ya, bahwasanya apapun yang kita lakukan, tentu ada yang namanya sebab akibat. Ya, yang korupsi tentu ada hal yang mengantarkan mereka gitu ya teman Produa, padahal itu adalah satu hal yang gak boleh dilakukan, apalagi kita yang hidup berbangsa, bernegara, hidup bermasyarakat, hidup dalam lingkungan sosial, dan harusnya ini bisa menjadi perhatian kita untuk kedepannya. Dan setiap yang kita perbuat pasti ada balasannya, betul gak teman Produa? Dan ini adalah beberapa bentuk balasan mungkin ya yang diterima oleh para koruptor di beberapa negara. Yang mana sudah aku rangkum nih teman Produa dalam pembahasan kita, beberapa aturan dan juga beberapa bentuk hukuman mati bagi koruptor di berbagai negara. Tetap di Triple Noise.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
3: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
2: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
3: Tidak ada mayoritas minoritas, pribumi non pribumi, tidak ada.
4: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan.
5: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit tidak tahu berterima kasih.
2: Jaga persatuan bangsa.
3: Jaga persatuan bangsa.
6: Jaga persatuan bangsa.
3: Jaga persatuan bangsa.
5: Jaga persatuan bangsa.
7: NKRI.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik.

Tamam Pro 2, 10 negara yang memiliki aturan hukuman mati bagi koruptor. Kita mulai dari Cina. Tamam Pro 2, Cina ini termasuk dalam 3 besar negara dengan jumlah eksekusi terbanyak pada tahun 2015 lalu, Tamam Pro 2, bersama dengan Iran dan Pakistan. Namun, Tamam Pro 2 data mengenai eksekusi ini itu sangat tertutup sehingga sulit mendapatkan angka pasti. Yunan Tamam Pro 2, tahanan di Cina ini biasanya tidak menunggu lama untuk dieksekusi. Mereka dihukum mati segera atau menjalani masa penjara 2 tahun terlebih dahulu sebelum eksekusi dilakukan. Yunan Tamam Pro 2, hukuman mati di negara ini itu tidak hanya berlaku untuk kasus korupsi tetapi juga untuk kejahatan ekonomi dan politik lainnya. Yunan Tamam Pro 2, pejabat yang terlibat dalam penyeludupan narkoba, perdagangan manusia, serta penyalahgunaan obat-obatan yang dikendalikan oleh negara untuk kepentingan ilegal, ini juga dapat dijatuhi hukuman mati. Pada tahun 2011, Tamam Pro 2, Xu Maiyong, ini mantan wakil wali kota Hangzhou, dan Jiang Renji, mantan wakil wali kota Suzhou, ini dihukum mati Tamam Pro 2 setelah dinyatakan bersalah menerima suap senilai 50 juta US dollar atau sekitar 700 miliar rupiah. Yunan Tamam Pro 2, kasus terbaru adalah eksekusi mati terhadap Li Jianping, mantan sekretaris Partai Komunis Cina yang terbukti melakukan tindak korupsi senilai lebih dari 3 miliar yuan atau sekitar 6,6 triliun rupiah. Tamam Pro 2, peralih kita ke negara berikutnya, Korea Utara. Sama halnya Cina, Tamam Pro 2, Korea Utara ini juga dikenal sangat tertutup dalam menerapkan hukuman mati. Yang mana tingkat kerahasiaan ini bahkan semakin meningkat sejak Kim Jong-un memegang kendali sebagai pemimpin negara tersebut. Yang mana Tamam Pro 2, informasi terkait hukuman mati di Korea Utara sulit dikonfirmasi karena pemerintah hampir tidak pernah mengumumkan eksekusi secara resmi. Sebagian besar Tamam Pro 2 laporan yang tersedia berasal dari sumber-sumber Korea Selatan dan media internasional yang bergantung pada informasi tersebut. Salah satu eksekusi paling kontroversial di Korea Utara adalah hukuman mati terhadap Chang Chong-taek, paman Kim Jong-un, pada tahun 2013. Chang, Tamam Pro 2, yang sebelumnya menjabat sebagai wakil ketua Komisi Pertahanan Nasional, dituduh melakukan berbagai pelanggaran termasuk korupsi dengan mengalihkan proyek konstruksi kepada pihak tertentu, merencanakan kudeta, dan berupaya menggulingkan pemerintahan. Selain itu, Tamam Pro 2, pada tahun 2015, Jenderal Pyon In-son, mantan kepala operasi Tentara Rakyat Korea, ini juga dilaporkan dieksekusi. Yunan Tamam Pro 2, sumber-sumber Korea Selatan ini menyebutkan bahwa eksekusi tersebut dilakukan 2 bulan setelah ia dipecat atas tuduhan korupsi dan kegagalan menjalankan perintah. Tamam Pro 2, kita beralih ke negara berikutnya, negara Irak, yang mana Tamam Pro 2, eksekusi paling terkenal di Irak terjadi pada tahun 2010 dengan kematian Ali Hasan Al-Majid yang dikenal sebagai Ali Kimia. Yang mana ia dihukum atas kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk serangan gas beracun yang menargetkan wilayah Kurdi pada tahun 1988. Yang mana Tamam Pro 2, selama sanksi PBB terhadap Irak pada tahun 1990-an, Ali Hasan Al-Majid ini memegang sejumlah jabatan senior di pemerintahan. Namun, kekuasaannya disalahgunakan untuk kegiatan seperti penyeludupan dan juga kesepakatan bisnis yang syarat korupsi. Praktik korupsi tersebut Tamam Pro 2 menjadi alasan utama dibalik pemecatannya sebagai Menteri Pertahanan pada tahun 1995. Dan Tamam Pro 2 nggak hanya 3 negara itu aja, tapi nanti kita juga bakal bahas nih negara Iran, Thailand, Laos, Vietnam, Myanmar, Maroko, dan Indonesia. Negara-negara yang memiliki aturan hukuman mati bagi para koruptor.

0: Seringkali kita dengar kata korupsi, tapi terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya jujur justru dimulai dari hal kecil. Dari tidak mencontek, tidak memanipulasi data, sampai berani bersikap adil. Generasi muda punya peran besar membangun lingkungan yang lebih bersih dan transparan. Karena perubahan besar selalu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan bersama. Ketika kejujuran jadi nilai yang dijaga, kepercayaan juga ikut tumbuh. Dan dari situlah, masa depan yang lebih baik bisa dibangun.
1: Di mana-mana, yang aku tahu ya begitu.
2: Ya sudah, Bliyogi. Kita dengar saja. Toh juga ia yang akan terima karma buruknya.
1: Tapi kalau semua berpikir seperti Lastri, kan habis uang kas warga kita, Lastri.
3: Dua remaja membicarakan rusaknya moral pejabat desa. Yogi dan Lastri berpikir keras, berupaya mengubah moral dari sejak anak-anak. Akhirnya disepakati.
1: Adik-adik, kita tidak boleh mencuri, tidak baik berbohong, juga tidak boleh mengolok-olok orang lain atau siapapun.
2: Benar kata Pak Yogi, kita harus berbuat baik kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah karma yang baik.
3: Yogi dan Lastri secara tekun dan gigih mengajari anak-anak dengan ilmu budi pekerti, ilmu kebaikan dan kebenaran dengan hanya satu tujuan, yaitu agar anak-anak ke depan memiliki moral yang baik dan benar bisa berguna untuk nusa dan bangsa.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tema Pro 2 kita beralih ke negara berikutnya, ada Iran. Yang mana Tema Pro 2 Iran ini dikenal dengan kebijakan kerahasiaannya yang ketat sehingga laporan tentang eksekusi pejabat publik jarang tersebar luas. Namun Tema Pro 2 berdasarkan hukum di negara tersebut, pelanggaran seperti pemalsuan, penyelundupan, spekulasi atau tindakan yang menghambat produksi oleh pejabat publik dapat dikenakan hukuman mati. Menurut laporan dari Hak Asasi Manusia Iran, ribuan orang diduga telah dieksekusi di negara itu sejak Hassan Rouhani menjabat sebagai presiden pada tahun 2013, Tema Pro 2. Tema Pro 2, kita beralih ke negara berikutnya, ada Thailand. Yang mana Thailand memiliki aturan yang memungkinkan eksekusi terhadap pejabat pemerintah, wakil rakyat, pejabat pengadilan atau jaksa penuntut yang terbukti menuntut atau menerima suap. Namun Tema Pro 2 sejauh ini tampaknya tidak ada pelaku kejahatan tersebut yang benar-benar dieksekusi. Tema Pro 2, pada Juli 2015 anggota parlemen Thailand mengamandemenkan undang-undang anti korupsi, memperluas cakupan hukuman mati untuk mencakup pejabat asing dan staf organisasi internasional yang terlibat dalam praktik suap. Tema Pro 2 berikutnya ada negara Laos, yang mana setiap warga negara termasuk pejabat publik yang secara sengaja mengganggu perdagangan, pertanian, atau aktivitas ekonomi lainnya dengan tujuan merusak perekonomian negara dapat dijatuhi hukuman mati.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kejagung telah menetapkan 16 orang tersangka kasus dugaan korupsi tambang timah ilegal.
2: Sengaja mengirimkan narkoba lewat jasa travel, seorang mahasiswa ditangkap polisi.
3: Bareskrim Polri meringkus 3 jaringan judi online internasional.
4: Katanya hidup butuh hiburan. Tapi bukan yang bikin masa depan hancur ya. Pernah ngerasa gak sih uang tiba-tiba hilang? Ternyata kejudol. Pusing 7 keliling, bukan karena cinta, tapi karena narkoba. Lihat berita korupsi, refleks lagi. Nah, daripada hidup kamu jadi plot twist yang gak lucu, mending dengerin ini, Triple Noise. Program yang bakal berisik demi nyelamatin kamu dari narkoba. Judul, Korupsi. Hadir setiap Kamis jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 2 RRI Bukittinggi. 94,8

Teman Pro 2, kita beralih ke negara berikutnya. Ada Vietnam. Di Vietnam, Teman Pro 2, penggelapan dapat dijatuhi hukuman mati jika jumlah yang dikorupsi mencapai 500 juta dong atau lebih sekitar 300 juta rupiah. Yona Teman Pro 2, atau jika tindakannya menimbulkan dampak yang sangat serius, suap sebesar 300 juta dong atau lebih sekitar 181 juta rupiah, ini juga dapat dikenai hukuman mati. Dan Teman Pro 2, selain itu pejabat yang terlibat dalam perdagangan lintas batas barang-barang bernilai tinggi secara ilegal, serta kasus serius terkait pembuatan, penyimpanan, pengangkutan atau peredaran uang palsu, surat utang negara atau obligasi juga dapat dijatuhi hukuman mati. Di Myanmar, Teman Pro 2, kita beralih ke negara berikutnya, Myanmar, yang mana pelanggaran

senior yang dinyatakan bersalah atas berbagai tuduhan teman pro 2. Termasuk pelecehan seksual, kekerasan, pemerkosaan, penculikan, serta tindakan dan provokasi yang menyebabkan kerusuhan. Teman pro 2, kita beralih ke Indonesia. Yang mana di Indonesia, teman pro 2 hukuman mati dapat dijatuhkan untuk kasus korupsi yang berdampak besar pada keuangan atau ekonomi negara. Sebagaimana teman pro 2 diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang tersebut menyebutkan hukuman mati dapat diterapkan dalam keadaan tertentu, seperti saat negara menghadapi bahaya, bencana alam, krisis ekonomi dan moneter, atau jika pelaku mengulangi tindak pidana korupsi. Yona Taman Pro 2, eksekusi mati kembali dilakukan di Indonesia pada tahun 2013 setelah moratorium 5 tahun berakhir. Pada tahun 2012, tercatat sekitar 130 terpidana mati. Namun, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menolak wacana hukuman mati, menegaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang tidak dapat diganggu-gugat.

Teman Pro 2 membahas negara-negara yang menerapkan hukuman mati bagi koruptor, termasuk Indonesia. Ini penting karena korupsi berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Hiona Teman Pro 2, uang yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan, ini bisa hilang akibat korupsi. Selain itu, Teman Pro 2, pembahasan ini juga membantu kita memahami ya, bagaimana berbagai negara berupaya memberantas korupsi serta mendorong masyarakat berpikir kritis tentang efektivitas hukuman dalam menciptakan efek jera. Yang terpenting, Teman Pro 2, diskusi ini dan juga materi ini, topik ini, itu diharapkan bisa meningkatkan kesadaran kita, Teman Pro 2, akan pentingnya integritas dan juga pemerintahan yang bersih demi masa depan bangsa yang lebih baik. So, sampai di sini Teman Pro 2 kebersamaan kita di program Triple Noise, dan juga sampai di sini kebersamaan aku dan kamu di hari ini. Thank you banget teman-teman Pro 2 udah bareng-bareng di 5 jam ini. Dan kita ketemu lagi kapan ya? 2 hari lagi karena aku besok libur dan juga lusa libur. Jadi teman-teman ya, tungguin aja aku siaran berikutnya dan kita bakal bahas lagi hal-hal yang memberikan insight baru buat aku, kamu, dan kita. Teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana. Selain ini bakalan ada rekan selfie ya, kamu menemani siang kamu hingga nanti pukul 3 sore. Aku Asabul pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Selamat pagi menjelang siang teman-teman Pro 2. Sebelum kita lanjut lagi ke rangkaian acara berikutnya, kita simak dulu ragam informasi yang telah kami rangkum dalam Info Pro 2. Informasi pertama, teman Pro 2, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan pihaknya turut menyuplai data dan laporan dalam proses penyidikan korupsi makanan bergizi gratis atau MBG. Hal tersebut dikatakan Purbaya yang sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional dan Kelompok Parlemen Senayan Jakarta. Menurut Purbaya, proses pengumpulan informasi dilakukan lintas lembaga. Data yang dimiliki masing-masing instansi kemudian dicocokkan untuk mendukung proses pemeriksaan yang tengah berjalan. Beralih ke informasi yang kedua, teman Pro 2, bek asal Prancis Alifin Kurzawa resmi mengumumkan perpisahannya dengan Persib Bandung setelah berakhirnya kompetisi Super League 2025-2026. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh mantan pemain Paris Saint-Germain atau PSG itu melalui unggahan di media sosial pribadinya. Dalam pesannya, Kurzawa, maksud kami, mengaku menerima keputusan klub dan meninggalkan Persib dengan penuh rasa syukur. Dia mengucapkan rasa terima kasih atas berbagai pengalaman yang didapat selama membela Maung Bandung. Beralih ke informasi yang ketiga, teman Pro 2, suasana belajar di sejumlah sekolah pedalaman tampak lebih semarak setelah ribuan buku baru hadir di ruang kelas. Kehadiran buku-buku tersebut menghadirkan pengalaman membaca yang berbeda bagi anak-anak yang selama ini memiliki keterbatasan akses literasi. Sejak pagi, anak-anak terlihat antusias membuka dan membaca berbagai koleksi buku yang baru diterima sekolah. Sebagian memilih duduk bersama teman-temannya sambil menikmati cerita bergambar yang menarik perhatian mereka. Buku-buku tersebut didistribusikan ke 27 sekolah yang tersebar di berbagai wilayah penerima manfaat program. Selain menambah koleksi perpustakaan, bantuan tersebut juga diharapkan memperkuat budaya membaca sejak dini, di mana bantuan 2.700 buku yang disalurkan oleh PNM bersama Kompas Gramedia disambut dengan penuh kegembiraan. Teman Pro 2, itulah ragam informasi yang dapat kami sampaikan pagi menjelang siang hari ini. Nantikan lagi Pro 2 Info di pukul 15 waktu Indonesia Barat.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari, jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa, cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

94,8 Prada FM, teman terbaik kamu. Welcome back again with me, teman-teman Pradua ya. Dan seperti biasa, kita ada di ajang Zona Musik Kamu. Kalau udah jam 10 ya kan, itu ada di Zona Musik Kamu. Tapi aku lupa greeting dulu gak, Vi? Nah. Hey, teman-teman Pradua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seneng banget Senang banget aku Sofi kembali lagi hadir di ruang dengar kamu hari ini edisi Kamis ya, tanggal 4 Juni 2026. Dan tentunya teman berdua aku bakal menemani kebersamaan kamu selama 5 jam ke depan hingga nanti ke pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Kita awali dulu perjumpaan kita dengan Zona Musik Kamu di pagi menjelang siang hari ini. Jadi buat teman-teman berdua semuanya yang pengen request lagu, silahkan di komen aja di WhatsApp ataupun di Instagram kita ya. Di WhatsApp di 0811-669-9480 atau lewat instastory kita di @produabukittinggi. Nanti aku bakal up story-nya. Jadi teman-teman Produa bisa langsung ini nih, request lagu nanti di Instagram kita ya. So, tetap stay tune aja teman-teman Produa. Dimana lagi kalau bukan di 94,8 Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Membeli produk lokal berarti membuka peluang kerja bagi banyak orang. Setiap produk yang diproduksi melibatkan tenaga kerja, mulai dari pengrajin hingga distribusi. Ketika permintaan meningkat, lapangan kerja baru tercipta. Hal ini membantu mengurangi pengangguran dan juga meningkatkan kesejahteraan. Dampak positifnya terasa di berbagai daerah. Konsumen yang sadar akan hal ini menjadi pendorong ekonomi. Dengan membeli lokal, masyarakat ikut menjaga keberlangsungan bisnis. Pilihan sederhana ini memberi kontribusi besar bagi bangsa. Dan dari setiap pembelian, kita turut membangun masa depan Indonesia.
1: Enggak.
2: Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan, Bu, enggak baik ngomongin orang.
1: Bukan, Bu. Ini bukan gosip.
2: Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
2: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
2: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
2: Oh, gitu.
3: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
0: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Background by EXO nih teman-teman Pro 2 ya. Masih di sana masih kamu dan masih aku terima nih requestan teman-teman Pro 2 semuanya. So kita lihat nih ada yang udah request darinya siapa ini? Hold on. Okay. Halo Min, selamat pagi. Izin request ya lagu Sabrina Leonor dari dengan Haha, makasih sama-sama. Terus ada dari Kak Vika nih. Assalamualaikum Kak, aku Vika. Waalaikumsalam, aku Vika. Dimatur request lagu Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Salam buat kakak yang lagi siaran. Makasih ya Kak, sama-sama. Terus juga ada nih darinya siapa ini ya, 0898 sekian. Assalamualaikum Pak, Bu. Pak Bu banget ya. Yaudah gak apa-apa. Aku mau izin request lagu Garam dan Madu untuk menemani suasana di santai siang ini. Terima kasih. Kita cek dulu ya lagunya apakah ada atau enggak ya. Terus juga nih darinya 0881 15 sekian. Selamat pagi Pro 2 Hit List ya, Pro 2 Bukit Tinggi ya maksudnya. Izin request Remok Anggi Carvalho dan Zulia dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya and the Anggi seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Thank you. Quotes hari ini, setiap hari adalah kesempatan baru untuk menulis kisah yang lebih baik dan menjadi versi terbaik dari dirimu. Asik. Ini quotesnya ngena banget ya, kayak ngasih motivasi nih buat kita kayak udah gak usah mikirin yang gimana-gimana. Setiap hari itu adalah kesempatan baru nih untuk menulis kisah yang lebih baik dan menjadi versi terbaik dari diri kita nih. Oke, next teman-teman Pro 2 ya. Itu dari WhatsApp, kita beralih ke Instagram ya teman-teman Pro 2. Ini ada dari, sekarang tanggal 4 ya, oke. Wow, udah banyak ini ya. Dari Aoyang Lin, request di ujung minggu Demi Sahira, salam buat Alesya. Terus juga dari Aprianti Sahid, katanya request lagu di ujung minggu dari Demi Sahira juga ya. Selamat beraktivitas bagi para pendengar Pro 2 Bukit Tinggi. Terus juga dari Izayadis ya, requestnya di ujung minggu dari Mas Sahira. Semangat siarannya Kak Selfie, sama-sama, terima kasih. Aku senang banget ya dikasih semangat begini. Dari Mawar Aika nih, request di ujung minggu dari Mas Sahira. Terus dari 0822 sekian. Request lagu Bahagia Lagi dari Piche Kota, salam buat Piche First ya. Oke. Terus ada dari Kirana Dewi ya, requestnya di ujung minggu dari Mes Sahira, salam buat para Miracles Fanbase Mes Sahira, rock you. Wow ya. Terus juga dari siapa ini, Jagat Rasa itu requestannya ya, Arika nih dari DKI Jakarta. Wow, hello. Requestnya Jagat Rasa dari Samuel Cipta ya, tolong diputerin ya Min, makasih ya. Kita cek dulu ya, semoga lagunya standby ya teman-teman Pro 2, jadi bisa langsung aku puterin tuh lagunya. Oke, okay? Terus darinya Sals FM ya, requestnya Hatu dari Salma Salsabil, boleh ya. Terus semangat para pejuang rupiah, iya makasih. Dari Zania katanya request lagu Cegil, Nabila Takiyah, dan Jagat Rasa sama Cipta. Oke, salah satu aja ya. Selamat hari Kamis buat kamu yang manis. Asik, masuk. Dari, terus siapa lagi nih ya? Dari Zatia nih, requestannya Pura-Pura dari Liodra. Kenapa harus pura-pura sih? Iya kan? Dan ya itu ya teman-teman Pro 2. Buat yang masih pengen request lagu teman-teman di pagi menjelang siang hari ini ya, tadi ada requestannya Haha tadi ya, terus ada Lomba Sihir gitu kan, Melompat Lebih Tinggi gitu ya. Terus ada Remuk dari Anggi Carvalho, ada di ujung minggu dari Mesa Hira, ya kan, Bahagia Lagi Pice Kota, Jagat Rasa sama Cipta, terus ada Cegil, ada Hacu juga gitu ya. Buat teman-teman yang masih pengen request lagu, silahkan di komen aja di WhatsApp ataupun di Instagram kita di pagi menjelang siang hari ini. Di WhatsApp di 0811-669-9480 atau lewat instastory kita di @produbukittinggi ya. Anyway, kakak ini Kak Vika, untuk lomba sihir yang ada selamanya misteri sofa andai saja ribuan memori. Mau yang mana nih Kak Vika? Boleh langsung di komen aja nanti ya.
pengen request lagu yang mana di komen lagi, atau aku putarin salah satu aja deh nanti ya. Tapi sebelum itu, daripada lama banget nih baca apa basa-basi ini, aku ya langsung aja kita putarin sama Sabrina Lenor dengan Haha, spesial buat teman-teman Pro 2 semuanya.

ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

0: Saat ini, hampir semua aktivitas terhubung dengan online. Dari mulai belanja, sampai pekerjaan. Ekonomi pun ikut bergerak ke arah digital. Mau tidak mau, kita harus ikut. Tapi ikut dengan sadar dan juga siap. Literasi dan juga skill menjadi bekal penting. Kalau kita siap, digital dapat membawa manfaat. Kalau tidak, itu akan jadi beban. Online sudah jadi kebutuhan hidup kita hari ini.
1: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
2: Kenapa emang?
1: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
2: Oh gitu.
1: Syukur deh. Aku ikut seneng ya.
2: Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
1: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
3: Halo teman Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Diponegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: suku, budaya, adat istiadat menjadi satu identitas bangsa. Keberagaman, toleransi, dan kerukunan menjadi pemersatu bangsa. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
1: Hello.
0: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
2: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke teman-teman, Pro 2 cegil dari Nabila Taki ya, ya. Dan masih aku terima nih requestan teman-teman Pro 2 di siang hari ini. Ada darinya 0858 sekian. Halo santai siang, ini Mas Theo dari Magelang, mau request lagu Melawan Restu dari Mahalini. Wah. Ini namanya cinta emang harus diperjuangkan ya. Even itu harus melawan restu ya. Oke, boleh. Terus juga dari 0822 sekian. Hai, kamu request dong darinya Shana Shannon, judulnya Menunggumu Sampai Akhir Hidup. Terima kasih Kak, sama-sama. Kita cek dulu ya teman-teman Pro 2 lagunya. Tadi Mahalini. Untuk lagu Mahalini ya, Melawan Restu ya. Nah, ada nih ya teman-teman Pro 2. Terus juga buat yang request lagu apa tadi toh? Shana Shannon ya. Kita cek dulu nih teman-teman Pro 2. Kalau misalnya ada nanti aku puterin. Kalau misalnya enggak ada mungkin bisa ganti judul lagunya apa gitu ya, atau penyanyinya apa gitu. Shana Shannon yang Menunggumu Sampai Akhir Hidup gak ada nih. Yang ada cuman Haunting, Terlalu Sayang, Rela, dan juga Karma. Mau yang mana nih Kak? Boleh di komen dulu aja nanti ya. Aku berasa kayak jualan teman-teman. Di komen aja ya Kakak ya gitu. Ya silakan dicek ke payment. Berasa kayak lagi jualan ya. Tapi teman-teman masih aku tungguin nih requestan teman-teman Pro 2 sampai nanti ke pukul 12 siang. Oke, tadi ada lagu Hacu sudah belum ya? Belum ya. Habis ini lagu Hacu deh. Aku puterin. Oh, Hacu udah. Hacu sudah. CJR kamu Kobe Junior. Oke, dari 0838 sekian. Mau request lagu CJR kamu Kobe Junior, salam buat Hasabul Pro 2 di mana berada. Asik. Habul, kamu dapat salam nih dari nomor aja aku gak tahu ini siapa. Terus dari Libra nih, request lagu Tuhan Tahu Kita Saling Cinta dari Fajar Nur. Requestan yang sama juga di request oleh Dewi Kurnia. Sehat selalu dan salam buat kakak di Surabaya, amin. Dari Puri Rahayu nih, request lagu Di Ujung Minggu dari Mesahira. Oke. Terus Di Ujung Minggu udah aku puterin ya. Terus dari Oktaviani, request lagu Tuhan Tahu Kita Saling Cinta dari Fajar Nur. Dian juga request lagu yang sama. Dan dari 0857 sekian. Requestnya Selasa dari Paul Aro. Semangat katanya. Iya, makasih sudah disemangatin gitu ya. Buat teman-teman Pro 2 semuanya yang masih pengen request lagu di pagi menjelang siang hari ini ya, silakan di komen aja di WhatsApp ataupun di Instagram kita ya. Di WhatsApp di 0811-669-9480 atau lewat instastory kita di @pro2bukittinggi. Aku tungguin di kawasan teman-teman Pro 2 sampai nanti ke pukul 12 siang ya. Oke, daripada lama-lama langsung aja nih kita ke Mahalini Melawan Restu spesial buat teman-teman Pro 2 semuanya.

0: kan identik dengan gaya hidup aktif dan vibes kompetitif yang keren. Olahraga ini nggak cuma soal masukin bola ke ring, tapi juga strategi dan komunikasi tim. Fakta menariknya, basket bisa membakar ratusan kalori dalam satu sesi main loh. Gerakan lompat dan sprint bikin otot kaki dan tangan makin kuat. Basket juga melatih kepercayaan diri karena setiap pemain punya peran penting. Anak muda suka basket karena ritmenya cepat dan penuh momen dramatis. Main basket bikin fokus meningkat dan stres pelan-pelan hilang. Gak heran, lapangan basket selalu ramai pas sore hari.
1: Ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
2: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
1: Kenapa?
2: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
1: Hah? Terus gimana dong?
2: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
3: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
4: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
5: Nggak tahu lah. Bingung mau kuliah di sana atau di sini ya?
4: Kalau OSIS macam mana tuh?
6: Aku
4: mau nikah aja lah.
6: Nikah. Iya, nikah. Hah? Emang kenapa? Out of the box kan?
5: Out of the box. Iya sih. Aduh, gimana ya sih bilangnya ya? Kita tuh masih muda, sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
4: Iya, sis. Ingat gak kita tuh pernah dapat pengarahan dari sekolah? Kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
5: Iya,
6: aku ingat kok.
4: Terus ngapa mau nikah muda?
6: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke teman-teman, gak kerasa sudah 54 menit meninggalkan pukul 11 pada siang hari ini. Itu artinya kebersamaan kita di zona musik kamu sudah berakhir. Jangan mana-mana dulu karena habis ini bakalan ada fun entertainment ya. Seperti biasa aku bakal hadirkan informasi seputar selebriti ataupun dunia hiburan. Tetap stay tune aja teman-teman Pro 2 di 94,8 Pro FM, teman terbaik kamu. This one right here, it's for anyone who got played, anyone who gave their heart just to be with you.

kemerdekaan adalah buah perjuangan ribuan nama. Banyak sosok yang tidak tercatat dalam sejarah bangsa. Nama-nama yang terlupakan, jasad yang terabaikan, dan perjuangan tanpa penghargaan. Jangan biarkan semuanya sia-sia hanya karena kita kurang peduli dengan Indonesia dan isinya. Melakukan yang terbaik pada bidang yang kita cinta, berkontribusi nyata, dan bermanfaat bagi sekitar adalah sebagian kecil yang dapat kita lakukan untuk Indonesia. Dan untuk mereka yang jiwa raganya diserahkan demi lahirnya Indonesia Merdeka. Yang hidup matinya dikorbankan demi sebuah peradaban baru bagi bangsa.

Repeated by Martin Garrix and Ed Sheeran. That was so chill song, right? Teman-teman berdua. Jadi kayak lagunya tuh kayak chill, enak gitu, set gitu. Anyway guys, masih di Fun Entertainment, teman-teman berdua, dan masih aku hadirkan informasi mengenai dunia hiburan ya, yang bakal aku hadirkan. Nah, dan buat teman-teman Pradua semuanya, jangan kemana-mana dulu ya, tetap di Fun Entertainment tentunya di siang hari ini. Dan nanti aku bakal balik lagi tentunya, saat lagi kita akan bergabung ya, sebentar lagi kita akan bergabung dengan RRI Plus 1 Bukit Tinggi guna mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya. Tetap stay tune di 94,8 Pro FM, teman terbaik kamu.

0: saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat di wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya. Tibalah waktunya bagi kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur hari ini. Tepat di pukul 12.18 waktu Indonesia Barat. Kami dari RRI Bukit Tinggi mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

0: Widih. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus, di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke teman-teman, Pradua masih barangku tentunya di siang hari ini dan masih barangku tentunya ya di Fun Entertainment. Seperti biasa aku bakal hadirkan informasi seputar dunia hiburan tadi ya teman-teman Pradua. Dan buat teman-teman sekarang yang lagi beristirahat atau gimana gitu ya, selamat beristirahat dan jangan lupa untuk makan siang ya. Anyway, aku mau bahas mengenai SHINee ini. Mengawali comeback terbarunya dengan hasil yang menjanjikan melalui mini album Atmos, album tersebut langsung menunjukkan performa kuat di berbagai tangga lagu internasional. Nah, jadi pada 1 Juni jam 4 sore, SHINee resmi merilis mini album Atmos beserta lagu utama dengan judul yang sama. Sesaat setelah dirilis, album tersebut langsung mendapat respon positif dari penggemar dunia. Hingga pagi 2 Juni waktu Korea Selatan, Atmos berhasil mencapai posisi nomor 1 iTunes Top Album, di mana pencapaian tersebut diraih di sedikitnya 16 wilayah berbeda di seluruh dunia. Beberapa wilayah yang berhasil dipuncaki album tersebut antara lain Jepang, Meksiko, Argentina, dan Rusia. Hasil itu menunjukkan jangkauan popularitas SHINee yang tetap kuat di pasar global.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitu ya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset.
1: Kocak lu.

Teman-teman masih di Fun Entertainment ya. Nah, jadi tidak hanya memuncaki chart, Atmos juga masuk 10 besar iTunes Top Album, di mana album tersebut berhasil menembus jajaran teratas yang sedikitnya 34 wilayah berbeda. Pencapaian tersebut menjadi awal yang positif bagi promosi comeback terbaru SHINee. Grup ini kembali membuktikan kekuatan fandom dan pengaruhnya di industri musik internasional. Keberhasilan Atmos menambah daftar pencapaian SHINee sepanjang karir mereka di industri hiburan. Antusiasme penggemar pun diperkirakan terus meningkat selama masa promosi berlangsung ya. Anyway teman-teman, Pro 2 gak kerasa sudah 59 menit meninggalkan pukul 12 pada siang hari ini. Itu artinya kebersamaan kita.

di Fun Entertainment sudah berakhir, jangan kemana-mana dulu karena habis ini bakalan ada Pro 2 Sport ya. Tetap stay tune aja teman-teman Pro 2, di mana lagi kalau bukan di 94,8 Radio FM, teman terbaik kamu.

Ekowisata bahari menjadi salah satu sektor yang berkembang pesat di Indonesia. Konsep wisata berbasis konservasi membantu menjaga kelestarian lingkungan laut. Masyarakat lokal dilibatkan sebagai pengelola dan pemandu wisata. Hal ini memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat pesisir. Wisata snorkeling, diving, dan jelajah pulau menjadi daya tarik utama. Pendekatan berkelanjutan memastikan bahwa keindahan alam tetap terjaga. Edukasi lingkungan juga menjadi bagian penting dalam ekowisata. Dengan pengelolaan yang tepat, ekowisata bahari mampu menjadi motor ekonomi kreatif yang ramah lingkungan.

fakta-fakta seputar dunia olahraga belum? Setiap hari jam 1 siang, ada Pro 2 Sport yang bakal nemenin kamu dengan berita olahraga paling hot, tips olahraga, dan obrolan seru soal dunia olahraga. Gak cuma itu, kita juga punya info seputar atlet yang lagi naik daun loh. So, jangan sampai kelewatan ya. Pro 2 Sport, keep your game on. Setiap hari jam 1 siang, cuma di Pro 2 Bukit Tinggi.

Yes, teman-teman produsernya, kita ada di Ajang Produser Sport. Seperti biasa, aku bakal hadirkan informasi seputar olahraga ya. Kenapa ngomongnya pakai sa gitu ya? Tidak fantas. Oke, Piala Dunia 2026 di Amerika Utara diproyeksikan menjadi salah satu event global paling diawasi dari sisi kesehatan internasional. Mobilitas jutaan pengunjung dari berbagai negara membuat sistem pengawasan penyakit menular ini diperketat oleh banyak otoritas kesehatan dunia ya. Apalagi hantavirus sekarang yang sedang gembar-gembor ya. Terus ada ancaman Ebola dari Afrika, ini menjadi perhatian utama setelah WHO ya, atau World Health Organization, itu menetapkan status darurat kesehatan masyarakat internasional secara resmi dan secara global ya. Dimana kondisi ini mendorong negara tuan rumah memperkuat koordinasi lintas batas untuk mencegah resiko penyebaran penyakit saat event berlangsung. Amerika Serikat memperluas pembatasan perjalanan bagi pelaku dari wilayah terdampak Ebola, termasuk penerapan karantina dan pemeriksaan kesehatan ketat ya. CDC juga menambahkan aturan bagi pemegang izin tinggal tetap yang baru kembali dari negara beresiko tinggi Afrika gitu.

negara yang kita kenal sekarang sebagai hamparan pasir yang luas ternyata pernah menjadi wilayah hijau yang subur ribuan tahun lalu. Pada periode yang dikenal sebagai African Humid Period, wilayah ini dipenuhi padang rumput, sungai, dan danau yang luas. Curah hujan saat itu jauh lebih tinggi dibandingkan kondisi sekarang, sehingga memungkinkan tumbuhnya berbagai jenis tanaman. Bahkan, hewan seperti gajah, jerapah, dan buaya pernah hidup bebas di kawasan tersebut. Bukti perubahan ini ditemukan melalui lukisan batu kuno dan fosil yang tersebar di berbagai bagian Sahara. Perubahan iklim global secara perlahan menyebabkan berkurangnya curah hujan dan mengubah landscape menjadi kering. Proses ini berlangsung selama ribuan tahun, hingga akhirnya membentuk gurun seperti yang kita lihat saat ini. Kisah Sahara ini menjadi bukti nyata bahwa lingkungan bumi bisa berubah drastis seiring waktu.

0: Kenapa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Teman terbaik

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Produk FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produk FM.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Di suatu hari yang damai, pertarungan

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.
5: Teman.

0: kaki penuh semangat menelusuri gerbang masuk sebuah kawasan luas yang begitu asri, bersih, dan indah. Kawasan ini berada di Kota Padang, Sumatera Barat, yang dikenal dengan nama Museum Aditya Warman. Ya, terdapat bangunan museum yang begitu megah di dalamnya. Bangunan yang telah ada sejak 1977 ini seolah menjadi saksi betapa gigih semangat Mega Liberni, sang pemandu museum, untuk berbagi wawasan dan pengetahuan tentang bukti-bukti sejarah dan budaya yang terdapat dalam museum. Seperti pagi-pagi di beberapa tahun sebelumnya, pagi itu pun ia tengah mempersiapkan museum agar mengesankan jika dikunjungi. Kami pun tak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk berbincang dengan sosok muda yang penuh semangat ini. Sambutan yang begitu hangat kami terima, dan ia pun mulai bercerita.
1: Saya Mega Liberni sebagai pemandu di Museum Aditya Warman.
2: Saya di akhir tahun 2016 bergabung dengan museum sebagai pemandu museum. Awalnya ingin memperdalam ilmu tentang sejarah dan budaya Minangkabau. Namun, siapa sangka saya menemukan passion saya tentang sejarah dan budaya. Ketertarikan saya awalnya tentang sejarah dan budaya ini mungkin karena dari kecil kali sudah sering ikut kegiatan kebudayaan seperti misalnya acara-acara adat di kampung halaman. Nah, di sana saya sering nanya-nanya nih, pas misalkan ada acara pernikahan, ada sesuatu yang harus dibawa ternyata itu lupa dan acaranya nggak jadi, itu saya nanya seperti itu. Nah, ditambah lagi saya tinggal di sebuah kawasan yang sekarang disebut dengan kawasan Sari Burma Gadang. Nah, bayangkan kita tinggal di sebuah kawasan objek wisata sejarah dan budaya. Dari sana saya benar-benar tertarik. Di mana waktu itu ada saya sempat dengar bahwa rumah lokasi ini menjadi kawasan yang apa ya, yang sangat diminati oleh wisatawan minat khusus seperti itu. Dalam kunjungan wisata atau wisatawan minat khusus tentunya mereka ingin mengetahui tentang sejarah dan budaya yang ada di sana. Nah, itu adalah bagian atau tugas dari seorang pemandu. Nah, itu awalnya juga saya menjadi tertarik belajar sejarah dan budaya karena saya ingin menyampaikan, wah, ini rumah gadangnya seperti ini misalnya ya, sejarahnya seperti ini. Nah, itu saya sangat senang karena saya sangat senang sekali bisa share tentang informasi sejarah dan budaya.
0: Di zaman sekarang sangatlah mengesankan dan membanggakan menyaksikan di luar sana masih ada segelintir orang yang berkeinginan untuk berbagi banyak hal demi lestarinya budaya dan semakin dicintainya sejarah bangsa oleh banyak orang. Meskipun butuh waktu untuk menumbuhkan kesadaran bahwa sejarah dan budaya adalah hal yang membentuk peradaban dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan, namun Mega bisa menaklukkannya. Hari demi hari di museum ini, ia senantiasa belajar memahami dan juga mendalami kisah-kisah apa, rentetan peristiwa apa, dan pesan apa yang tersimpan di balik ribuan artefak dan bukti-bukti sejarah yang terdapat di dalam museum terlengkap di Sumatera Barat ini. Tidak heran jika semangatnya selalu membara ketika bercerita dan menjelaskan seisi museum pada pengunjung, karena memang jauh di lubuk hatinya ada rasa bahagia yang bermukim di sana. Betapa tidak, menjadi bagian dari pelestari budaya dan sejarah adalah sesuatu yang sangat menyenangkan baginya.
2: Saya senang memperkenalkan, melestarikan, dan juga memberikan ajakan kepada masyarakat tentang budaya, bagaimana sebenarnya budaya. Karena di museum kita sendiri tidak hanya mono tentang barang-barang lama, tapi juga memperkenalkan semuanya. Kalau saya bilang almagada, apal mau ada. Karena kita juga punya berbagai macam koleksi, temanya, semuanya kita tentukan. Jadi masyarakat tidak monoton kalau ke museum itu aja dilihat, enggak. Tapi ada pembaharuannya gitu. Ada inovasi dari museum. Jadi masyarakat misalnya terakhir kita pameran temporer tentang songket gitu. Jadi mereka kenal, oh ini kain songket ternyata punya sejarah juga. Dan dari semua benda yang kita pamerkan, kita juga bangga bisa memperkenalkan bagaimana kita belajar sejarah dengan sebuah koleksi.
1: Jadi sebagai pemandu saya bisa mengenali ragam budaya yang ada di Indonesia, memahami karakter pengunjung yang datang dari berbagai daerah di Indonesia dan dari mancanegara, menambah banyak teman juga. Senang berpartisipasi tentunya dalam melestarikan sejarah dan budaya Minangkabau. Dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan saya seputar kebudayaan Minangkabau dan juga seputar

0: memiliki koleksi lebih dari 6.000 yang berupa benda-benda purbakala, pesawat terbang, koleksi baju adat, naskah kuno, ragam tenun Sumatera Barat, berbagai pernak-pernik kehidupan masyarakat antar zaman, membuat museum ini begitu diminati untuk dikunjungi, baik di hari libur maupun hari biasa. Kunjungan dari berbagai kalangan dan usia selalu ada. Sebagian ingin sekedar menyaksikan apa saja yang terdapat dalam museum. Namun, tidak sedikit pengunjung yang juga ingin mendapatkan edukasi terkait sejarah di balik peninggalan di dalamnya.
1: Kalau untuk koleksi keramik kita punya banyak. Nah, koleksi ini ada dari lokal, ada kita Kerinci, ada juga dari Pulau Jawa, ada juga dari Kalimantan juga ada. Terus untuk mancanegara kita ada dari Eropa, Cina, dan Jepang. Nah, dari keramik-keramik, terutama dari keramik Cina ini, kita bisa belajar tentang sejarah Tiongkok sendiri melalui keramik. Karena usianya bervariasi, ada dari dinasti Shang, Ming, dan Qing gitu. Bahkan kita juga bisa belajar bagaimana bahwa di Cina itu kebudayaan Islam sudah masuk lebih awal gitu, karena mereka juga menulisnya itu gitu. Koleksi keramik sebenarnya kalau kita kaji lagi, kedatangan keramik ke Indonesia itu selain jalur perdagangan juga didapatkan untuk hadiah dari raja-raja. Untuk raja dari mereka dihadiahkan kepada raja-raja daerah sebagai souvenir gitu. Nah, itu kan kita dapatnya mesti nanti koleksi keramik kita dapatnya dari masyarakat nanti. Untuk pencarian koleksi kita ada tim khusus. Sebenarnya untuk mendapatkan koleksi kita ada 4 cara. Ada hasil galian, ekskavasi, ada hibah, pemberian. Nah, ini keramik juga ada salah satunya hibah. Ada namanya ganti rugi. Ganti rugi ini masyarakat punya koleksi dan kita ganti. Nah, ini ada titipan. Titipan ini pernah kita lakukan itu dengan UNAN kerjasama kalau nggak salah waktu itu tentang koleksi Mentawai. Titipan ini ada surat perjanjiannya kapan sewaktu-waktu bisa diambil. Untuk koleksi naskah kita banyak variasinya. Kalau Sanskerta, tulisan bahasa Sanskerta huruf Pallawa itu di prasasti biasanya atau nak kitab-kitab agama ajaran Hindu Buddha. Naskah azimat, naskah tabung azimat atau undang-undang ini tulisannya tulisan Arab, bahasanya Melayu ini Melayu lama, jadi ada ini bacanya seperti itu. Kalau untuk kunjungan hampir semuanya ada kita ada, paling banyak itu edukasi dari TK sampai ke perguruan tinggi, bahkan dari Sumatera Barat, luar provinsi, Nusantara, bahkan ada juga luar negeri, mancanegara. Ada juga kunjungan wisata, itu tertentu harinya, kalau hari-hari weekend, tanggal merah itu biasanya banyak wisatawan. Seperti itu, kalau edukasi kita sering dari hari Selasa sampai hari Minggu itu ramai. Tergantung tema yang ditugaskan. Mereka ada tugasnya misalnya sejarah. Sejarahnya ada tentang brand Minangkabau, misalnya tentang koleksi-koleksi tertentu. Ada juga tentang tebak-tebak koleksi untuk anak TK misalnya. Coba deh dicari perkenalan. Ada juga tentang mereka industri. Ada juga gimana sih teknik industri zaman dahulu, teknologi zaman dahulu itu juga ada. Ada juga tentang, kalau tentang anak IPA biasanya tentang perawatannya gimana, kan menggunakan zat kimianya seperti apa gitu.
0: Keberadaan mega dan pemandu museum lain di sini adalah bagian dari bentuk pelayanan dan wujud tekad pihak museum terhadap para pengunjung. Bagaimana nantinya pengunjung tidak hanya sekedar mengetahui isi museum, namun juga memahami dan semakin mencintainya. Para pengunjung juga dibebaskan untuk memutuskan apakah mereka ingin didampingi oleh pemandu ketika menelusuri bangunan seluas 2.855 meter ini atau tidak. Seperti yang diungkapkan oleh Sri Rahmayani Eshum, selaku Kasubag Tata Usaha Museum Aditya Warman.
2: 2 orang pemandu, jadi mereka nanti memandu dan 2 bahasa juga ada. Jadi tergantung, biasanya kita pandu itu kan dari sekolah-sekolah nih, anak-anak SD, anak TK yang butuh pemandu atau yang lebih dari 100. Kalau lebih dari 100 kan mereka nggak mungkin nih pergi sendiri-sendiri. Nah, jadi dibagi 2, 50-50 gitu kan. Atau ada nanti yang dari luar yang pengen dipandu, kita pandu. Tapi sebagian kita tidak maksa nih mereka mau dipandu atau enggak. Jadi kita tanya aja, Bapak mau dipandu atau enggak. Kalau mereka mau dipandu, dipandu. Kalau mereka enggak dipandu, yaudah silakan lihat-lihat dengan alur yang udah kita tentuin. Dan ini tidak dikenakan biaya, kita enggak minta fee dari pengunjung.
0: Museum Aditya Warman merupakan salah satu museum terpenting di Indonesia yang mengangkat sejarah masyarakat Minangkabau dan peninggalan kebudayaan mereka sejak masa prasejarah.

0: sejarah hingga era modern. Sangatlah tepat jika para generasi muda mengetahui dan juga memahami bagaimana lintas peradaban ini.
1: Pada generasi muda, sangat penting sekali bagi generasi muda untuk belajar sejarah, memahami sejarah, serta melestarikan budaya. Karena kenapa? Agar sejarah dan budaya ini tidak lapuk dimakan waktu, tidak terkikis oleh zaman. Sehingga budaya dan sejarah kita tetap bertahan dan dikenali serta dicintai oleh generasi penerus berikutnya. Mari sama-sama kita belajar sejarah, kita lestarikan budaya kita agar kita bisa memajukan pariwisata Indonesia dan juga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya Sumatera Barat dan Indonesia pada umumnya.
0: Harapan Mega Liberni terhadap generasi muda dan para pengunjung lain agar lebih mencintai sejarah dan budaya tergambar lewat bagaimana ia melayani pengunjung dengan sepenuh hati. Memberikan jawaban, memberikan edukasi setiap inci terhadap apa yang ingin diketahui pengunjung dengan rinci. Hal ini diakui oleh salah seorang pengunjung Museum Aditya Warman.
2: Para kakak-kakak yang pemandu di tempat ini juga sangat-sangat ramah dan mau menemani, menerangkan semua-semua adanya di sini untuk para pengunjung dengan baik dan sopan.
0: Bagi Mega Liberni, museum bukan sebatas tempat tinggal benda-benda kuno, namun adalah tempat di mana banyak hal bisa dipelajari dan diambil pesannya untuk masa depan nanti.
1: Mari kita jadikan museum sebagai sarana edukasi, sarana pelestarian budaya, dan juga sarana rekreasi. Museum di hati.
0: Keberadaan Mega Liberni dan para pemandu museum lain seolah membuktikan bahwa dunia tidak hanya dihuni oleh orang-orang yang sibuk dengan dunianya sendiri, namun juga oleh orang-orang yang tulus berbagi. Dari tempat yang menampilkan betapa antar peradaban mengalami perubahan, saya Andini Miza Putri, sampai jumpa.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Indonesia dikenal sebagai negara yang aktif dalam upaya perdamaian internasional. Lewat Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia berkontribusi dalam misi penjaga perdamaian. Pasukan perdamaian Indonesia telah dikirim ke berbagai wilayah konflik. Diplomasi yang mengedepankan dialog menjadi ciri khas Indonesia. Prinsip bebas aktif menjadi landasan kebijakan luar negeri. Indonesia juga mendorong kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Peran ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas global. Dengan diplomasi yang konsisten, Indonesia terus berkontribusi dalam menjaga perdamaian.

1000 kali dari G Indrawari ya teman-teman Pro 2 mengantarkan kita ke pukul 14.17 pada siang hari ini ya. Anyway, selamat sore nih teman-teman Pro 2, apa kabar ya? Balik lagi nih bareng aku dan sekarang kita ada di ajang asiknya bisnis. Seperti biasa aku bakal hadirkan informasi seputar bisnis nih buat teman-teman Pro 2 semuanya ya. Dan pastinya teman-teman kalau bicara soal bisnis itu ada berkaitan dengan bisnis anak muda ya kan? Bisnis yang tepat gitu ya, pokoknya buat anak muda. Dan kita tuh sebagai anak muda pengen juga kan punya passive income yang kayak misalnya ini menjanjikan banget gitu ya.

jadi passive income ini semakin sering dibahas oleh anak muda ya. Banyak yang menganggap passive income ini sebagai salah satu cara menghasilkan uang tanpa harus bekerja. Padahal passive income itu bukan berarti uang datang begitu saja ya. Biasanya tetap ada usaha, waktu, dan proses yang perlu dilakukan di awal sebelum hasilnya bisa dinikmati secara berkelanjutan. Sederhananya, passive income ini adalah penghasilan yang tetap bisa masuk meskipun kita tidak terus-menerus menukar waktu dengan uang. Berbeda dengan gaji atau upah yang harus diperoleh melalui pekerjaan harian, karena itu passive income sering dianggap sebagai salah satu strategi untuk mencapai kebebasan finansial di masa depan. Nah, teman Pro 2 ada banyak bentuk passive income yang bisa dicoba nih sesuai kemampuan dan minat masing-masing. Kayak misalnya membuat konten di YouTube yang terus menghasilkan pendapatan dari iklan, ada juga menjual desain digital, foto, musik, atau e-book yang bisa dibeli berulang kali oleh banyak orang. Bagi yang tertarik dunia bisnis yang membuka toko online dengan sistem otomatis juga bisa menjadi pilihan nih. Sementara bagi yang sudah memiliki dana, investasi seperti deposito, reksadana, atau saham bisa menjadi sumber penghasilan jangka panjang. Yang terpenting apa? Memilih bidang yang sesuai dengan kemampuan supaya prosesnya lebih mudah untuk kamu jalani.

Usia muda bagi sebagian orang dimanfaatkan untuk melakukan banyak hal yang bisa mengembangkan diri mereka. Tapi juga ada yang justru menyia-nyiakannya begitu saja tanpa menyadari bahwa mereka bisa saja menyesal di masa tua nanti. Seperti kebiasaan malas menabung dan boros hanya demi mengikuti gaya hidup dalam pertemanan sosial. Orang sering boros, lupa menabung, dan berinvestasi untuk masa depan. Takut keluar dari zona nyaman. Padahal, jika fokus berkarya, apalagi sesuai dengan passion, hasilnya akan luar biasa dan membuat diri puas dan bahagia. Kebiasaan bersantai dan tidak mengeksplorasi diri. Padahal kan, selagi masih muda, kita punya banyak waktu, banyak peluang untuk mengasah dan mengembangkan skill. Juga bakat kita, hingga kita bisa mewujudkan apapun yang kita impikan.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia ni, Joya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu, Kak Leha, saya tak nak

atau terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

ada gimana ya, ada perusahaan lagunya Ada dari Liodra dan Afgan nih teman-teman Pradua ya. Nah balik lagi nih di pembahasan kita mengenai passive income ya. Saya membahas passive income penting untuk tetap realistis. Banyak iklan di internet yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat tanpa usaha. Padahal hampir semua sumber passive income membutuhkan proses belajar, konsistensi, dan kesabaran ya. Gak ada hasil besar yang datang secara instan. Anak muda perlu berhati-hati nih terhadap skema yang menjanjikan keuntungan gak masuk akal. Selalu cek legalitas, risiko, dan sumber informasi sebelum memutuskan untuk bergabung dalam sebuah program investasi atau bisnis. Ingat, tujuannya membangun passive income itu adalah menciptakan keamanan finansial, bukan mencari keuntungan cepat yang beresiko tinggi.

Tahukah Anda, Bandung punya banyak fakta unik yang membuatnya istimewa. Pertama, kota ini pernah dijuluki Paris van Java karena keindahan dan kemewahannya di masa kolonial. Kedua, Bandung adalah tempat berdirinya jalan layang kereta api tertinggi di Indonesia, Jembatan Cikubang, dengan panjang 300 meter dan tinggi 80 meter. Ketiga, disinilah sejarah dunia tercatat melalui Konferensi Asia Afrika 1955 yang mempersatukan bangsa-bangsa baru merdeka. Keempat, udara sejuk Bandung yang berasal dari ketinggiannya sekitar 768 meter di atas permukaan laut, dikelilingi pegunungan yang indah. Dan terakhir, kota ini adalah surga kuliner dan mode, dari sate kelinci di Lembang hingga distro kreatif di Dago. Bandung selalu punya cerita untuk dikunjungi lagi dan lagi.

0: ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: mau nunjukin apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head comment-nya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

Halo Tema Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2, programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Dan teman-teman Pro2 masih beraku tentunya ya di asiknya bisnis. Membangun passive income gak harus menunggu kaya atau memiliki modal besar nih. Justru semakin muda seseorang itu semakin banyak waktu yang dimiliki untuk berkembang. Mulailah dari hal-hal kecil seperti belajar membuat konten, mengembangkan keterampilan digital, atau memahami dasar-dasar investasi. Pengetahuan yang dibangun hari ini bisa menjadi aset berharga di masa depan nih.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak. Nah,
4: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah. Kedua, saatnya Pesta Bola Dunia 2026. RRI sebagai pemegang hak siar hadir buat kamu lewat Pesta Bola di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Dari update pertandingan, prediksi, sampai obrolan seru seputar Piala Dunia, semuanya kita hadirkan buat kamu. So, biar kamu gak ketinggalan infonya, pantengin Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
5: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Oke teman Prodes, tepat pukul 15 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum kita beralih ke acara kita yang akan hadir di sore ceria hari ini, aku hadirkan ragam informasi yang udah aku rangkum dalam Prodo Info. Kita mulai untuk informasi pertama teman Pro 2, mantan anggota NCT Mark mengumumkan langkah baru dalam karirnya melalui peluncuran label kreatif bernama Upper Room. Dan tentunya perusahaan tersebut akan menjadi wadah utama bagi karya musik, visi kreatif, dan juga proyek masa depannya. Dan tentunya pengumuman peluncuran Upper Room ini disampaikan melalui pernyataan resmi perusahaan tersebut pada Kamis 4 Juni 2026. Dan tentunya Upper Room ini disebut sebagai titik awal berbagai aktivitas kreatif yang akan dijalankan Mark kedepannya nih teman-teman Prodo 2. Dan tentunya teman-teman, tentunya informasi ini perusahaan kreatif itu didirikan Mark bersama rekan-rekannya, rekan-rekan lamanya ya, yang telah membangun kepercayaan selama bertahun-tahun. Dan tentunya kolaborasi tersebut menjadi fondasi penting dalam pengembangan berbagai proyek kreatif yang dirancang bersama. Kita mulai untuk informasi kedua, teman Pro 2, Kementerian Perindustrian atau Kemenperin ini terus memperkuat kerjasama internasional untuk mendukung transformasi industri nasional. Dan tentunya upaya tersebut dilakukan oleh kementerian tersebut melalui partisipasi aktif pada BRICS Forum on Partnership on New Industrial Revolution atau PARTNER 2006 di Xiamen, Tiongkok. Dan teman Pro 2, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita ini mengatakan forum tersebut menjadi peluang strategis bagi Indonesia ya. Dan menurutnya forum ini juga dapat mempercepat transformasi industri melalui manufaktur cerdas. Dan tentunya digitalisasi industri dan juga pengembangan industri hijau teman Pro 2. Dan informasi terakhir di sore hari ini teman Pro 2, JYP Entertainment mengabarkan kondisi kesehatan Junhan Extraordinary Heroes setelah mengalami gangguan kesehatan saat konser di London nih teman Pro 2. Tentunya insiden tersebut juga menunjukkan bahwa Junhan tidak dapat mengikuti sebagian penampilan dalam rangkaian pertunjukan terbaru grupnya. Dan tentunya agensi menjelaskan Junhan ini juga mengalami sakit perut mendadak disertai gejala terkait lainnya ketika konser berlangsung ya. Pada Selasa 22 Juni 2026 lalu. Dan tentunya kondisi tersebut juga terjadi saat si Ordinary Heroes ini menggelar pertunjukan di New Scene Special Live di Europe dan juga di UK di London. Dan teman Prodo, akibatnya gangguan kesehatan yang dialaminya, Junhan ini tidak dapat menyelesaikan seluruh rangkaian penampilan bersama anggota lainnya ya. Dan pihak agensi juga menyampaikan bahwa situasi tersebut terjadi secara mendadak selama acara berlangsung di hadapan penggemar. Oke teman Prodo, itulah informasi dapat aku sampaikan dalam Prodo Info.
1: Kamu baru saja mendengarkan Prodo Info.

0: Halo teman Pro 2, balik lagi di Selopat Kumpul Apa Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2. Dan hari ini balik lagi ya teman Pro 2 bareng Emil setelah berapa hari kita ketemu teman Pro 2 ya. Dan akhirnya hari ini kita ketemu lagi di Sore Ceria untuk edisi 4 Juni ya, udah ganti bulan. Jadi udah 4 Juni 2026. Gimana nih kabarnya teman Pro 2 di hari Kamis? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan juga kondisi keuangan yang mumpuni ya. Karena kita momennya di sini kayak habis lebaran gitu ya, habis lebaran. Iya benar, habis lebaran juga, habis gajian juga. Pokoknya kita dalam keadaan bahagia gitu ya teman Pro 2 ya. Dan aku bakal nemenin kamu di Sore Ceria kali ini teman Pro 2 di edisi 4 Juni 2026 tentunya. Dan tentunya aku akan hadirkan ragam acara yang tentunya nemenin kamu selama 5 jam ke depan dari jam 3 sore ini sampai ke jam 8 malam nanti tentunya. Nah, kira-kira ada apa aja Emil? Nah, ini dia teman Pro 2, dari jam 3 ini sampai ke jam 4 aku bakal nemenin kamu selama 1 jam dalam acara Minang Pride. Tentunya kita akan membahas seputar dunia Minangkabau nih teman Pro 2. Kira-kira ada apa aja? Stay tune aja, oke? Okay? Dan teman Pro 2, dari jam 4 sampai ke jam 5 aku bakal nemenin kamu dengan inspirasi kita. As usual teman Pro 2, setiap hari ya, everyday pokoknya. Enggak deh, setiap Senin sampai Jumat gitu. Karena enggak, benar. Ini kita inspirasi kita ini setiap hari ada gitu. Dan teman Pro 2 ini luar biasa banget karena memang kita akan membahas sosok-sosok inspiratif di sini dan juga sesuatu yang bakal menginspirasi kita ya gitu. Dan kemudian dari jam 5 sampai ke jam 6 aku bakal nemenin kamu dengan break time, tentunya dengan info-info ringan yang bakal nemenin kamu waktu istirahat kamu yang baru balik kuliah, baru balik sekolah, atau mungkin baru balik kerja. Nanti aku bakal nemenin kamu di situ, oke? Okay? Dan nanti dari jam 6 sampai ke jam 7 aku bakal nemenin kamu dengan Pro 2 Sunset tentunya. Dan kita bakal bahas info-info ringan juga tentunya dari seluruh dunia nih teman-teman. Dan nanti dilanjutkan dari jam 7 sampai ke jam 8 tentunya nanti kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta. Kita sama-sama kita mendengarkan musik live chat. Nah, menarik kan sama Pro 2? Nah, di hari ini aku bakal langsung aja jelasin untuk di Minang Pride sama Pro 2 sesuai dengan lagu atau backsound yang udah aku puterin ini. Dan hari ini aku bakal bahas di program Minang Pride kali ini adalah salah satu tradisi yang paling sakral dalam budaya Minang, yaitu namanya Batagak Penghulu nih sama Pro 2. Yaitu bagi masyarakat Minangkabau, penghulu ini atau datuk ini merupakan pemimpin suatu kaum yang memiliki peran penting dalam kehidupan adat, iya kan? Dan kemudian Batagak Penghulu ini adalah upacara pengangkatan seseorang ini menjadi penghulu secara resmi. Tentunya proses ini juga bukan sekedar pembagian gelar aja teman Pro 2, tetapi juga kayak menyerahkan gitu loh, menyerahkan amanah yang besar untuk memimpin, membimbing, dan juga menjaga kehormatannya. Dan tentunya dalam sistem adat Minangkabau yang menganut garis keturunan ibu atau matrilineal yang kita tahu teman Pro 2 ya, penghulu ini menjadi figur yang bertanggung jawab mengurus kepentingan kaum dari garis ibu tersebut. Karena itulah proses pengangkatan dilakukan dengan penuh penghormatan dan juga melibatkan banyak pihak nih teman-teman. Dan tentunya teman Pro 2, tradisi ini juga menunjukkan bahwa masyarakat Minangkabau ini sangat menghargai kepemimpinan yang lahir dari musyawarah dan kesepakatan bersama. Nah, kira-kira proses dan tahapannya seperti apa teman Pro 2? Jangan kemana-mana dulu, terus stay tune 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Stop overthinking. Kamu tahu nggak, burnout itu rentan banget karena Gen Z. Dan kabar baiknya, self-care itu nggak harus mahal dan ribet kok. Gampang banget. Coba deh bikin power playlist. Isinya lagu-lagu yang bikin mood kamu naik 100%. Dengerin sambil stretching ringan, itu udah instant recharge loh. Terus, kamu juga wajib punya satu comfort corner. Atur satu sudut kamar yang nyaman banget buat kamu menyendiri dan juga menenangkan pikiran. Dan terakhir, tulis semua isi kepala kamu di jurnal. Tanpa perlu pusing mikirin tata bahasa. Itu cara paling ampuh buat clear your mind dari segala beban. Me time adalah investasi energi terbaik. Jangan sampai kamu kehabisan.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
5: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
4: Kenapa?
5: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
4: Hah? Terus gimana dong?
5: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Halo teman Pro 2.
7: Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
8: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman Prodo, masih di Selamat 8 Prodo FM, teman terbaik kamu. Dan kita masih di Minang Project di sore hari ini, teman Prodo, di depan pukul 15.25 waktu Indonesia Barat, teman Prodo. Dan teman Prodo, Bataga Penghulu ini bukanlah acara yang bisa dilaksanakan begitu aja ya teman Prodo ya. Tentunya ada proses yang panjang juga yang harus dilalui nih sama rekan-rekan tim gitu. Dan sebelum seorang calon penghulu diangkat nih teman-teman, biasanya ya, ini dilakukan musyawarah kaum terlebih dahulu. Jadi semua anggota kaum ini akan berdiskusi untuk kayak menentukan gitu deh, siapa yang dianggap layak menerima gelar adat tersebut. Jadi setelah tercapai kesepakatan nih teman Prodo, barulah dilakukan persiapan acara yang mana ini melibatkan Ninya Mama, Alim Ulama, Cadia Pandai, Bundo Kanduang, dan juga masyarakat sekitar of course. Dan pada hari pelaksananya teman Prodo, biasanya ini digelar berbagai rangkaian adat seperti kayak penyambutan tamu, pidato adat, petatah petitih ya kan, dan hingga kayak prosesi penyematan gelar penghulu itu sendiri. Dan menariknya teman Prodo, di setiap daerah di Minangkabau ini memiliki sedikit perbedaan dalam pelaksanaan upacara ini teman Prodo. Namun tujuannya tetap sama ya. Maksudnya tuh tujuan utamanya ya masih sama gitu semuanya. Yaitu mengukuhkan seorang pemimpin adat yang akan mengemban amanah bagi kaumnya. Nah, kamu sendiri gimana, udah pernah melihat proses dan juga tahapan Bataga Penghulu ini sebelum? Nah, kalau misalnya kalian udah ngelihat, seru gak sih kalau misalnya kayak nengok acara Bataga Penghulu penuh dengan kebudayaan-kebudayaan? Nah, so jangan kemana-mana, setelah ini kita bakal bahas sebenarnya kayak mana sih, kayak apa sih sebenarnya tanggung jawab dari seorang penghulu nih. Jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di 4.8 Prodo FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Kabupaten.
1: Aduh, lihat deh Don, berita banjir di mana-mana.
2: Iya Nica, makanya kita tuh harus rutin bersih-bersih, apalagi area lingkungan kita. Jangan gak peka, apalagi daerah kita ini rawan sama bencana banjir.
1: Betul Don, harus siap siaga, cegah sebelum terjadi. Terutama soal sampah nih, di selokan jangan sampai gara-gara sampah jadi sumbat, jadi mampet. Dan ini jadi salah satu penyebab banjir.
2: Iya Ca, salah satu jenis sampah yang memang membahayakan ekosistem dan juga memicu kerusakan lingkungan tuh ya, sampah plastik. Nah, susah terurainya. Akhirnya, bisa menurunkan kesuburan tanah dan juga mengganggu jalur resapan air dalam tanah. Banjir deh jadinya.
1: Betul, Don.
2: Jangan betul-betul aja kamu, Ca. Harus dipraktekkan juga itu.
1: Iya, Don.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.

Oke, teman Prodo masih di Selamat 4,8 Prodo FM, teman terbaik kamu teman Prodo, dan kita masih dengan topik pembahasan kita yaitu Bataga Penghulu untuk di sore hari ini ya. Dan tentunya menjadi penghulu ini ternyata bukan soal kebanggaan atau mungkin status sosial semata aja teman Prodo ya. Justru gelar ini yang membawa kayak tanggung jawab yang besar banget oleh yang mengembannya. Dan dalam filosofi Minangkabau dikenal juga dengan ungkapan didahulukan selangkah, ditinggikan saranting nih katanya dia. Nah, kira-kira ada yang tahu gak artinya itu tadi apa? Nah, jadi artinya sama Pro 2, ini seseorang penghulu tuh kayak diberi penghormatan karena tugasnya itu memimpin dan juga melayani kaumnya. Jadi penghulu ini harus mampu menjadi penengah ya saat terjadi perselisihan, dan ia juga bertanggung jawab nih menjaga harta pusaka kaum. Gak cuma-cuman menjaga harta pusaka kaum aja teman Prodo, tapi dia juga membimbing generasi muda dan juga memastikan nilai-nilai adat ini tetap terjaga gitu. Dan pastinya teman Prodo ya, karena itu seseorang penghulu idealnya ini memiliki sifat kebijaksanaan, jujur juga harus punya, sabar apalagi, dan yang paling penting adalah mampu menjadi teladan. Nah, tentunya tradisi Bataga Penghulu ini mengajarkan bahwa kepemimpinan sejati bukan tentang kekuasaan, melainkan tentang pengabdian kepada masyarakat. Nah, teman Prodo jangan kemana-mana, selain ini masih kita bakal bahas lagi. Nanti aku janji bakal jelasin tentang makna di balik acara Bataga Penghulu ini bagi generasi muda. Kira-kira seperti apa, jangan kemana-mana dulu. Terus stay tune di 4,8 Prodo FM, teman terbaik kamu. Oh iya, satu lagi teman Prodo. Dan aku mengingatin untuk informasi di hari ini, bahwasanya untuk azan asyar ada di pukul 15:44 waktu Indonesia Barat. So, nanti selain ini aku bakal putarin lagu bernuansa Islami sebelum kita menuju mandangnya azan asar untuk di sore hari ini. Terus stay tune 4,8 Prodo FM, teman terbaik kamu.

Oke, Taman Prodo, tepat pukul 15:44 waktu Indonesia Barat, kita kumandangkan seruan azan asyar untuk di sore hari ini. Dari Studio Prodo RRI Bukit Tinggi, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: Matiin HP dulu ah.
3: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
2: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
4: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
5: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, Top Produk masih di Minang Pro untuk di hari ini, Top Produk 2 ya. Dan meskipun hidup di era digital, nilai yang terkandung dalam Bataga Panghulu ini tetap relevan untuk generasi muda saat ini nih. Dan ternyata tradisi ini juga mengajarkan pentingnya musyawarah dalam mengambil keputusan ya. Dan kita juga belajar nih bahwa seseorang pemimpin ini harus memiliki integritas dan juga tanggung jawab yang kuat terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Dan tentunya dari Bataga Panghulu ini menjadi bukti bahwa budaya Minangkabau ini memiliki sistem kepemimpinan yang kuat dan juga penuh nilai kebijaksanaan sejak ratusan tahun lalu. Nah, sebagai generasi Minang, teman Pro 2, generasi muda Minang gitu ya. Dan kita harus memahami tradisi seperti ini, berarti kita juga ikut menjaga identitas dan juga warisan budaya yang telah ditinggalkan oleh para leluhur kita. Dan karena budaya bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk dipahami, dijaga dan diteruskan kepada generasi berikutnya. Dan teman-teman, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara Minang Pride untuk edisi hari ini. Selain ini bakal ada inspirasi kita yang bakal menemani kita. So, jangan kemana-mana dulu, terus saya jenis 4,8 per 2 FM, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM. Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
1: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia itu penuh makna, bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman Prodo masih di Sulawet Kepulauan Prodo FM, teman terbaik kamu. Jam 16 lewat atau jam 4 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat, teman Prodo, kita sudah berada dalam acara Inspirasi Kita atau Insta untuk hari ini, edisi 4 Juni tahun 2026. Dan halo teman Prodo, balik lagi di Inspirasi Kita kali ini, dan kita akan membahas salah satu musisi muda Indonesia yang belakangan ini semakin banyak menarik perhatian pecinta musik independen, yaitu, ada yang tahu kira-kira siapa? Yaitu Perunggu nih. Jadi Perunggu ini merupakan grup asal grup musik asal Jakarta yang beranggotakan Adam Faisal, Ildo Hasman dan juga Maul Ibrahim. Jadi mereka ini dikenal lewat karya-karya yang terasa sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari anak muda nih teman Prodo. Yang membuat Perunggu ini berbeda adalah cara mereka ya. Cara mereka menyampaikan cerita lagu-lagu yang tidak selalu berbincang tentang cinta yang dinamis atau manis saja nih teman Prodo, tetapi juga tentang tekanan hidup, kegelisahan, persahabatan hingga perjuangan mencari makna hidup. Tentunya nama Perunggu sendiri ini diambil dari logam Perunggu teman Prodo, yang mana ini dikenal lebih kuat ya dan juga tahan lama pastinya teman Prodo. Tentunya filosofi itu juga seolah menggambarkan karya mereka nih yang sederhana, tetapi mereka mampu meninggalkan kesan mendalam bagi para pendengarnya. Asik banget, ajib banget teman Prodo. Oke? Dan di tengah maraknya musik yang mengejar tren teman Prodo, Perunggu ini justru kayak tampil dengan identitas yang kuat gak sih? Dengan gaya mereka menyanyi atau lagu-lagu mereka. Jadi mereka ini kayak membuktikan bahwasannya kejujuran dalam berkarya itu bisa menjadi kayak kekuatan lah ya buat mereka. Kekuatan yang besar banget dari seorang musisi. Dan teman Prodo, di break di segmen berikutnya nanti kita akan membahas kenapa sih lagu-lagu Perunggu ini terasa begitu dekat dengan kehidupan anak muda saat ini. So don't go anywhere, terus stay tune di 94.8 Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: lancak bana hasil panen kita hari ko, Pak Eko?
1: Alhamdulillah. Nge Uni, berkah saking gotong royong niki.
2: Di Tanah Sitiung, perbedaan suku dan bahasa tidak pernah menjadi batas. Di sini, Minang, Jawa, Sunda, dan beragam etnis duduk sama rendah, tegak sama tinggi, merajut harmoni dalam satu atap desa. Inilah wajah nyata Astacita, membangun dari desa dengan kekuatan persatuan. Taat keberagaman menjadi modal pembangunan, dan gotong royong menjadi nafas ekonomi kerakyatan. Desa Multi Etnik Sitiung, berbeda warna, satu tujuan, menuju Indonesia yang berakar dari desa.

0: Stop, stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman Prodo masih di Solo 4,8 Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo 2. Dan kita masih di Insta Inspirasi kita di hari ini, tepat pukul 16 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat, teman Prodo 2. Dan teman-teman, salah satu alasan Perunggu ini memiliki banyak pendengar setia karena memang lirik yang di apa ya, disediakan, lirik yang udah dibuat dia dalam lagunya si Perunggu ini tadi, ini kayak kerasa kayak sangat manusiawi banget nih teman Prodo. Kenapa manusiawi nih? Jadi ketika banyak lagu-lagu ya teman Prodo yang kita dengar ini berbicara tentang kisah cinta yang megah gitu kan, Perunggu ini justru dia berani mengangkat hal-hal sederhana yang mungkin ini sering kita alami teman Prodo. Mulai kayak rasa lelah setelah bekerja, overthinking tentang masa depan, hingga kayak perasaan kehilangan arah dalam hidup. Nah, jadi melalui album yang namanya Memorandum teman Prodo 2 ya, Perunggu ini menunjukkan bahwa tidak apa-apa, nggak apa-apa loh kayak misalnya kita tuh seseorang sedang berada dalam fase hidup yang tidak sempurna. Dan teman Prodo 2, pesan ini juga sangat relevan ya dengan generasi muda saat ini yang sering kayak menghadapi tekanan akademik, pekerjaan, media sosial, hingga ekspektasi lingkungan sekitar. Dan teman Prodo 2, Perunggu juga seakan mengingatkan kita ya bahwa memang semua yang memiliki proses masing-masing gitu. Dan kayak gak harus selalu terlihat berhasil setiap saat gitu. Karena perjalanan hidup itu bukan tentang perlombaan teman Prodo 2. Dan mungkin ini sebabnya banyak pendengar merasa kayak lagu-lagu mereka ini seperti teman ya, yang menemani apa yang sedang dirasakan oleh mereka. Dan teman Prodo 2, kalau misalnya kita bicara soal karya ya, tentu ada beberapa lagu Perunggu ini yang berhasil menjadi favorite banyak orang ya, termasuk aku sendiri. Kayak tadi lagunya yang judulnya Gemilang tuh teman Prodo 2. Dan teman Prodo 2, nanti kita bakal bahas di segmen berikutnya tentang ada beberapa lagu Perunggu sih yang berhasil menjadi favorit banyak orang. Jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: bilang, jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitu ya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
4: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
5: Halo teman Pro 2, mau dengerin Emil siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Bunku tercipta sempurna, sederhana, satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri, wahai melati.

Oke, teman Prodo masih di Slow 4,8 Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo ya. Dan teman Prodo, kita masih di Insta Inspirasi kita untuk di hari ini, teman Prodo ya. Tadi tentunya dari perjalanan perunggu, ini kita tahu bahwasannya semakin dikenal luas ya, berkat sejumlah lagu yang berhasil menyentuh banyak pendengar. Nah, salah satu kekuatan mereka ini adalah kemampuan menggabungkan musik rock alternatif dengan lirik yang puitis, namun tetap mudah dipahami. Jadi album Memorandum ini menjadi titik penting dalam perjalanan mereka ya. Tentunya album ini juga mendapatkan banyak apresiasi karena dianggap nih mempresentasikan keresahan generasi muda Indonesia. Tapi teman Pro 2, tidak juga sedikit pendengar yang mengatakan bahwa lagu-lagu perunggu ini mampu menemani saat mereka sedang menghadapi masa sulit, teman Pro 2 ya. Dan selain musikalitas yang kuat, perunggu ini juga dikenal konsisten ya, menjaga kualitas karya, dan tentunya mereka juga tidak terburu-buru nih mengikuti pasar, melainkan juga fokus menciptakan musik yang benar-benar mereka yakini. Dan tentunya konsistensi inilah yang membuat nama perunggu semakin diperhitungkan dalam dunia musik Indonesia. Nah, kira-kira kita lanjutannya seperti apa? Jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di Slow 4,8 Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Dari dataran tinggi Gayo Aceh, lahirlah sebuah tarian yang bukan hanya indah dipandang, tapi juga syarat makna, Tari Saman. Tarian ini diciptakan oleh Syekh Saman, seorang ulama yang menyebarkan nilai-nilai moral dan keagamaan melalui gerak, irama, dan lantunan syair. Tanpa alat musik, para penari menciptakan harmoni melalui tepukan tangan, dada, dan paha yang berpadu dalam tempo cepat. Gerak mereka serentak, duduk sejajar, melambangkan kesetaraan, kekompakan, dan kebersamaan. Tak heran, Tari Saman diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Lebih dari itu, pada tahun 2019, lebih dari 12.000 penari tampil bersama di Aceh, mencetak rekor dunia dan menegaskan satu hal, bahwa dari kebersamaan, lahirlah kekuatan yang mempersatukan bangsa.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya.
1: Enggak lah, tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, kita Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Dan banyak lagi pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan si perunggu ini ya, teman Pro 2. Nah, yang pertama ada menjadi berbeda bukanlah kelemahan, teman Pro 2. Jadi di saat banyak orang yang kayak mengikuti arus ya, perunggu ini memilih kayak mempertahankan identitas mereka, mempertahankan kayak jati diri mereka sendiri gitu. Nah, yang kedua, ini karya yang lahir dari kejujuran seringkali lebih bertahan lama daripada karya yang hanya mengejar popularitas sesaat aja nih, teman Pro 2. Dan yang ketiga, kesuksesan itu tidak perlu datang secara instan ya, melainkan jadi perunggu ini membangun perjalanan mereka secara perlahan melalui proses yang panjang dan juga konsisten pastinya. Dan teman Pro 2, yang paling penting adalah mereka ini juga mengajarkan kita bahwa setiap orang tuh berhak memiliki ruang untuk berproses, tidak harus selalu sempurna dan tidak harus selalu terlihat hebat di mata orang lain. Karena pada akhirnya, teman Pro 2, seperti yang sering terasa dalam lagu-lagu perunggu ya, hidup itu bukan tentang siapa yang paling cepat sampai tujuan, tetapi tentang bagaimana kita tetap bertahan, bertumbuh dan juga menemukan makna dalam setiap perjalanan. Dan teman Pro 2, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara Insta Inspirasi Kita untuk hari ini, edisi 4 Juni tahun 2026. Nah, teman Pro 2, setelah ini bakal ada break time yang bakal nemenin kamu, so jadi kalian jangan kemana-mana dulu. Terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

lumba-lumba dikenal sebagai salah satu hewan paling cerdas di lautan. Salah satu keunikan mereka adalah kemampuan untuk memiliki nama panggilan masing-masing. Nama ini bukan berarti kata seperti manusia, melainkan siulan khas yang unik untuk setiap individu. Setiap lumba-lumba akan mengembangkan siulan khasnya sejak masih kecil. Siulan ini kemudian digunakan oleh lumba-lumba lain untuk memanggil

0: Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Intermezzo. Sahabat-sahabat, apa tuh sahabat? Cotak kok yo. Apa bedanya kacang panjang, jus sarawa panjang? Hah, aku yo.
5: Kacang panjang, jus sarawa panjang.
4: Hah, aku tahu.
5: Kalau kacang panjang, kalau dikarek namanya tetap kacang panjang. Tapi kalau sarawa panjang, dikarek namanya sarawa pendek, sahabat.
4: Santiang sahabat yo, santiang santiang. Intermezzo.

diet identik dengan gaya hidup aktif dan vibes kompetitif yang keren. Olahraga ini nggak cuma soal masukin bola ke ring, tapi juga strategi dan komunikasi tim. Fakta menariknya, basket bisa membakar ratusan kalori dalam satu sesi main loh. Gerakan lompat dan sprint bikin otot kaki dan tangan makin kuat. Basket juga melatih kepercayaan diri karena setiap pemain punya peran penting. Anak muda suka basket karena ritmenya cepat dan penuh momen dramatis. Main basket bikin fokus meningkat dan stres pelan-pelan hilang. Gak heran, lapangan basket selalu ramai pas sore hari.

Sejarah Indonesia mencatat banyak momen penting yang memperkuat persatuan nasional. Salah satunya adalah Sumpah Pemuda yang menyatukan tekad pemuda dari berbagai daerah. Ikrar satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa menjadi tonggak persatuan bangsa. Semangat tersebut berlanjut hingga proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan waktu, bangsa Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan politik dan sosial. Namun, semangat persatuan tetap menjadi kekuatan utama dalam melewati masa-masa sulit. Reformasi pun menjadi momentum untuk memperbaiki sistem tanpa meninggalkan nilai kebangsaan. Sejarah membuktikan bahwa persatuan selalu menjadi fondasi utama keberlangsungan Indonesia.

Halo, selamat sore teman Pro 2, masih di Selumat Komalawan Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2 ya. Dan kita balik lagi ya teman-teman di sore hari ini tepat pukul 17 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya aku masih dengan kamu di sini teman Pro 2 dengan Emil ya. Dan hari ini kita udah beralih acara ke acara untuk di hari ini, ada break time teman Pro 2. Jadi break time ini aku bakal nemenin kamu waktu istirahat kamu, nemenin waktu istirahat kamu di sore hari ini. Baik kalian yang baru pulang kerja, baik kalian baru pulang kuliah, atau mungkin balik baru pulang kerja ya teman Pro 2, atau mungkin lagi di perjalanan setelah aktivitas panjang di hari Kamis ini teman Pro 2 ya. Dan hari ini aku bakal nemenin kamu di sore ceria kali ini, tentunya dalam acara break time untuk hari ini.

Intinya di acara break time kali ini Teman Pro 2, tentunya kita akan membahas seputar ya yang ringan-ringan aja lah ya Teman Pro 2, tapi tetap enjoy kita bahas untuk di sore hari ini. Nah, kalau hari ini aku bakal bahas dari dunia entertainment Teman Pro 2 ya, dan kita bakal ngomongin tentang apa ya, ada yang tahu? Yap, kita bakal ngomongin tentang Korea nih, Korea-Korea. Ada yang tahu? Kalau misalnya kita udah ngomong Korea, pasti keinget aja langsung drakor, ya kan? Jadi ada drakor yang namanya The Apartment Jobs. Ini siap tayang Juli ya, di bulan depan ini. BTW Teman Pro 2. Dan kemudian ada yang namanya Jisung, jadi mantan bos geng pembasmi korupsi nih Teman Pro 2. Keren banget ya. Nah, kita bakal bahas ini Teman Pro 2 di sesi selanjutnya. Jangan kemana-mana, terus stay tune di 104.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Tahu nggak sih, kalau kemajuan Indonesia itu nggak cuma soal gedung tinggi di Jakarta aja. Justru kekuatan asli kita ada di desa-desa. Makanya, sekarang pembangunan benar-benar dimulai dari desa. Akses jalan diperbaiki, fasilitas pendidikan dan kesehatan juga didekatkan ke rumah warga. Tujuannya simpel, biar ekonomi makin rata dan nggak ada lagi yang merasa ditinggalkan. Karena satu desa maju, Indonesia ikut hebat.
2: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Kenapa?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Apaan sih?
4: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
3: Hah?
5: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan kita masih di break time untuk di hari ini ya, teman Pro 2 ya. Kita bakal nemenin waktu istirahat kamu seperti biasa di sore hari ini. Nah, ada kabar menarik nih seperti yang aku bilangin tadi, teman Pro 2, buat pencipta drama Korea nih. Sebuah drama terbaru yang dari GTBC berjudul The Apartment Job siap tayang pada Juli bulan depan mendatang nih. Nah, kalau biasanya drama Korea identik dengan kisah cinta atau persaingan kantor ya, kalau ini ceritanya nih cukup unik nih, teman Pro 2. Jadi drama ini mengangkat kehidupan penghuni apartemen yang ternyata menyimpan banyak rahasia, mulai dari konflik antar warga sampai dugaan korupsi yang bikin cerita ini makin seru. Nah, teman Pro 2, yang bikin menariknya tokoh utamanya adalah mantan gangster ya, bernama Park Hae-kang. Dia juga bukan sosok yang biasa-biasa aja, teman Pro 2. Jadi dulu nih dia dikenal sebagai penagih utang yang sangat disegani. Tapi justru sekarang dia terlibat dalam upaya mengungkap berbagai kejanggalan di lingkungan apartemennya. Dari premisnya saja kayak udah denger ya, berbeda sama Pro 2 ya. Dan sama Pro 2, apartemen yang terlihat senang ternyata menyimpan misteri besar yang siap untuk dipecahkan. So, teman Pro 2, jangan kemana-mana. Selain ini masih kita bakal bahas, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
2: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
1: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
2: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
1: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
2: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
1: Loh Bang, cepet banget potongnya.
2: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
1: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
5: Sa, temenin kakak belanja yuk.
6: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
5: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
6: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
5: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
6: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
5: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
6: Siap kakakku.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman Prodo masih di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo 2. Dan kita masih di break time untuk di hari ini, teman Prodo 2 ya. Ya, salah satu alasan drama ini banyak dinantikan oleh karena dibintangi oleh Jisung. Siapa sih yang gak kenal Jisung gitu? Jisung maksud aku, teman Prodo 2. Jadi dalam drama ini ya, Jisung ini memerankan karakter Park Haikang yang memiliki tujuan besar nih. Jadi ya kayak membutuhkan dana 10 miliar won itu untuk menyelamatkan seseorang yang dianggap seperti ayahnya sendiri. Karena itulah ya, ia ini sampai mencalonkan diri sebagai ketua asosiasi apartemen. Menariknya teman Prodo 2, karakter Haikang ini tidak hanya digambarkan sebagai sosok keras dan juga tegas. Jadi seiring berjalannya cerita nih teman Prodo 2, ia ini kayak mulai membuka diri kepada para penghuni apartemen nih, dan juga menunjukkan sisi yang lebih hangat. Dan tentunya Jisung sendiri juga mengaku ingin memberikan penampilan terbaiknya untuk karakter ini. Dan kalau misalnya melihat rekaman jejak aktingnya selama ini teman Prodo 2 ya, rasanya teman Prodo 2 bisa berharap banyak pada transformasi karakter yang bakal ditampilkan nanti. Dan teman Prodo 2, jadi bukan cuma soal misteri dan juga korupsi, tetapi juga ada nih perjalanan seorang pria yang perlahan menemukan makna kebersamaan. Dan teman Prodo 2, nah, jadi drama ini juga menghadirkan Hayung Kyung ya sebagai Kang Hari. Jadi Kang Hari ini adalah perempuan muda yang bercita-cita menjadi pengacara sukses di firma hukum ternama. Tapi namun ternyataannya teman Prodo 2, ia ini masih bekerja di layanan konsultasi hukum gratis sambil belajar berusaha mengejar impiannya. Dan tentunya teman Prodo 2, karakter ini juga dikenal mandiri, cerdas, dan juga punya cara bicara yang tajam. Nah, jadi sifat itulah yang membuat sering mengadu pendapat ya dengan Park Haikang nih teman Prodo 2. Nah, menariknya teman Prodo 2 ya, hubungan mereka ini tidak langsung akur loh. Jadi justru ada perbedaan pandangan, dan itulah muncul berbagai konflik yang membuat cerita ini semakin hidup. Apalagi Kang Hari ini juga menyimpan kebohongan kepada kakaknya mengenai pekerjaannya, impiannya gitu loh teman Prodo 2. Dan tentunya kombinasi dua karakter ini juga bakal diprediksi bakal menjadi salah satu daya tarik utama dalam drama tersebut. Nah, kira-kira gimana kelanjutannya? Jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Berkunjung ke Provinsi Sumatera Barat, kurang afdol rasanya jika tidak mampir ke Kota Bukit Tinggi dan mengabadikan momen di depan jam gadang. Menempuh 2 jam perjalanan darat dari Kota Padang, pengunjung akan disambut dentang jam yang berada tepat di titik nol kota ini. Jam gadang dalam bahasa Indonesia berarti jam besar. Dibangun pada tahun 1926 oleh arsitek bernama Sutan Gigi Ameh dan Yazid. Jam ini merupakan kado dari Ratu Wilhelmina dari Belanda kepada Sekretaris Kota Bukit Tinggi bernama Rockmaker dengan menghabiskan dana 3.000 gulden. Selain berukuran besar, bahan pembuatannya juga tidak biasa. Seperti yang dituturkan Bapak Fauzi, staf dinas pariwisata yang telah merawat jam gadang selama 15 tahun terakhir.
1: Pembuatan bahannya di jam gadang ini tidak ada unsur semen. Semuanya pakai kerangka besi. Bahannya itu adalah pasir putih, kapur kemang dengan putih telur.
0: Sekilas, jam gadang terlihat sama dengan Big Ben di London, Inggris. Namun jam gadang dibangun dengan gaya lebih modern serta memiliki puncak menara berbentuk rumah bagonjong atau rumah adat Minangkabau. Sedangkan Big Ben dibangun dengan gaya Gothic Victoria, memiliki puncak menara yang runcing serta tinggi kurang lebih 96 meter. Namun, ada satu hal yang membuat ikon Kota Bukit Tinggi dan London ini kembar, yakni mesin yang ada di dalam kedua menara.
1: Yang satu di Menara Big Ben Inggris, yang kedua di Bukit Tinggi. Oh, cuma bedanya kalau mesin sama, cuma tinggi yang beda. Nah, ketinggian, kalau jam gadang ini tingginya 26 meter. Kalau di Big Ben itu udah hampir 75, lewat 75 lah. Jadi, mesin jam ini dari Jerman. Pembuatan Big Ben itu dari Jerman. Jadi, Belanda yang memasang di sini, ditaruhlah jam gadang di sini. Tapi mesin jam ini semuanya itu dari Jerman.
0: Beberapa hal yang menarik dari jam gadang terletak pada penulisan angka 4, di mana tidak ditulis seperti bilangan angka Romawi pada umumnya. Namun, dengan menggunakan angka 1 Romawi sebanyak 4 buah. Penulisan yang di luar patron angka Romawi tersebut hingga saat ini masih diliputi misteri. Selain itu, kaca pada jam gadang setebal 5 cm terletak di bagian dalam jam, bukan di luar seperti jam pada umumnya. Bangunan jam gadang memiliki 4 tingkat. Di lantai dasar merupakan ruang petugas, tempat bandul pemberat jam di tingkat kedua, sementara pada tingkat ketiga merupakan tempat dari mesin jam, dan tingkat keempat merupakan puncak menara di mana lonceng jam diletakkan. Dan sebagai benda sejarah serta cagar budaya, ada beberapa pantangan yang harus dipatuhi oleh para pengunjung jika memasuki menara jam ini.
1: Pantangan larangan di sini baik perempuan dengan laki-laki sama. Bagi yang perempuan yang berhalangan mohon tidak naik ke atas. Begitu juga bagi yang laki-laki dia suka mabuk segala macam, mohon tidak naik. Ini kita di sini betul-betul kita harus bersih naik ke atas.
0: Desain puncak jam gadang telah mengalami beberapa kali perubahan. Atap berbentuk gonjong di puncak menara yang dapat kita saksikan saat ini bukanlah bentuk asli dari bangunan tersebut.
1: Atapnya itu perubahannya pada tiga zamannya. Zaman Belanda yang di atas itu berbentuk kubah, ditaruh patung ayam jago, ayam jantan. Setelah Jepang masuk, itu ditukar lagi sesuai dengan kondisi pada saat itu. Pemerintah Jepang dia membuat bentuk kuil Cina, kayak kelenteng. Setelah Indonesia merdeka, ditukar lagi atapnya itu sesuai dengan di mana keberadaan jam gadang ini. Kalau di daerah Minang itu lambangnya gonjong rumah gadang.
0: Sebagai saksi sejarah Kota Bukit Tinggi, jam gadang menyimpan banyak harapan dari masyarakatnya. seperti yang disampaikan Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Andalas, Profesor Dr. Gusti Asnan.
2: Menjaga dan merawat jam gadang itu dalam posisi yang nampak ya, dari ya seperti sekarang ini, dan utuh serta terpelihara, terawat dan terjaga itu.
0: Seyogyanya jam gadang tak hanya menjadi landmark kota semata, namun juga sebagai media pembelajaran sejarah perjalanan bangsa Indonesia di ranah Minang. Saya Aldila Safitri untuk Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.

Oke, Tomo Pro 2 sendiri 10.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan Tomo Pro 2, kalau misalnya dilihat dari premisnya, di apartemen job ini punya banyak elemen yang menarik ya dalam satu paket. Dan tentunya ada misteri tentang dana tersembunyi, konflik antar warga apartemen, perjuangan mengejar tujuan hidup. Sampai kayak karakter-karakter ini punya latar belakang yang kompleks.

0: justru menemukan sesuatu yang lebih jauh lebih berharga lagi. Nah, jangan kemana-mana, tolong berdua informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara break time untuk di hari ini. Selain ini bakal akan ada Pro2 Sunset yang bakal nemenin kamu. So, jangan kemana-mana, terus stay tune di Selamat 0,8 Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM. Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki 3 Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.
2: Guys, ini barang bagus ya. Dapat 1 bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
3: Wih, lengan banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
4: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
3: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak kayak jas hujan.
5: Paket, paket.
6: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
3: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya, melebihi tisu.
6: Jelek banget.
3: Makanya, lihat review jujur.
6: Padahal, aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
3: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara.

0: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Halo teman Proda, masih di 94,8 FM, teman terbaik kamu. Halo teman Proda, saat ini kamu berada dalam acara Sat, ya, selalu formal ya. Hari ini kita udah berada dalam acara Proda Sunset di hari ini, edisi 4 Juni 2026. Dan Proda Sunset kali ini kita akan membahas tentang makanan herbal nih dari Nusantara ya teman Proda. Nah, saat mendengar kata herbal pasti mungkin teman Proda terlintas kayak di pikirannya itu adalah jamu, iya gak sih? Ya kan? Padahal Indonesia tuh punya banyak banget makanan herbal yang sudah diwariskan turun-temurun dan juga menjadi bagian dari budaya masyarakat. Nah, jadi makanan herbal ini adalah makanan yang mengandung rempah, tanaman obat, dan juga bahan alami yang dipercaya memberikan manfaat bagi kesehatan nih. Dan Indonesia sendiri juga dikenal sebagai salah satu negara dengan kekayaan rempah terbesar di dunia. Mulai dari jahe, kunyit, temulawak, ya, kencur hingga daun kelor yang sudah lama digunakan dalam berbagai olahan makanan dan juga minuman. Menariknya teman Proda, sebelum tren makanan sehat dan superfood ini populer seperti sekarang teman Proda ya, masyarakat Nusantara itu ternyata sudah lebih dulu mengonsumsi makanan berbasis herbal dalam kehidupan sehari-harinya. Artinya kearifan lokal ini juga sebenarnya udah mengenal konsep itu gitu, atau konsep hidup sehat ini sejak ratusan tahun lalu. Dan teman Proda, kita bakal bahas ini di Proda sesi kali ini, tapi aku mau nginfoin ke teman-teman Proda bahwasanya nanti di pukul 18:23 waktu Indonesia Barat nanti kita akan mengumandangkan seruan azan maghrib untuk di hari ini. Oleh karena itu, sebelum itu kita akan mendengarkan lagu-lagu bernuansa Islami dan juga pengajian Al-Qur'an untuk di hari ini dengan bergabungnya kita dengan Proda Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Proda FM, teman terbaik kamu.

وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ

بكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم.

Oke, Teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, Teman Pro 2. Dan kita masih di Pro 2 Sunset di hari ini, Teman Pro 2 . Dan kita masih dengan topik pembahasan yang di awal tadi. Tapi sebelum itu aku mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk teman-teman yang melaksanakan, Teman Pro 2 . Untuk teman-teman muslim untuk wilayah Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya. Dan Teman Pro 2, kalau misalnya kita bicara makanan herbal Nusantara . Kita bakal bisa menemukan banyak contoh menarik dari berbagai daerah nih contohnya . Nah, dari Jawa kita ada namanya beras kencur dan kunyit asam yang menjadi minuman tradisional favorit. Jadi kencur ini dipercaya membantu menjaga kebugaran tubuh, sedangkan kunyit sendiri dikenal kaya akan antioksidan. Nah, kalau misalnya dari Sumatera Barat, ini banyak masakan menggunakan rempah-rempah seperti kunyit, serai, kemudian ada lengkuas, dan juga ada daun kunyit, Teman Pro 2 . Jadi selain memberikan cita rasa khas, rempah ini juga tersebut memiliki manfaat kesehatan yang luar biasa, cukup baik gitu. Dan kalau misalnya kita nengok di wilayah Indonesia Timur, Teman Pro 2, masyarakat juga mengenal namanya daun kelor yang sering diolah menjadi sayur. Jadi bahkan daun kelor ini juga banyak nih disebut sebagai salah satu tanaman dengan kandungan nutrisi yang paling tinggi ini. Dan keunikan makanan herbal Nusantara ini bukan hanya soal manfaatnya aja, tapi juga bagaimana setiap daerah memiliki cara berbeda dalam mengelola bahan alami menjadi makanan yang lezat dan juga bergizi pastinya. Dan teman-teman jangan kemana-mana, selain ini bakal ada info yang aku sampaikan, terus aja stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida, jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.
2: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
3: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
4: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
3: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naisha?
4: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
3: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
2: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
5: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
6: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses. Kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
0: Terbaik.

Oke, teman Prodo masih di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Dan kita masih di Prodo Sunset di malam hari ini ya. Jadi teman Prodo, di tengah maraknya makanan cepat saji, makanan herbal Nusantara ini tetap memiliki tempat tersendiri ya. Bahkan sekarang ini banyak anak muda mulai tertarik mengangkat kembali minuman dan juga makanan tradisional dengan tampilan yang lebih modern. Nah, kita juga bisa lihat nih kenapa banyak kedai yang mungkin menjual ya jamu kekinian, kemudian ada merambah kayak minuman berbahan jahe, kemudian hingga berbagai produk herbal yang dikemas lebih menarik. Dan ini menunjukkan bahwa warisan kuliner Nusantara ini mampu beradaptasi gak sih dengan perkembangan zaman sekarang gitu loh. Dan yang paling terpenting, sama produk makanan herbal ini mengajarkan kita bahwa kesehatan itu tidak selalu harus mahal ya. Banyak bahan makanan yang alami tumbuh di sekitar kita dan juga sudah dimanfaatkan oleh nenek moyang sejak lama. Jadi teman Prodo, menjaga kesehatan sekaligus melestarikan budaya itu bisa dimulai dari hal yang sederhana nih teman Prodo, yaitu mengenal dan juga mengonsumsi makanan herbal khas Nusantara. Karena di setiap dibalik setiap rempah ya teman Prodo, pasti tersimpan cerita, tradisi dan juga kekayaan Indonesia yang luar biasa. Dan teman Prodo, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara Prodo Sunset. Nanti setelah ini kita bakal bergabung dengan Prodo Jakarta guna sama-sama kita nanti akan mengikuti musik live chat untuk hari ini. So, jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika

Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Oke teman Roda, selalu kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta guna mengikuti MLC. Aku hadirkan dulu ragam informasi yang udah aku rangkum dalam Pro 2 Info. Kita mulai untuk informasi pertama teman Pro 2, ada ganda putri Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma dan juga Melisa Trias Puspitasari melangkah ke babak perempatan final Indonesia Open 2026. Dan tentunya Ana juga Trias ini mengalahkan wakil Chinese Taipei, He Se Pei Shan dan juga Hung En Zhu dalam rubber game di Istora Senayan Jakarta hari ini. Dan pertandingan perdana antar kedua ganda tersebut berlangsung selama 55 menit dan tentunya Ana Trias ini menang atas Pei Shen Hung dengan skor akhir 13-21, 21-17, 21-15 pada hari Kamis 4 Juni 2026. Dan sesuai pertandingan Ana mengatakan lawan memiliki kekuatan yang lebih, namun kondisi lapangan menjadi salah satu poin kemenangan teman Pro 2 ya. Dan kita akan hadirkan dalam jumpa pers usai pertandingan di Media Center Istora Senayan Jakarta Kamis lalu. Dan teman Pro 2, kita beralih ke informasi selanjutnya. Menandai tonggak sejarah satu abad berdirinya ikon paling fenomenal di Sumatera Barat, program Zona Inspirasi di Kompas TV akan menayangkan episode spesial bertajuk 100 tahun jam gadang detak jantung ibu kota. Jadi acara ini akan mengupas tuntas perjalanan sejarah dan juga makna budaya serta peran strategis jam gadang bagi masyarakat Kota Bukit Tinggi sejak tahun 1926 hingga 2026. Dalam layangan khusus ini, Wali Kota Bukit Tinggi M. Ramlan Normantias ini akan sendiri hadir ya sebagai narasumber utama untuk memaparkan visi Bukit Tinggi Gemilang yang berkeadilan dan juga berbudaya. Tentunya diskusi ini juga akan dipandu oleh host yang bernama Diana Dwika. Dan teman Pro 2, bagi masyarakat yang ingin menyaksikan ulasan pendalam mengenai warisan sejarah ini dapat disaksikan langsung di program Zona Inspirasi. Kita beralih ke informasi yang terakhir teman Pro 2, film Monster Pabrik Rambut ini karya sutradara Edwin akan mulai tayang di bioskop Indonesia pada hari ini nih. Dan tentunya film produksi Palari Films akan menghadirkan horor fantasi retro dengan latar pabrik rambut dan juga pekerja yang kurang tidur nih teman Pro 2. Dan spesial teman Pro 2, film ini dibintangi oleh Rachel Amanda, Lutesha, Iqbal Ramadan, Didi Ninitowo, Sal Priyadi, serta Kev. Dan tentunya kehadiran para permainan tersebut mendukung pengalaman horor yang dibangun mulai suasana pabrik yang mencekam. Oke teman Pro 2, selain ini kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta guna mengikuti MLC. Dan aku mau pamit dari ruang dengar kamu untuk edisi hari ini di sore ceria 4 Juni 2026. See you next time and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Dan di malam hari ini ada gue nemenin lo, Edi Tama. Di malam hari ini sendirian aja, tapi tenang aja, karena gue malam hari ini bakal ditemenin sama seseorang yang baru debut bisa dibilang di dunia musik Indonesia. Dan dia baru aja ngerilis single pertamanya. Nanti kita bahas ya, karena ini menarik banget teman Pro 2. Jadi buat lo semua, kalau lo udah lihat Instagramnya Pro 2 FM ya, pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa ya. Kita bakal ngobrol barengan sama Alessandre ya. Buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya, yang ingin kepo-kepoin juga gitu kan, pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung bisa bertanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Gue tungguin selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin tetap tune in terus di MLC Music Live Chat, karena gue pasti bakal balik setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana.

0: Welcome back to MLT Music Live Chat. Masih bareng sama Edit dan kita udah barengan sama Ale.
1: Halo.
0: Halo. Selamat malam.
1: Malam.
0: Gimana kabarnya nih Bang Ale di malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa.
1: Gimana kabarnya Bang Edit?
0: Luar biasa, sehat.
1: Sehat.
0: Iya, tapi tadi perjalanan gimana, lancar ya?
1: Sedikit macet.
0: Ya, tipikal Jakarta ya.
1: Udah gak bisa jadi alasan deh.
0: Iya sih, sebenarnya sih bener. Tapi kalau gue riset gitu kan, karena kan Bang Ali ini adalah seorang perantauan gitu. Tadi kita juga sempat ngobrol ya, kan? Adalah perantauan gitu kan. Dan Bang Ali bisa dibilang seniornya Edit nih kalau soal perantauan ya.
1: Masih banyak yang senior.
0: Iya. Tapi kan udah cukup lama berarti ngerantau ya Bang ya, dari 2000 berapa tadi, 14 ya?
1: 2014
0: ya. Sudah merantau dari Padang berarti ya?
1: Padang, betul.
0: Dari Padang ke Jakarta.
1: Tepatnya di Paekumbuh.
0: Paekumbuh. Iya. Wah, Paekumbuh. Itu yang Padang itu. Benar. Tapi sebenarnya kalau merantau dari Padang ke Jakarta, ada apa ya bahasanya, kayak culture shock-nya enggak sih? Karena gue ngerasa ada culture shock.
1: Oh iya.
0: Ya, adalah orang-orang Jakarta sarapan pakai mie ayam.
1: Oh iya sih.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Itu menurut Edit juga itu salah satu yang kok aneh ya. Ya tapi ini umum di sini, gitu kan?
1: Kalau dari mana? Ada yang ketoprak juga.
0: Iya. Bener. Kan? Kayak kok sarapan kayak berat-berat banget ya, orang-orang ya.
1: Jadi jatuhnya makan siang.
0: Oh, jangan-jangan dari pagi sampai siang nggak makan, itu langsung dirapel.
1: Makan sekali aja
0: gitu ya. Tapi ada nggak sih yang bikin kaget gitu ketika merantau pertama kali?
1: Sebenarnya nggak ada sih, karena memang sebelumnya lahirnya di sini.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya, lahir di sini, sempat sampai SMP sih.
0: Oh, sampai SMP emang
1: mau masuk SMP.
0: Oke.
1: Jadi pas mau masuk SMP tuh kita pindah ke Padang.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi pas selesai SMA, udah balik lagi ke sini. Sendiri tapi.
0: Gak rame ya, tapi sendirian. Ya,
1: sendirian.
0: Bener. Berarti emang pindah ke Jakarta waktu itu setelah lulus SMA berarti ya?
1: Ya, betul.
0: Itu emang udah bermusik atau sebenarnya ya cari kerja aja gitu?
1: Sebenarnya lebih ke kerja dulu ya.
0: Iya sih,
1: bener. Buat kebutuhan lah ya.
0: Bener.
1: Cuman pada saat itu memang rada susah sih.
0: Oke.
1: Okay. Ya, memang ya apalagi tidak ada pengalaman. Betul. Ya, kita di kota gitu kan, memang rada sulit lah cari kerja waktu itu.
0: Bener.
1: Jadi untungnya punya sedikit keahlian. Ya. Okay. Ya bisa dipergunakan.
0: Oke. Okay.
1: Untuk cari uang.
0: Bener. Ada punya modal lah ya.
1: Punya modal. Ya.
0: Ya bisa dalam tanda kutip dijual.
1: Betul banget.
0: Jadi itu adalah musik atau bukan berarti itu? Itu udah musik atau?
1: Iya.
0: Itu musik.
1: Jadi coba ngamen gitu awalnya. Jadi memang ngandel dari sedikit lah ya.
0: Oh.
1: Ya alhamdulillah sih dari situ bisa makan.
0: Setidaknya ya bisa kenyang lah ya. Benar. Tapi berarti sebenarnya dari kapan berarti bermusik? Karena kan itu udah ke Jakarta udah langsung musik tuh, main segala macam.
1: Ya dari tahun 2014 itu sih sebenarnya memang
0: okay.
1: Masa-masanya kalau kita bilang sih anak perantauan pahitnya ya. Pasti ada masa-masa pahitnya dong.
0: Benar.
1: Ya udah pas di masa-masa itulah kebetulan karena punya bakat tadi. Ya, gunain itu buat cari uang.
0: Oke.
1: Ke ngamen di waktu itu kan masih cari Metro Mini.
0: Oh iya,
1: sempet
0: di Metro Mini gitu.
1: Sempet.
0: Wow. Wah, ini pengalamannya luar biasa banget berarti ya. Berarti dari yang ngamen jalanan gitu juga.
1: Ya.
0: Jalanan terus di Metro Mini, Kopaja.
1: Sempet.
0: Ke kafe-kafe sempet juga.
1: Nah itu jadi ada apa perkaliannya lumayan lah. Jadi awalnya itu di Kopaja, Metro Mini gitu. Terus pindah akhirnya kayak contoh ke sana.
0: Oke.
1: Dan dari situ ketemu teman-teman juga yang seprofesi lah ya. Dan akhirnya kita coba bentuk satu band lah.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Nah dari situ coba ngamen-ngamen tapi dengan
0: full nih. Full band.
1: Full band dengan
0: lah, ya
1: kan dari ngamen-ngamen itu dapatlah channel buat main di kafe ada di situ
0: Oke, dari situ baru melalang buana. Berarti luar biasa banget dia melalang rumus gitu kan. Tapi long story short, akhirnya ngerilis single debut berarti ya ini ya.
1: Yap.
0: Menjadi single debut. Sebelumnya congratulations buat single debut ya.
1: Thank you.
0: Berarti butuh proses yang lama banget itu ya untuk lama. Akhirnya bisa ngerilis single perdana gitu. Tapi gimana?
1: Sebenarnya memang ini impian ya sebenarnya.
0: Betul.
1: Salah satu impian yang pengen diraih. Mm-hmm. Ya. Dan ya kebetulan bisanya sekarang.
0: Why not gitu kan? Yeah. Why not gitu kan? Yeah. Karena kita ya kita bisa berkarya kapan aja sih.
1: Betul.
0: Gak ada batasan usia, gak ada kayak muda gak juga, mau tua juga gak apa-apa. Mau
1: iya.
0: Kapan aja lah, pokoknya yang rilis itu rilis aja gitu kan.
1: Setuju banget.
0: Tapi gitu rasanya akhirnya bisa ngerilis single perdana.
1: Wah, seneng banget sih
0: ya. Seneng banget ya.
1: Gugupnya juga.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Apa? Gugupnya itu kenapa?
1: Ya, apakah ini disukai orang?
0: Ya,
1: itu aja sih.
0: Benar sih. Itu ketirannya mungkin hampir setiap apa ya pekerja seni pasti merasakan ya.
1: Yap.
0: Takut lagi disukain sama orang
1: iya,
0: gitu kan.
1: Iya.
0: Tapi gue percaya sih setiap karya punya penikmatnya sendiri.
1: Amin.
0: Ya, nanti kita bakal ngobrolin soal single debut, single perdana dari Ale ya, berjudul Semampuku. Waduh, ini ada hubungan apa nih sama perjalanan bermusik ini kayaknya.
1: Aduh.
0: Lagi. Oh, di banget ya. Oke, nanti kita bahas ya teman Pro 2 ya. Jadi buat lo semua yang pingin seru-seru juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Habis ini kita masih bakal barengan sama Ale ngomongin soal single debutnya berjudul Semampuku. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Channel dan kita masih bersama Bang Ali. Alright. Oke, kita ngomongin soal single debutnya yang menjadi single pertama, bisa dibilang anak pertama ya.
1: Iya. Yep.
0: Beneran anak pertama, Pak. Anak pertama di dunia musik nih berarti nih.
1: Iya, anak pertama di dunia musik. Anak pertama di dunia musik.
0: Oke, ini ada single berjudul Semampuku nih. Ini tadi udah di spill dikit, kata ceritanya deep banget nih.
1: Aduh, iya karena harus dibalik apa, kembali lagi ke masa itu berarti kan?
0: Bener.
1: Kalau kita mau ceritain.
0: Bener. Tapi secara garis besar aja bang, ini ya. Ini bercerita tentang apa nih, Semampuku?
1: Apa ya, perjuangan seseorang lah, mm-hmm, di dalam suatu hubungan ya.
0: Oke.
1: Iya, jadi mungkin sudah mencoba untuk berusaha apapun lah itu, mm-hmm, untuk bisa terus bersama gitu. Mm-hmm. Cuman dari sisi yang sebelah sananya kayaknya tidak menganggap lah gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi cuman pada akhirnya berusaha terus enggak kuat juga.
0: Akhirnya menyerah juga. Oke.
1: Okay. Ya, makanya okay. Di situ ada apa? Kalimat terakhir di lagunya kan, mm-hmm, bukan mengikhlaskan semua katanya.
0: Wow.
1: Ya udah, ikhlasin aja berarti, uh-huh, memang dia bukan jodoh.
0: Benar. Iya. Tapi menurut lo, setinggi-tingginya cinta adalah cinta yang mengikhlaskan enggak? Tingkat tertinggi untuk cintai.
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Kenapa tuh menurut lo?
1: Karena apa ya? Cinta kan enggak bisa dipaksain ya.
0: Mm-mm.
1: Jadi kalau memang misalkan kita mencintai seseorang tapi tidak ada balasan apapun,
0: mm-hmm,
1: ya kan percuma juga.
0: Betul.
1: Iya, berarti satu-satunya cara cuma ikhlasin aja.
0: Iya sih. Iya sih. Karena mau diapain juga ya, kalau emang bahasanya enggak seimbang,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Kayak ya akan capek sendiri ujung-ujungnya
1: gitu kan. Capek banget, Bro.
0: Ya, berjuang sendiri itu juga capek ya, benar kan?
1: Benar.
0: tapi berarti di cerita lagu ini berarti itu setelah berusaha dan mungkin pasangannya nggak menganggap tadi bahasanya ya.
1: Iya.
0: Berarti yang kita mungkin kita berusaha belum tentu dia dianggap berusaha gitu. Ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Ini ngomongin effort kali ya.
1: Iya. Iya aja deh.
0: Takutnya makin kespil nanti ya. Oke, berarti ini tuh berdasarkan pengalaman pribadi berarti.
1: Ya, pengalaman pribadi. Jadi agak sedikit lucu. Ini kan kisahnya udah lama sebenarnya.
0: Benar.
1: Lama banget. Kalau bisa dibilang ini di tahun 2016 lah waktu itu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi terus tapi kepikiran bikin liriknya itu di tahun 2024.
0: Wow. Itu berapa tahun tuh berarti? Lama
1: karena waktu itu biasa kalau kebetulan kalau udah nyampe rumah itu, mm-hmm, kalau nggak main game,
0: mm-hmm,
1: main musik.
0: Oh,
1: main,
0: yeah,
1: gitar,
0: yeah, gitu kan.
1: Pas lagi bosen nih, mm-hmm, main game kan, terus lagi megang gitar tiba-tiba dapet nada.
0: Oke, okay, pertama berarti nada nih ketemu,
1: nada,
0: nih
1: nada, yeah, ketemu nih. Oke, oh, nya enak nih, na gitu kan, mm-hmm, liriknya apa ya gitu. Berarti kan ini lagunya buat cocok buat yang galau-galau lah ya. Pikirin. Wah, kalau sekarang mah udah happy.
0: Yeah, bener sih. Gak masuk ke nadanya, yeah, dong.
1: Gak masuk ke nadanya.
0: Nah,
1: coba kita flashback lagi berapa, mm-hmm, tahun lagi ke belakang.
0: Ya, kan?
1: Mm-hmm. Pikirin, oh iya ya, karena ada waktu momen itu gitu.
0: Betul.
1: Keingat
0: akhirnya. Jadi, recall ya.
1: Ya, terakhirnya tertuang jadi lirik.
0: Oke.
1: Okay. Pada saat itu.
0: Ingat gak? Kalimat pertama yang tercipta gitu. Apa tuh?
1: Ya, semampuku itu.
0: Semampuku itu. Berarti semua dari semampuku itu akhirnya, hmm, menyebar tuh.
1: Menyebar.
0: Jadi sebuah lagu.
1: Makanya kebanyakan kan kata-kata di dalamnya itu kan semampuku banyak.
0: Oke.
1: Okay. Ya, kan? Dari awal aja udah semampuku, terus, mm-hmm, verse kedua ada juga semampukunya lagi. Di refnya juga ada semampukunya lagi.
0: Benar.
1: Jadi kayak gimana sih orang yang udah benar-benar berjuang gitu?
0: Mm-hmm. Iya, benar sih. tapi ada nggak maksudnya hal ter apa ya? Mungkin terbucin, ter-effort yang pernah dilakuin untuk pasangan, ada nggak? Ingat ya?
1: Ya apa ya? Ya kita ngikutin apa yang dia mau.
0: Oke. Okay.
1: Benar-benar. Karena menurut gue itu effort ya.
0: Iya sih.
1: Kadang kan ada yang dia mau yang kita tidak bisa.
0: Benar.
1: Tapi kita harus lakuin.
0: Benar.
1: Supaya dia mau ya.
0: Iya. Yeah. Iya sih, benar kan? Ada kalanya kita harus melakukan sesuatu yang sebenarnya mungkin kita menganggap itu belum menjadi kemampuan kita.
1: Iya.
0: Iya kan? Iya. Yang akhirnya harus kita lakuin.
1: Harus dilakuin.
0: Demi dia.
1: Demi dia.
0: Aduh. Tapi tadi kan berarti pengalaman sekitar 2016 akhirnya baru tercipta di 2024.
1: Iya.
0: Dan ini dirilis berarti?
1: Dirilisnya di Mei kemarin.
0: Oh, Mei kemarin.
1: Iya.
0: Lumayan lama tuh berarti ya, 2 tahun durasi kurang
1: lumayan.
0: Lebih.
1: Lumayan. Jadi sebenarnya pas lagi di momen itu sempat ada penyelesaian lagu itu 2 bulan lah.
0: Oke. Okay.
1: Jadi yang pertama itu liriknya masih agak sedikit yang enggak terlalu okay menurut saya. Jadi tulis lagi terus keinget lagi, coba yang tadi yang kemarin dilanjutin lagi, okay. Cari-cari lagi sampai akhirnya ke-record lah dari awal sampai akhir pakai gitar doang tuh.
0: Oke, okay, buat demo berarti
1: buat
0: ya.
1: Buat demo lah. Nah, terus setelah itu udah.
0: Oke. Okay.
1: Diam.
0: Mengendam nih.
1: Mengendam. Kita juga Pak, lanjut apalagi sambil kerja kan?
0: Iya, yeah, benar.
1: Kerja sampai akhirnya sebenarnya ini gara-gara istri.
0: Oke.
1: Okay. Jadi istri waktu itu sempat nanya nih pas di kita lagi duduk nih malam-malam ya di ruang tamu. Tiba-tiba dia nyeletuk. Kamu yang belum kamu capai apa?
0: Oke.
1: Okay, oh, gitu.
0: Ini deep talk ya.
1: Kepikiran ya. Apa ya? Ada sih gitu. Apa? Mau ini jadi penyanyi.
0: Oke.
1: Okay. Ya udah gitu dia. Ya udah apa nih? Ya udah nggak apa-apa, aku support katanya. Serius? Serius. Oh ya udah, langsung lah cari-cari koordinasi sama temen gimana nih buat, karena kita udah punya lagunya.
0: Benar.
1: Kan? Tinggal mau di bikin aransemen ini segala macam musiknya kan. Dapat teman terus dikenalin lah sama musisi senior namanya okay. Om Balianto.
0: Oh iya, iya gitu. Oke. Okay. Akhirnya dari situ jadilah lagu ini.
1: Lagu itu jadi langsung. Ya udah dapat support.
0: Ya. Udah lampu hijau.
1: Lampu hijau.
0: tapi berarti istri gak mempermasalahkan tentang ceritanya dong?
1: Enggak.
0: Support.
1: Bener. Untungnya enggak.
0: Untungnya enggak. Ya udah deh, kita mungkin coba dengerin dulu nih single perdananya dari Bang Ale ya. Siap. Semangkuk nih, kira-kira akan se apa ya, menunjukkan se effort apa mencintai seseorang.
1: Asik.
0: Ya udah, ini dia Bang Ale dengan Semangkuk.

0: Masih di Music Live Chat barengan sama Bang Ale.
1: Halo.
0: Dan tadi kita udah mendengarkan juga single debutnya dari Bang Ale, Semampuku. Nih ya. Berarti ini sudah semaksimal mungkin lagunya.
1: Maksimal banget.
0: Maksimal banget ya. Benar. Tapi gue pengen nanya deh. Maksudnya lu kan baru ngerilis debut ya, single pertama gitu ya. Mungkin teman-teman Pro 2 juga yang mungkin sebenarnya punya lagu gitu, tapi dia masih takut buat ngerilis gitu. Ada enggak sih saran dari lu, atau mungkin apa ya, kayak bahasanya kiat-kiat. Bahasanya lawas ya.
1: Aduh.
0: Tips gitu gimana akhirnya mungkin ya udah berani buat ngerilis single atau lagu.
1: Kalau saran dari gue sih cuma simple ya, percaya diri aja sih. Okay. Terus sama ya, kalau emang punya cita-cita kesana, ya dikejar aja apapun itu. Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Karena kalau lo nggak kejar, bakal nanti akan ada penyesalan.
0: Iya sih.
1: Iya.
0: Bener.
1: At least coba walaupun gagal. Daripada enggak sama sekali.
0: Nah, itu dia. Jadi ya udah lakuin dulu aja ya.
1: Iya.
0: Lakuin dulu. Lo pengen rilis lagu, ya udah cuek aja apa kata orang gitu kan. Mau dibilang bagus, mau dibilang enggak gitu, tapi yang jelas pas dengarnya sendiri gitu
1: kan. Yang penting punya karya.
0: Yes, itu dia. Karena menurut gua juga enggak semua orang itu bisa berkarya sih.
1: Iya.
0: Iya kan? Maksudnya enggak bisa ngeluarin karya.
1: Ya. Tepatnya ke situ sih.
0: Lebih tepatnya ya, belum punya kesempatan lah.
1: Mungkin atau, karena perihal waktu.
0: Betul.
1: Atau perih dan lain-lain banyak lah.
0: Bener. Jadi selama lu menemukan jalan, ya jalan aja. Gas aja gitu.
1: Bener. Kan. Ya contohnya kayak gue lah.
0: Yes, asti.
1: baru bisanya sekarang.
0: Bener.
1: Walaupun karena berbagai persiapan, oh kayaknya bisa nih.
0: Bener. Nah, gitu. Lampu hijau baru sekarang ya.
1: Iya.
0: Bener. Akhirnya rilis gitu kan. Oke, tapi kalau dari lu sih sebenarnya apa ya, referensi musik lu tuh siapa sih sebenarnya? Kalau boleh Indo, boleh luar. Lu banyak dengerin siapa?
1: Rata-rata semua ya. Okay. Maksudnya gini, di gua itu gua nggak pernah kayak milih oh ini gitu. Pokoknya okay. Gua denger enak udah gitu.
0: Oh.
1: Gitu aja. Mau siapapun lah. Gitu.
0: Siapapun ya.
1: Karena menurut gua musik tuh semuanya kan memang buat dinikmatin kan.
0: Benar.
1: Iya sih.
0: Benar.
1: Jadi enggak ada yang favorit ini pokoknya siapapun itu enak didengar, ya udah gua dengerin.
0: Oke. Okay. Tapi kalau yang lagi sering didengerin ada enggak?
1: Semampu.
0: Bagus.
1: Nanyanya ke gue.
0: Iya, bener. Gue kan mancing aja. Gue kan mancing-mancing aja. Iya, gitu kan. Bener. Tapi kalau misal kita berandai-andai gitu kan, ya. Kalau semampuku ini digambarkan dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
1: Hitam. Iya.
0: Sekelam itu kan atau gimana?
1: Dark banget
0: kan? Dark banget ya? Bener-bener kalau lo di
1: situasi itu ya?
0: Di situasi itu ya? Bener. Ya mungkin buat teman Pro 2 ada yang sedang mengalami, mungkin relate ya kan?
1: Iya. Mudah-mudahan bisa jadi teman ya?
0: Bener. Menemani kegalauan. Benar. Tapi untuk musik video sudah adakah untuk lagu ini?
1: Udah ada.
0: Udah ada.
1: Ya di channel YouTube Alessandra.
0: Alessandra ya, benar-benar. Kalau musik video ada konsep tersendiri nggak sih?
1: Untuk sekarang sih belum ya, karena kan gue baru terjun nih ke industri musik, jadi kayak ya udah pengen kenalin dulu siapa sih Alessandra.
0: Oke.
1: Okay. Jadi nggak ada tema apa-apa, jadi yang penting sok penyanyinya ada.
0: Oke, sih benar ya, dilihat siapa sih sebenarnya Alessandra gitu kan.
1: Oh ini orangnya
0: ternyata gitu kan. Oke. Tadi musik video bisa ditonton ya di YouTube-nya Alessandra
1: ya.
0: Dan berarti lagu ini udah bisa didengarkan di semua DSP?
1: Sudah alhamdulillah.
0: Sudah ya, jadi bisa digunakan, bisa jadi soundtrack juga semoga ya, menemani kegalauan.
1: Bisa jadi konten-konten juga.
0: Yes. Bener. Oke, mungkin dari Bang Ale ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Apanya nih yang mau disampaikan?
0: Bebas, mungkin ada pesan-pesan atau
1: pesan-pesan
0: mungkin.
1: Pesan-pesan ya. Ya semoga yang relate dengan lagu ini bagi semua yang dengerin itu tetap semangat.
0: Oke.
1: Jalanin aja prosesnya. Kalau nggak kuat, ikhlasin aja.
0: Bener. Yang penting kan sudah berusaha semampuku.
1: Iya. Semampuku.
0: Betul. Jadi ngelakuin apa aja boleh, jalanin aja. Tapi yang penting adalah semaksimal mungkin.
1: Semampuku.
0: Iya. Itu dia.
1: Jangan dipaksain.
0: Oke. Berarti jangan lupa teman berdua untuk selalu mendengarkan lagu Semampuku di semua DSP. Dan tadi musik video juga udah bisa didengarkan di YouTube-nya Alisande.
1: Yep.
0: Kalau next project-nya kira-kira akan ngerilis lagi kah single atau bahkan mungkin udah kepikiran langsung album? Kayaknya album tepat nih saatnya.
1: Berat banget.
0: Saya kasih pressure.
1: Next project sih ada ya untuk single kedua sih.
0: Oke. Berarti masih lanjut ya buat nulis-nulis lagu ya bang ya?
1: Masih, dikala memang lagi nggak sibuk sempetin, karena memang mau gimana pun harus ingat bahwa musik ini yang bisa bikin gua hidup di Jakarta.
0: Betul sekali. Ini adalah titik startnya bang Ali ya. Kayaknya ini bisa di Jakarta ya.
1: Iya.
0: Jadi berarti nggak akan lepas dari dunia musik berarti ya bang ya?
1: Enggak.
0: Alright, jadi buat lo semua teman-teman berdua yang mungkin penasaran gitu kan, kira-kira single keduanya kapan, mungkin boleh dicek di mana, sosial media mungkin bang?
1: Ya, di sosial media, di Instagram, di @alesandel, pastinya, kalau nggak di TikTok juga ada, Alesandi Musik.
0: Betul.
1: Ya. Jadi nanti bakal diinfo di sana semua.
0: Alright, jadi biar gak ketinggalan, follow aja sosial medianya bang Ali ya, dan yes, juga...
1: Follow dong.
0: Betul, ya. Dan... musik video sudah bisa ditonton dan tentunya bisa kamu request di semua Pro2 seluruh Indonesia tentunya. Alright, sekali lagi terima kasih Bang Ale sudah main-main.
1: Thank
0: sukses
1: you,
0: selalu Thank untuk you. Single-single selanjutnya.
1: Amin.
0: Semoga nanti kita bisa ketemu lagi ngobrol di sini ya.
1: Harus dong.
0: Oke, terima kasih juga buat teman Pro2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita seru-seruan di malam hari ini ngomongin soal single debut dari Bang Ale berjudul Semampuku. Pokoknya jangan lupa untuk terus dengerin Semampuku di semua DSP, musik video ditonton di YouTube-nya Bang Ale dan juga bisa di request di Pro2 FM seluruh Indonesia. Kalau gitu gue Editama pamit dan juga
1: gue Alisande.
0: Alright, kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye bye.

0: Budaya Indonesia bertahan karena berakar kuat pada nilai kemanusiaan. Ia tidak kaku, tetapi lentur mengikuti perubahan zaman. Budaya tidak menolak modernitas, ia berdialog dengannya. Generasi berganti, namun nilai luhur tetap menemukan caranya untuk tetap hidup. Selama manusia masih membutuhkan makna, budaya akan selalu relevan. Tradisi boleh berubah bentuk, tapi rohnya tetap untuk dijaga. Inilah kekuatan budaya Indonesia, beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Dan selama Indonesia mampu merawatnya, budaya tidak akan pernah usang oleh waktu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Hai hai hai. Selamat malam teman-teman Pro 2. Senang banget ya hari ini Uut bisa menyapa lagi nih ruang dengar kamu di Rehat Malam ya hari ini edisi 4 Juni 2026. Gak kerasa ya teman-teman Pro 2, kita udah di tanggal 4 aja nih. Gak kerasa banget, bener-bener senggak kerasa itu ya teman-teman Pro 2. Perasaan baru kemarin deh akhir bulan, tiba-tiba udah tanggal 4 aja nih sekarang. Nah teman-teman Pro 2, di Rehat Malam hari ini Uut bakal menemani kebersamaan kamu dan aku ya, dari jam 8 malam sampai ke jam 12 malam nanti ya teman-teman Pro 2. Kurang lebih ada 4 jam nih kebersamaan kita ya, untuk Rehat Malam hari ini. Dan tentunya teman-teman Pro 2, di Rehat Malam hari ini itu ada beberapa rangkaian program menarik ya teman-teman Pro 2 yang bakal menemani kebersamaan kita di malam hari ini selama kurang lebih ada 4 jam ya teman-teman Pro 2. Dimulai aja dari pukul 20.00 sampai ke pukul 21.00 ya teman-teman Pro 2. Itu kita akan ada program Love Lab ya. Ini kayaknya program yang Uut tunggu-tunggu banget deh kalau bahas soal cinta-cinta ini. Secara kan Uut orangnya emang sekecintaan itu ya, asik. Uut suka banget sih kalau Love Lab ini ya. Tapi gak juga sih, semua program Pro 2 Uut suka sebenarnya. Cuma ya, kalau boleh dipilih, Uut suka Love Lab karena emang menggambarkan hati anak muda mudi banget ya. Nah, nanti teman-teman Pro 2 dari pukul 21.00 waktu Indonesia Barat sampai ke pukul 23 ya, itu ada kurang lebih 2 jam kebersamaan kita di Story of the Day. Jadi teman-teman Pro 2 itu bisa cerita-cerita ya, curhat, ataupun juga bisa request lagu nih sama Uut, bisa di Instagram, di WhatsApp, ataupun juga di TikTok kita nantinya. Nanti kita sharing-sharing aja ya teman-teman Bro 2. Nah nanti di 1 jam terakhir dari pukul 23.00 sampai ke pukul 24.00 alias jam 12 malam ya, kita akan ada Jazz Music teman-teman Pro 2. Uut bakal putarin lagu-lagu pilihan untuk malam hari ini ya, sebagai penutup siaran kita di hari ini. Tentunya nanti Uut bakal putarin lagu-lagu yang oke banget. Nah teman-teman Pro 2, karena kita udah di pukul 20 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat, dan itu artinya kita sudah ada di Love Lab.

Nah, teman-teman Pro2 di Love Lab malam ini tentunya bakal ada pembahasan menarik ya, teman-teman Pro2, terkait dengan percintaan. Tapi of course, ini bakal sangat daging banget ya bahasan kita untuk malam hari ini, gak sia-sia aja gitu pembahasannya ya. Tapi teman-teman Pro2, kira-kira kita bakal bahas apa ya di Love Lab malam ini? Nah, nanti Woodspill ya teman-teman Pro2. Kita dengerin dulu lagu dari Wijaya 80 malam-malam, terus habis itu ada Summer Back to Friends. So, tetap stay tune terus aja di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, duduk terlalu lama memiliki ancaman tersembunyi untuk kesehatan. Berhati-hatilah jika duduk sudah menjadi bagian dari aktivitas kamu sehari-hari. Hal ini tidak bisa dianggap sepele, karena duduk terlalu lama dapat menyebabkan nyeri punggung, gangguan sirkulasi darah, hingga meningkatkan resiko penyakit jantung. Untuk memperbaikinya, mulailah dari hal kecil. Luangkan waktu untuk berdiri, berjalan ringan, atau melakukan peregangan setiap 30 hingga 60 menit sekali. Mari biasakan hidup lebih aktif, karena sehat itu dimulai dari bergerak.

0: Ewah-ewah. Buka main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Balik lagi ya teman-teman Pro 2, kita masih di Love Lab ya, di pukul 20 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat nih teman-teman Pro 2. Di Love Lab hari ini teman-teman Pro 2 bakal bahas seputar dengan waspada love scamming ya. Emang sekarang tuh semakin berkembangnya zaman itu, istilah-istilah itu juga makin berkembang ya teman-teman Pro 2, banyak banget nih sekarang ada love scamming lagi gitu. Dan teman-teman Pro 2, mungkin kalian pernah ya ada yang ngerasain ya, dari sekian banyak nih teman-teman Pro 2, mungkin ada yang pernah tiba-tiba ada orang asing yang ngajak kenalan di media sosial kayak gitu, kayak jujur gak kenal gitu. Jujur janggal, tapi kayak gak kenal, iya kan gitu. Tiba-tiba ngajak kenalan gitu, mana maksa banget gitu ya kan. Mungkin awal-awalnya emang ngobrol biasa, terus nanya-nanya gitu kan. Terus makin lama nih makin intens gitu kan. Kemudian semakin perhatian. Nah terus ngasih kabar terus nih pagi dan malam. Nah mungkin teman-teman Pro 2 mungkin ngerasanya kayak ih romantis banget gitu kan. Emang kayak cinta itu bisa datang dari mana aja gitu kan, gak harus dari orang-orang yang kita kenal. Tapi teman-teman Pro 2, gak ada salahnya buat kalian jangan baper dulu gitu, jangan langsung kebawa suasana dulu dengan hal-hal yang seperti itu. Karena ya in this era itu sekarang ada yang namanya modus penipuan, namanya itu love scamming teman-teman Pro 2. Jadi sederhananya ini tuh adalah penipuan yang memanfaatkan perasaan dan emosi korban gitu. Pelakunya tuh kayak pura-pura falling in love, pura-pura cinta sama kamu gitu kan. Ya namanya pura-pura mah mereka udah ahlinya gitu ya kan. Terus mulai nih membangun hubungan yang dekat sama kamu gitu. Padahal tujuannya cuma satu. Apalagi ya kan in this economy, kalau enggak lain gak bukan tuh cuma uang ya kan. Biasanya mereka tuh pakai foto profil yang menarik gitu, terus kerjaan mereka keren ya kan, biar kamu mau ngeladenin gitu. Bahkan cerita hidupnya dibikin kayak se simpati mungkin orang-orang yang dengar.

Dan gak jarang juga nih teman-teman Pro2, mereka itu mengaku kalau profesinya dokter, ada yang ngaku tentara, wow ngeri banget ya sampai bawa-bawa instansi gitu. Terus ada yang ngaku pengusaha, orang sukses, pokoknya orang-orang yang keren gitu. Makanya penting banget ya teman-teman Pro2 buat kita itu tetap pakai logika nih pas kenalan sama orang di dunia digital ya. Kalau misalnya ketemu langsung mah juga pasti bakal ada kemungkinan gitu kan, apalagi ketemu di dunia digital yang mana kita tuh gak ngelihat fisiknya gimana, penampakannya itu gimana, kita gak tahu ya kan. Jadi buat teman-teman Pro2 nih yang suka main dating apps, pokoknya yang suka ketemu orang tuh lewat sosial media, lewat dunia digital ya, orang-orang asing banget gitu kan. Nah, gak ada salahnya buat hati-hati teman-teman Pro2, jangan sampai kamu itu kejebak yang sama yang namanya love scamming ya. Karena emang gak semua yang manis di chat itu benar-benar tulus di dunia nyata teman-teman Pro2, sedangkan orang yang kita kenal aja tuh bisa aja mereka gak tulus banget mencintai kita, apalagi orang-orang yang kita gak ketemu gitu ya kan. Mungkin gak boleh berburuk sangka ya, gak boleh seuzon dulu, tapi gak ada salahnya juga buat kita untuk berhati-hati teman-teman Pro2 gitu ya. Karena kalau misalnya kita udah kenal love scamming ini ya, bayangin aja kita udah baper banget ya. Terus kalau misalnya kamu orangnya juga royal banget, dia minjem ini itu, kamu udah bucin banget lah, udah beneran cinta itu buta, ya udah deh, sama deh kayak main judi, main slot jadinya ya kan, dipinjemin mulu uangnya, pas diminta ditagih mah enggak, udah tuh udah hilang. Nah, teman-teman Pro2 emang harus hati-hati banget ya sama yang namanya jatuh cinta nih, apalagi di dunia maya gitu. Dan teman-teman Pro2 kita nanti bahas lagi seputar love scamming ini ya. Tapi daripada kamu cintanya sama orang-orang gak jelas ya, mending kamu cinta sama diri sendiri dulu nih. Kayak lagunya NPD ya, I love you but you lebih love me. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Manusia umumnya memperoleh air dari minuman, makanan, dan hasil metabolisme dalam tubuh. Bahkan, sekitar 60% sampai 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Tapi, pernahkah kamu berpikir mengapa disebut air putih bukan air bening, padahal warna air adalah bening? Dalam KBBI, istilah air putih berarti air tawar yang dapat diminum atau air yang masih asli dan belum dicampur apa-apa. Sementara, kata bening yang merujuk ke air yang berarti bersih, putih, dan tidak bercampur tanah dan sebagainya yang digunakan dengan cakupan lebih luas termasuk air laut atau air kolam. Jadi, istilah air putih digunakan untuk membedakan air yang aman untuk diminum dari air bening lainnya, seperti air keran, air hujan, atau air cuka yang tidak untuk diminum langsung.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Tapi emang ya teman-teman Pro 2, kalau lagi jatuh cinta tuh emang wow, rasanya tuh asik banget kayak gitu kan. Kayak kita gak peduli nih, kita udah kebawa suasana apa gimana, kita gak peduli lagi sama orangnya itu gimana, apakah dia baik buruknya itu gimana, kita gak peduli lagi ya teman-teman Pro 2. Nah tapi teman-teman Pro 2, kalau bahas sama love scamming ini perlu banget hati-hati. Apalagi nih buat teman-teman Pro 2 yang emang jatuh cintanya itu secara digital ya, secara online, bisa lewat dating app atau people nerby ya kan. Itu harus hati-hati. Nah teman-teman Pro 2, yang bikin love scamming ini berbahaya itu adalah prosesnya gak instan teman-teman Pro 2. Pelaku itu biasanya mungkin mereka kayak sabar banget ya, emang ngebangun hubungan, kayak mereka lihai banget berpura-pura cinta sama kamu gitu. Tapi ternyata teman-teman Pro 2, mereka tuh kayak rajin ya ngucapin selamat pagi, nyanyain kabar, bahkan pokoknya ya selayaknya emang orang yang saling jatuh cinta gitu teman-teman Pro 2. Nah tapi lama-lama korbannya itu kan bakal merasa nyaman dan juga bakal ngerasa kayak percaya ya sama orang ini gitu. Nah setelah mereka build the trust gitu, mereka membangun kepercayaan itu, udah kepercayaan itu udah terbentuk kayak gitu kan. Nah mulailah muncul nih drama-dramanya gitu, kayak cerita-cerita daruratnya kayak gitu ya. Pokoknya yang bisa bikin kamu kasihan sama dia dan bisa bikin kamu minjemin duit gitu ya kan. Nah gitu, misalnya kayak lagi sakit kek, lagi butuh biaya apa kek, pokoknya ya namanya juga penipu ya, pasti banyak banget alasan-alasannya. Pokoknya mereka paling lihai deh, sedangkan mereka berpura-pura cinta aja tuh mereka bisa, apalagi cuma sekedar nyari alasan untuk dapet uang gitu, pasti itu easy peasy banget sih buat mereka gitu ya. Alasannya banyak ya, kalau sakit itu udah klasik banget ya, atau kayak misalnya dia pengusaha gitu, dia bilang nih bisnisnya bermasalah lah, lagi inilah, lagi itu, atau dia lagi di luar negeri nih mau pulang ke Indo tapi lagi kena blacklist segala macam, black cardnya asik. Kita pokoknya banyak alasan gitu ya teman-teman Pro 2. Terus nah jadi gitu ya, di situ mulailah ya kan mereka kayak mulai menipu nih gitu. Jadi setiap pokoknya alasan-alasannya tuh intinya selalu ada alasan untuk minta uang, pokoknya related sama money gitu. Jadi misalnya teman-teman Pro 2, kalau ada orang nih kamu baru kenal online ya, stranger banget, gak siapa-siapa, pokoknya asing banget di dunia kamu gitu, terus tiba-tiba minjem duit, nah itu udah jadi alarm merah, udah jadi kayak red flag banget juga nih, dan harus diwaspadai teman-teman Pro 2, karena kita gak kenal gitu ya kan, kenapa minjam duit gitu. Bukannya kita pelit ya kan, tapi kayak please deh, kita tuh punya batasan teman-teman Pro 2. Jadi jangan karena kamu udah cinta, udah kasih sayang sama si dia ini gitu, jadi kamu terbutakan dengan hal-hal yang seperti itu ya. Jadi teman-teman Pro 2, perlu banget buat kamu hati-hati tentang love scamming ini. Dan teman-teman Pro 2, masih bakal ada lagi nih pembahasan kita di Love Lab malam ini seputar sama love scamming ya teman-teman Pro 2. Tapi Uut bakal selingi dengan lagu pilihan untuk malam ini. Next kita bakal ke David Guetta dan Sia ya, ada Beautiful People.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
2: Alah, kamu mah masih mending. Aku lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
3: Eits, stop deh, jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
4: Halo teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

sinyalnya jelek lah, atau lagi sibuk terus. Dan yang paling penting teman-teman Pro 2, ujung-ujungnya itu selalu ada permintaan uang. So, jadi jangan sampai teman-teman Pro 2 ya, perhatian yang berlebihan membuat kalian tuh mengabaikan tanda-tanda yang sebenarnya udah kelihatan nih dari awal. Dan teman-teman Pro 2, gak kerasa ya, obrolan kita di Love Lab malam ini udah mendekati penghujung program ya teman-teman Pro 2. Dan nanti di pukul 21.00 sampai ke pukul 23 kita akan ada story of the day. Tapi tetap stay tune terus aja di 94.8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dari perbedaan, bukan keseragaman. Di dalamnya, ribuan budaya hidup berdampingan, saling mengisi dan saling menguatkan. Perbedaan bahasa, adat, dan tradisi bukan alasan untuk berjarak, melainkan peluang untuk saling memahami. Justru, dari keberagaman itulah Indonesia menemukan kekuatannya. Tidak semua sama, tapi semua setara. Rumah ini berdiri karena toleransi dijaga dan rasa hormat dipelihara. Ketika satu budaya direndahkan, sesungguhnya kita sedang meruntuhkan fondasi rumah bersama. Indonesia akan tetap kokoh selama perbedaan diperlakukan sebagai anugerah, bukan sebagai ancaman.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mau manggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Kalian teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
5: Indonesia bukan cuma negara kepulauan, tapi juga negara dengan potensi laut yang luar biasa. Dari perikanan, wisata bahari, sampai inovasi produk berbasis laut. Buat anak muda, ini bukan cuma cerita tentang alam, tapi juga peluang masa depan. Banyak ide kreatif yang bisa lahir dari laut, seperti olahan hasil laut, teknologi perikanan, sampai bisnis ramah lingkungan. Ketika generasi muda mulai melihat laut bukan hanya sebagai pemandangan, tapi sebagai sumber inovasi, disitulah masa depan mulai dibangun. Karena menjaga laut dan memanfaatkannya secara bijak, bisa membuka jalan bagi ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

Balik lagi teman-teman Pro 2, kita masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dah, teman-teman Pro 2 sudah dipukul 21 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita sudah berada di program selanjutnya ya, dari Rehat Malam hari ini. Kita sudah ada di Story of the Day, teman-teman Pro 2. Dan Story of the Day untuk malam ini bakal temanin kamu sampai ke jam 11 malam nanti. Tentunya teman-teman Pro 2, kalian boleh banget nih mau curhat, mau cerita atau mau curcol anything, pokoknya, atau mau request lagu pun boleh banget juga ya teman-teman Pro 2. Dan karena tadi di satu jam awal kita udah di Love Lab, kita udah bahas soal cinta-cintaan teman-teman Pro 2. Jadi di Story of the Day untuk malam ini, Uut bakal bahas seputar dengan percintaan juga kali ya. Kayak seru deh kalau kita bahas cinta-cintaan juga. Karena kan tadi udah bahas cinta ya, pengantar program kita tuh udah cinta gitu. Jadi biar siaran malam ini nih full of love gitu kan, penuh dengan cinta dan kasih sayang. Nah, kita bahas seputar dengan percintaan lagi nih untuk di Story of the Day. Tapi kita gak bahas seputar sama love scamming teman-teman Pro 2, tapi kita bahas seputar dengan apa yang asik ya kalau di percintaan anak-anak muda. Mungkin kayak kisah-kisah percintaan kalian nih yang di luar nurul gitu kan, yang di luar nalar. Nah, itu kira-kira gimana? Nah, nanti kita bahas ya teman-teman Pro 2. Kita tungguin dulu nih jawaban dari teman-teman Pro 2, karena Uut udah share question box-nya di Story Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Jadi buat teman-teman Pro 2 nih yang lagi dengerin Uut sekarang ya, mana tuh ada yang lagi di jalan, yang lagi di atas kasur gitu kan, yang lagi beres-beres kamar ya, apapun kegiatan atau aktivitas kalian di malam Jumat ini ya, atau ada yang mau bersiap-siap jadi pocong palsu. Nah, sekarang kan lagi viral banget nih pocong-pocong itu kan, maling berkedok pocong. Nah, itu mana tahu ada ya. Jangan kayak gitu ya. Itu enggak baik ya teman-teman Pro 2. Nah, jadi apapun aktivitas kalian buat malam ini, semoga kalian selalu menyempatkan diri nih buat cerita sama Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Tinggal muncul aja ke Instagram kita di @pro2rribukittinggi. Nanti tinggal diisi aja nih sama question box yang udah ada di story teman-teman Pro 2. Nanti tinggal diisi kalian ceritanya gimana, terus mau request lagu apa ya, boleh banget ya. Nah, tapi selain di Instagram nih, misalnya ada yang gak pakai Instagram nih Uut, gimana ya? Nah, caranya teman-teman Pro 2 tinggal ke WhatsApp kita aja di 0811-6699-480. Atau misalnya teman-teman Pro 2 juga ada yang mau nelfon Uut buat malam ini, yang mau sleep call sama Uut, nah boleh banget juga ya kan. Nanti ya teman-teman Pro 2, nanti kita ngobrol-ngobrol di Story of the Day untuk malam hari ini. Nanti ya teman-teman Pro 2, Uut tunggu jawabannya. Tapi Uut puterin dulu nih satu lagu. Ini ada Lenny XXL. So stay tune terus aja di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman-teman Pro2, kebetulan Wood dapat telepon nih buat malam ini ya. Nggak tahu nih atas nama siapa, kita coba angkat dulu aja ya teman-teman Pro2. Wait. Halo.
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ini Uut. Iya, ini siapa di mana ya?
1: Aku jauh loh.
0: Ih, siapa?
1: Ini dari Sungaiang.
0: Sungaiang?
1: Iya.
0: Sungaiang Batu Sangkar ya?
1: Iya.
0: Ih,
1: kok
0: siapa?
1: Tua? Kok tahu gitu.
0: Ih, kok muda sih? Aku muda loh, bukan tua. Ih, tahu dong, kan aku orang Sumbar, jadi aku tahu.
1: Kirain orang orang seberang gitu.
0: Eh, enggak dong. Eh, ini siapa nih? Siapa namanya?
1: Dengan Hendra.
0: Hendra?
1: Iya.
0: Ah, iya, boleh. Ini Wood panggilnya Bang Hendra atau panggil
1: Abang aja deh, Abang.
0: Oh, boleh. Bang Hendra ini mau request apa? Katanya mau request, bener ya?
1: Iya, soalnya saya udah umur 30 masih bisa ini gabung nggak sih ke Pro2? Ya?
0: Bisa. Kan Pro2 kan anak muda emang ya kan Bang. Tapi kan selama Abang masih berjiwa muda, itu bisa.
1: Lu kirain gue udah tua.
0: Iya kan umur 30.
1: Iya udah tuir.
0: Tapi kalau dipikir-pikir Wood udah tua juga sih sebenarnya ya kan. Kalau dulu tuh Wood mikirnya
1: baru
0: kayak
1: 17 ya.
0: Enggak sih, baru berapa ya? 15 baru, belum dapat KTP.
1: 15.
0: Ini mah apa
1: kemarin,
0: ya?
1: Kemarin dapat kabar Wood lulusan PAUD ya.
0: Spesial dong Wood masuk RRI jadinya. Nanti Wood viral lagi.
1: Yeay.
0: Kok bisa nih gak lulus, gak sesuai
1: sekarang
0: lulusan tapi bisa masuk RRI ya kan.
1: Iya, cuma lulusan PAUD kok
0: iya,
1: bisa jadi.
0: Iya benar.
1: Jadi RRI gitu ya.
0: Siaran pula kan, mengudara pula suaranya kemana-mana.
1: Viral lagi ya gak
0: iya. Eh Bang Hendra gimana kabarnya, baik gak?
1: Abang Hendra baik.
0: Alhamdulillah. Gimana hari ini?
1: Hari ini sih fine-fine aja.
0: Fine-fine aja ya, gak ada yang something special gitu?
1: Oh gak ada.
0: Gak ada ya, berarti flat aja ya hari ini?
1: Iya, aku mau cari ini.
0: Apa?
1: Mau cari Pro 1, cuman gak nyambung ke sini. Yang nyambung cuma Pro 2.
0: Oh, Pro 1. Oh iya, Pro 1 lagi Ruang Rindu ya. Kayak
1: Abang cuma siarannya gak nangkep loh di Sungai.
0: Oh gitu. Oh, bisa gitu ya, harusnya tuh Pro 1 loh yang sampai kemana-mana karena pemancarnya tinggi kan dari Singgalang.
1: Iya.
0: Oh, ternyata Pro 2 yang nyampe. Mungkin karena Bang Hendra tuh berjiwa muda kali.
1: Iya, akhirnya yang nangkep di sini radio lokal yang di sini yang di Batu Sangkar.
0: Oh iya.
1: Terus sama Pro 3.
0: Oh iya, Pro
1: 3 dari mana tuh?
0: Pro 3 di Jakarta.
1: Iya, terus sama Pro 1 Padang. Sama Pro 2 Bukit Tinggi. Kalau Pro 1 Bukit enggak
0: dapat ya.
1: Nggak bisa ditangkap loh.
0: Oke, nanti deh Uut coba bilang ke bagian tekniknya.
1: Iya.
0: Jadi gimana
1: Ini request lagunya bebas apa gimana?
0: Kalau di
1: apa
0: Pro
1: khusus lagu-lagu manca?
0: Oh enggak dong, di Pro 2 bisa pop ya Bang. Terus lagu popnya itu ada rentang waktunya nih, dari tahun 2020 sampai 2026. Abang tau gak lagunya?
1: Lagunya apa ya? Lagu
0: boleh bebas sih, Indo ataupun Barat. Kalau misalnya abang mau lagu-lagu di bawah 2020 itu boleh. Kalau misalnya lagunya emang lagi booming nih sekarang kan, ada nih lagu
1: Ariel
0: yang
1: Noah, bisa gak sih Ariel Noah?
0: Yang mana?
1: Menunggumu.
0: Menunggumu? Bentar, coba cari dulu ya. Itu gimana sih bang lagunya? Mungkin boleh nyanyi
1: Mini
0: dikit.
1: Ketehe.
0: Menunggumu Ariel. Bentar.
1: Iya, Ariel Noah.
0: Bentar. Tunggu. Kok ini gak ada ya? Menunggumu ya. Nanti deh Uut cariin.
1: Kalau gak dari Ari Lesmana dah.
0: Boleh juga, yang mana tuh? Sesi potret.
1: Sesi potret iya.
0: Ah iya, sedih banget lagunya bang malam Jumat gini.
1: Ini lagu apa sih lagunya, kayak lagu berduka gitu kan ya?
0: Iya ya, betul.
1: Oh iya, tapi nggak apa-apa lah.
0: Nggak apa-apa sih, ya sih benar.
1: Uut okay. Sama siapa nih di studio malam ini Uut?
0: Kalau di Pro 2 sih Uut sendiri, tapi kalau di sebelah di Pro 1 ada Bang Dedi, di Pro 4 ada Bang Romi. Tapi Bang Romi ramean nih, lagi ada Senandung Etnika Jawa, lagi ada Paguyuban Jawa.
1: Di Pro 4 ya? Gak nangkep di sini.
0: Berarti Pro 1 Pro 4 beneran gak nangkep ya, cuma Pro 2 doang ya?
1: Iya, kalau ya. Di Batu Sangkar ya tanah datar di sini yang nangkep tuh Pro 2 doang.
0: Ya.
1: Pro 2 Bukit sama Pro 1 yang di sana tuh.
0: Padang ya berarti?
1: Yang di Padang.
0: Iya.
1: Bersih banget.
0: Oh, gitu ya. Ya udah deh, nanti aku coba tanyain juga ke teknik, mana tahu
1: ntar. Sama Pro 3.
0: Nah, Pro 3 emang karena Jakarta ya kan. Pasti itu jangkauannya luas sih. Oke deh. Ada salam-salamnya enggak nih?
1: Kalau bisa itu Pro 1 ya.
0: Iya.
1: Bilang sama teknisinya.
0: Siap. Nanti Uut bilang habis ini Uut langsung telepon teknisinya deh.
1: Ya soalnya gue kan udah tua nih, udah 30 tahun.
0: Tapi tadi masih muda, gimana sih?
1: 30 bener.
0: 30 cuma beda beberapa tahun lah sama Uut.
1: Ya, lahiran 95 lah.
0: Ah, iya masih muda lah itu. Masih muda tuh, Bang.
1: Uut?
0: Ya?
1: Ada gak lagunya dari
0: ada.
1: Aris mana?
0: Ada. Habis ini Uut putarin langsung.
1: Salam buat semua yang lagi ngupingin Pro 2 Bukit Tinggi.
0: Okay.
1: Soalnya Bang Hendra belum kenal gitu sama yang sering masuk di Pro 2 gitu. Pokoknya buat semua aja deh.
0: Oke.
1: Nanti kalau aku mau gabung di Pro 1 paling lewat ini nanti nih, RRI Digital.
0: Oh iya, itu RRI Digital bisa juga lewat aplikasi.
1: Nanti lewat RRI Digital aja. Acara apa sih di Pro 1?
0: Sekarang kayaknya lagi Ruang Rindu deh Bang, bisa request juga.
1: Ruang Rindu, iya. Nanti di ini ya nomor
0: nomor Pro 1 ya?
1: Pro 1 ya, iya di ini ya.
0: Pro 1 nomornya sama sih sama Pro 2 awalnya, yang beda tuh 3 angka terakhir aja Bang. Kalau Pro 2 kan 0811-6699-480 ya. Kalau Pro 1 tuh 0811-6699-720.
1: Oh berarti Mbak Google salah tuh.
0: Iya.
1: Iya, tadi kan diketik nomor WA Pro 1
0: Bukit Tinggi.
1: Ini Pro 1 Bukit.
0: Yang keluar
1: pas
0: Pro 2 ya?
1: Udah di save gitu nomornya. Yang nongol malah Pro 2.
0: Iya,
1: gitu.
0: Karena kita kebetulan ini ganti nomor, ceng, antara Pro 1 sama Pro 2, Bang.
1: Iya, kebetulan banget ya. Dapat nomor Pro 2 yang nyangkut di sini cuman siaran Pro 2.
0: Iya, lagi kebetulan banget juga ya.
1: Sama Pro 1 Padang.
0: Oke deh kalau gitu.
1: Terus saya abang juga sering nonton live TikToknya Pro 2 tuh.
0: Oh iya, wow. Iya, kita tuh sering di TikTok juga Bang. Kalau kayak request-request itu sebenarnya jarang sih ada yang nelfon, cuma beberapa kali. Seringnya tuh lah TikTok.
1: Oh gitu. Terus saya sering ngikutin si apa, si Robi ya.
0: Nur, oh iya Robi. Bang Robi yang suka nyanyi ya.
1: Iya.
0: Hah? Suka nyanyi yang dia Robi.
1: Iya, artisnya Pro 2.
0: Pro 2, betul, setuju.
1: Iya. Sekarang Robi gak siaran apa?
0: Sekarang Bang Robi libur sih, besok nih dia siaran.
1: Malam?
0: Malam dia.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Oke, gitu aja ya Uut ya.
0: Oke, siap.
1: Iya, buat Uut, matugas aja sampai tuntas.
0: Iya, terima kasih.
1: Salam dari Sungai Batu Sangkar.
0: Iya, salam juga ya Bang. Waalaikumsalam, terima kasih Bang Hendra. Abis ini Uut puterin lagunya ya. Nah, itu dia teman-teman Pro 2 ya. Ada Bang Hendra nih dari Sungaiang ya, Batu Sangkar, yang request lagu ke Pro 2. Requestannya itu Sesi Potret ya, dari Enau dan Ari Lesmana. Salamnya untuk semua teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin. So, kita langsung aja ke lagunya. Ada Sesi Potret dari Enau dan Ari Lesmana.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perdamaian dunia gak cuman urusan presiden atau pemimpin negara, tapi juga urusan kita. Semua berawal dari cara kita bersikap setiap hari. Kalau kita bisa mengendalikan emosi dan tidak gampang terpancing, itu sudah langkah besar. Saling menghargai perbedaan bikin hidup jadi lebih nyaman. Banyak konflik besar sebenarnya berawal dari masalah kecil yang tidak diselesaikan baik-baik. Ngobrol dengan empati jauh lebih keren daripada saling menyalahkan. Kalau masing-masing dari kita mau mulai dari diri sendiri, dunia damai bukan cuma mimpi.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
3: Makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus was...
1: wasiat.
3: Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Balik lagi ya teman-teman Pro 2, kita masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu ya, masih di Story of the Day untuk malam hari ini di pukul 21 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat. Teman-teman Pro 2 ya, tadi kita udah ada penelpon ya, teman Pro 2 itu Bang Hendra dari Sungaiang, dan juga Wood udah puterin lagu requestan dari Bang Hendra. Kemudian ada lagu Kalib J ya, Jalan Terbaik. Nah, teman-teman Pro 2, kita masih bahas seputar dengan kisah cinta yang aneh ya teman-teman Pro 2, dari pengalaman kalian semua. Langsung aja kita bacain. Nah, pertama yang dari Kasatila Mei yang ada di Instagram. Pernah jatuh cinta sama cowok karena ketikan WA-nya ganteng Kak Uut. Emang sekarang tuh anak-anak Gen Z tuh banyak banget ya alasan-alasan buat jatuh cinta tuh, dari sekedar typingan aja tuh udah kayak udah bikin, lumayan bikin jatuh cinta ya teman-teman Pro 2. Wow, keren banget. Tapi jujur, kalau Uut pribadi sih juga ya teman-teman Pro 2, kayak misalnya nih lagi deket sama orang terus saya pinginnya aneh tuh, kayak males gitu, kayak apa sih gitu kan. Walaupun ini no offense ya, tapi kayak emang typing itu mempengaruhi itu gitu ya. Typing gantengnya tuh gimana sih? Nah, mungkin teman-teman Pro 2 bisa searching ya di TikTok typing ganteng itu seperti apa. Kalau di searching di Google atau di ChatGPT kayaknya mereka enggak tahu deh. Jadi kalau typing gantengnya tuh kayak penempatan huruf kapitalnya itu benar. Pokoknya kalau simpelnya typing ganteng itu kayak penulisannya tuh sesuai sama IED gitu loh, kayak kapitalnya benar, terus nggak too much nih make titik-titik kan. Kadang ada yang make titik-titik yang banyak gitu, misalnya lagi makan titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik agak 5 titik gitu, itu nggak ganteng. Saya aku lagi makan nih, kamu lagi apa gitu. Nah gitu, pokoknya tuh typingnya sesuai IED deh, bagus gitu, kayak rapih. Nah itu typing ganteng ya, yang pengetahuan Uut gitu. Nah kalau ini sih Kasatila request di ujung minggu ya, by Mesahira. Of course di ujung minggu ada sih, gak mungkin gak ada di ujung minggu kita punya. Nah habis ini ya langsung Uut puterin di ujung minggu by Mesahira. Nah teman-teman Pro 2, ini next juga ada jawaban lainnya nih dari teman Pro 2. Oh ini bukan jawaban, ini langsung ya to the point. Request PC Kota, Bahagia Lagi. Oke, kita langsung move on ke PC Kota. Ada banget PC Kota, ada banget, jangan worry. PC Kota tuh Bahagia Lagi. Oke teman-teman Pro 2 nih, udah 54 menit ya, ini masih ada antrian requestan yang bakal diputerin. So kita langsung saja ke lagu selanjutnya. Ada Mesahira di ujung minggu.

Balik lagi ya teman-teman Produe, barusan ada Itgitaf satu-satu nih yang udah ngantarin kita ke pukul 22 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. And of course kita masih di Story of the Day untuk malam hari ini ya teman-teman Produe. Dan kita tentunya juga masih membahas seputar dengan kisah-kisah cinta yang aneh ya, yang di luar nulur di luar nurul, di luar nalar ya teman-teman Produe gitu. Nanti kita masih bahas seputar dengan hal itu teman-teman Produe, tapi kayaknya sesaat lagi Wood bakal live di TikTok ya. Jadi biar kita bisa lebih asik nih bincang-bincangnya lewat TikTok juga. Jadi buat teman-teman Produe yang lagi dengerin Wood, nah boleh buruan aja nanti kalau misalnya ada notif Produe lagi live, langsung join aja. Ini banyak teman-teman Produe. Buat teman-teman Produe nih yang mau request-request lagu, yang mau cerita-cerita, bisa banget ya melalui WhatsApp kita di 0811-6699-480 atau saat lagi lewat TikTok kita di @produe_rribukittinggi. Tapi teman-teman Produe, kita bakal lanjut lagi ya ngebahas seputar dengan percintaan ini ya, kisah cinta yang aneh ini teman-teman Produe. Tapi setelah satu lagu dari Jazz, ada Fly Me to the Moon.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Petani itu garda depan pangan kita loh. Dengan beli produk lokal, kita bantu mereka bertahan. Tanpa petani kuat, stok pangan bisa terganggu. Setiap pembelian lokal berarti ikut menjaga ketersediaan makanan. Konsumen juga mendorong inovasi di pertanian. Dukungan kecil kita bisa bikin perbedaan besar. Petani bisa lebih semangat bekerja. Kita semua jadi bagian rantai ketahanan pangan. Jadi, dukung petani sama dengan dukung masa depan Indonesia.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi. Tapi peduli lingkungan juga ya.
2: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
3: Halo teman-teman Pro 2, mau dengerin tari siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik

0: dia.
1: Balik lagi teman-teman Pro 2, kita masih di Story of the Day untuk malam hari ini. Teman-teman Pro 2, ya ini teman-teman Pro 2 yang ada di TikTok udah mulai berkicau-kicau, tapi bukan kicau mania ya, cuma berkicau aja. Ini kita sapa-sapa dulu deh, kok malam ini rame ya? Ada Kak Super, ada di Siak, ada... Sebenarnya aku malas sih nyebutin nama ini, cuma ya udah sih, kita enggak boleh diskriminasi ya. Ada Robi. Terus ada Kadisa, ada Kak Gogor Mor. Gogor More apa Gogor More sih ini bacanya. Terus ada Ucil, ada Kak Sofriani, ada Kak Adisi Kumbang, ada Kak Tasya Latifa, Suryani Syawal, ada Kak Fanny, ada Kak Hans, ada Kak Ca, dan ada Kak apa namanya. Ini aku gak tahu nih ada yang belum kebaca atau enggak. Hai hai hai teman-teman Pro 2 yang udah bergabung di TikTok ya. Nih ada Kak Gema juga. Halo Kak Gema. Lagu Pinjam Buku nih. Nah dari siapa tuh lagunya? Kak aku lagi galau. Galau kenapa sih Bang Robi? Kenapa sih udah sebanyak itu yang menghibur kamu, kamu masih galau? Itu kamu kayaknya kurang bersyukur deh. Bang Robi katanya mau live tadi sore. Nah emang dia emang kayak gitu guys. Dia emang PHP. Ucil, Juicy Lucy Kak request. Requestnya judulnya apa nih Kak? Eh Kak Cil, Ucil mau request lagu Juicy Lucy yang mana? Atau mau Uut pilihin? Enggak deh, pilih sendiri aja lah ya, Cil. Mana? Iwan Fals. Wah, Iwan Fals kayaknya kita enggak bisa putar deh, Kak, karena lagunya tentunya di bawah 2020 ya kan. Kalau di Pro 2 itu lagunya dari 2020 sampai 2026. Kalau misalnya Kakak mau request lagu yang udah lama, itu nanti di Retro Hour di hari Minggu malam. Mana nih? Judulnya hahaha. Hahaha. Emang ada ya? Juicy Lucy judulnya hahaha. Perasaan enggak ada deh. Tunggu, coba kita cari. Oh ada, ada. Kayaknya aku yang kurang update ya. Oke, okay. Ucil ya. Mana sih ini, gimana sih cara ngetik, kok tiba-tiba aku lupa cara mengetik ya. Ucil, Juicy Lucy, haha. Oke, okay. Abis ini ya Cil, nanti Uut puterin. Oke, okay. Kirain cuma Sabrina, Sabrina Leonor aja yang punya haha. Juicy Lucy ada. Haha, ada loh. Iya, gak usah marah-marah ya. Pastikan riuh akhiri malam muka. Kenapa? Riuh, riuhnya nih dari ini ya, Feby Putri ya, malam pagi. Mana nih, spill TikTok kakak apa? Wah, request perunggu dong kak Pram. Perunggu yang request, request perunggu judulnya yang mana? Bisa lagu Minang kak? Maaf kak, kak Khairul. Kalau di Pro 2 kita cuma lagu lagu pop ya, gak bisa lagu daerah. Aku libur setelah lihat jadwal. Wah, kasihan banget. Kasihan sekali anda ya. Mana lagi? Kita bacain satu-satu. Oh, udah kita bacain semua. Mana lagi ke bawah? Halo, selamat malam Uni yang gedenya cuma segini. Siapa yang bilang aku kecil? Aku besar loh, Kak Sore. Hai, bukankah lagunya Perunggu, Kak? Asli lemes banget nih penyiarnya. Iya kan aku emang lemes guys. Aku tuh gak sesemangat Robi. Atau kita suruh, kita panggil aja Robi kesini. Perunggu. Perunggu. Ih, Perunggu yang mana kak? Gak ada sih Perunggu nih, bandnya apa lagunya sih? Yaudah deh nanti kita cari-cari lagi ya. Bentar ya, kita puterin dulu. Kita puterin dulu lagu requestan dari Kak Gogor More ya, ada JJK Band Di Mana Dirimu, terus ada Juicy Lucy ya. Haha, ini requestan dari Ucil. Ya jadi teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana, kalau mau request bisa langsung aja ke Pro 2 RRI Bukit Tinggi ya. Atau kalau lewat WhatsApp juga bisa, kalau mau telepon juga boleh banget. Ya tadi ada yang nelpon loh. Tadi ada yang nelfon ke aku, terus kami telponan sama Bang Hendra namanya. Ya teman-teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus aja di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Oh.
2: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
3: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.
4: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
5: Kenapa emang?
4: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
5: Oh gitu. Syukur deh.
4: Aku ikut seneng ya.
5: Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
4: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

0: Okay, teman-teman Produa, kita balik lagi ya, masih di Story of the Day di pukul 22 lewat 36 menit waktu Indonesia Barat. Wow, ini rame banget di TikTok. Jujur janggal ya, kenapa bisa sampai 41 orang nih yang nonton aku. Jujur aku kayak star syndrome banget nih, teman-teman Produa. Karena gak biasa-biasanya. Kalau Robby sih kayaknya dia biasa ya, karena dia udah sampai ratusan gitu penontonnya ya, karena kan dia juga cukup star boy gitu kan. Kalau aku tuh mentok-mentok berapa ya, 13 gitu kan. Duh, 13, 12, nah gitu. Nih, teman aku sampai kayak, oh my god, seleb RRI era. Enggak dong, janganlah jadi seleb, susah nanti harus pakai masker kemana-mana. Kau mau request loh, request apa loh, Bang Robby? Hello Cough dari Purple. Aduh, kayaknya itu tidak ada deh. Ya, biar cek dulu. Hello Cough, Hello Cough. Holocov ada, tapi gak ada nih. Kak Hiu, kak apa ini? Kak Rambo. Ini gak ada nih Holocov ya. Yang ada tuh, Holocov ada, cuma yang purple gak ada. Adanya Let's Go sama Coastline. Boleh dipilih ya. Nah itu lagu, tahu lagunya? Iya, tapi aku gak tahu judulnya. Ini Robby Oktas ngapain nelfon? Sebentar ya, kita lebih mentingin teman-teman Produa yang dari TikTok nih daripada Robby. Gak sanggup lihat mata kamu lama-lama, kak, teringat terus sama dia. Aduh, jangan-jangan yang kamu maksud itu aku gak sih, kak? Cuman gabut, jangan gitu dong, aku kan jadi merasa bersalah. Ini Kak Tufas manggil aku nih, dia kasih emoji unta. Unta itu adalah unitari, cantik. Unta ca ya. Annyeong, halo mamaku. Udah jadi seleb guys, iya nih, tapi sekarang udah tinggal 22. Kayaknya orang-orang boring deh. Ramai kali hari ini, sumpah iya. Kakak minta foto kak, cari aja di Instagram aku. Kan kamu follow aku kak sore. Mana nih, hola, kapan meet and greet kak? Udah nanti malam ya, habis siaran kita langsung meet and greet, oke? Aku baru selesai nonton UBNB, makin sayang sama Ben Wozok. Waduh, gawat banget. One Direction story of my life, oke, boleh. Bentar guys, tunggu ya, ini ada yang ini, yang telepon. Kita angkat dulu lah ya, aku gak siap didengar suaranya, takut banget jujur. Halo.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana? Apa sih kok kamu bingung?
1: Aku kan sama kenal kak, aku Leo dari Bekasi.
0: Iya kah?
1: Iya kak, aku mau request lagu, boleh gak malam ini kak?
0: Lagu apa?
1: Tapi suara aku gak denger di live kak, agak digedein dulu dikit dong kak volumenya biar dengerin di live.
0: Ih, Denny, ih, nih udah denger belum?
1: Halo guys, halo semuanya teman-teman Pro 2, karena aku Leo dari Bekasi. Aku hari ini pengen request lagu nih di Pro 2 area di Bukit Tinggi. Mau request lagunya Liodra Teganya, kalau soalnya penyiarnya tega-teganya menolak cintaku di malam hari ini.
0: Emang iya aku nolak cinta kamu? Bukannya kamu yang suka menolak cinta orang lain? Kayaknya itu karma deh untuk kamu.
1: Aduh, kok jadi di playing victim ini aku ya?
0: Aku kan suka playing victim.
1: Tapi kak jangan lupa diputerin ya kak ya. Soalnya iya, malam ini kan kita bahas kan apa kisah cinta kalian yang paling di luar nalar. Yaitu aku ditolak sama penyiar.
0: Ih, ngadi-ngadi. Jangan-jangan bukan aku gak sih penyiarnya?
1: Aduh, kakak aja ngelupain aku udah deh. Guys, jangan percaya sama penyiar ini ya, penyiar ini.
0: Aku penyiar, aku terpercaya lah, aku trusted loh. Aku trusted loh.
1: Yaudah, kayak mungkin terakhir aku ngomong teman-teman Pro 2 yang mau telepon kakaknya boleh ya.
0: Iya, terima kasih ya udah promosiin. Apalagi promosiin yang lain dong. Misalnya kalau gak bisa, kamu kan di Bekasi nih, ya kan? Ya. Kenapa kamu bisa dengar? Kamu dengar di mana?
1: Oh pastinya aku dari RRI Digital.
0: Asik,
1: dong.
0: Asik, masuk banget nih iklannya.
1: Tapi yeah, ya kak, RRI Digital itu biar gampang. Dari kadang aku mau di Bekasi dengarnya dengar.
0: Iya, ya udah deh. Iya, oke. Baiklah, kamu sehat-sehat ya.
1: Jangan lupa ya kak, diputerin ya kak, teganya kau ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Iya. Ditanya dong kak, salam-salamku buat siapa?
0: Iya kan, aku belum selesai, kamunya aja yang pengen selesai duluan.
1: Oh iya.
0: Buru-buru banget sih, mau nelfon siapa lagi abis ini? Possessive. Apa?
1: Aku mau salam-salamnya buat satu orang aja yang udah nolak cintaku.
0: Asik. Siapa? Dan aku.
1: Ternyata dia lebih milih orang yang baru kenal sama dia daripada aku yang udah kenal lama sama dia.
0: Mulai drama.
1: Jujur ini broken heart banget, makanya aku mau request lagu Leo dan
0: oh, ya udah.
1: Semoga dia cepat putus sama yang.
0: Astagfirullahalazim, ngucap istighfar, enggak boleh gitu. Enggak boleh mendoakan ini keburukan untuk orang lain, ngucap ya.
1: Enggak, ini demi kebaikan dia soalnya.
0: Ih.
1: Yang baik itu aku.
0: Asik, asik. Ya udah. Tapi lagunya kamu antri dulu ya.
1: Oke kak, ditunggu okay. Ya.
0: Oke, okay. Pantengin terus ya kita di RRI Digital atau lewat TikTok juga. Nanti aku bakal live terus sampai lagunya keputar semua, oke?
1: Okay? Oke okay, kak.
0: Oke, okay, terima kasih. Kamu sehat-sehat ya di sana ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Main ke Bekasi ya.
0: Iya, doain aja nanti aku bisa ke sana ya.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, dadah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dah guys, itu dia. Nanti kita bacain komen TikTok ya, karena ini lagunya banyak banget nih yang numpuk ya. Next, oh iya kayaknya ini last call aku deh di Story of the Day malam ini, karena ini banyak banget ya requestannya yang bakal aku puterin. Ini kurang lebih 17 menit lagi waktu kita, kayaknya ini gak cukup, tapi yaudah kita last call aja. Buat teman-teman Pro 2, terima kasih banyak yang udah join di TikTok, yang udah request-request lagu ya. Next ini aku bakal puterin lagunya Nuka ya. Nuka mana nih, Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya dari Kolomo. Kemudian ada dari Sabrina Leonor, Pendampingmu, requestan dari Kak Candy. Terus ada Kak H nih, For Revenge, Penyangkalan. Kemudian ada Kak Unbelievable, Espasa dengan Lemonade. Terus nanti ada Kak Two Face ya, One Direction, Story of My Life. Kemudian ada Kak Robi, Teganya Kau dari Liodra. So, enjoy your songs for tonight, teman-teman Pro 2. Kita ke lagu selanjutnya, ada Nuka, Masa Ini, Nanti dan Masa Indah Lainnya.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu, masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Marta. Oh, Marta. Kemana nyana ini? Loh, kok gak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
2: Mai. Maya. Tolong aku, Mai.
1: Kok kenapa, Mar?
2: Aku habis minum ini.
1: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, gak kayak gini caranya, Mar. Kok olahraga, makan makanan yang sehat. Gak kasihan kok sama badan kau itu. Ya ampun, Mar, Mar. Yaudah, ayolah ke rumah sakit. Buang semua pil-pil kau itu. Ada dajah.

Gotong royong adalah nilai yang sejak lama menjadi nafas kehidupan masyarakat Indonesia. Dari desa hingga kota, kebiasaan saling membantu tumbuh secara alami. Nilai ini mengajarkan bahwa pekerjaan berat akan terasa ringan jika dilakukan bersama. Di tengah tantangan zaman modern, gotong royong tetap relevan dalam bentuk kolaborasi dan solidaritas. Tidak selalu soal tenaga, gotong royong juga hadir dalam bentuk empati dan dukungan moral. Saat satu orang kesulitan, yang lain hadir tanpa diminta. Inilah kekuatan bangsa yang membuat Indonesia tetap bertahan.

0: Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Just Music, your space, your music, your peace.
1: Teman terbaik kamu.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih kamu ngebayangin hidup di negara tanpa pajak? Kedengarannya enak banget, semua penghasilan utuh tanpa potongan. Tapi faktanya nggak sesederhana itu. Pajak itu jadi sumber utama pembangunan negara, membuat jalan, sekolah, rumah sakit, sampai layanan publik yang kita pakai setiap hari. Memang ada beberapa negara yang dikenal minim atau bahkan tanpa pajak penghasilan, seperti di kawasan Timur Tengah. Tapi biasanya, mereka punya sumber pendapatan lain, misalnya dari minyak atau pariwisata. Jadi, negara tanpa pajak itu bukan berarti gratis segalanya. Tetap ada sistem yang berjalan di baliknya. Nah, sekarang kamu lebih suka tanpa pajak atau bayar pajak tapi fasilitas

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek. Biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

0: Dentang jam gadang menunjukkan tepat pukul 9 pagi. Aktivitas masyarakat dan arus lalu lintas di Kota Bukit Tinggi mulai menggeliat. Di antara keriuhan pagi itu ada yang menarik hati. Tepatnya di seberang jam gadang telah berjejer rapi si Kudo Bendi, sebuah angkutan tradisional khas Minangkabau yang ditarik oleh kuda. Sekilas mirip delman dari Jakarta. Jika delman, keretanya cukup tinggi dengan dua roda yang besar, maka Bendi mempunyai dua kursi penumpang yang saling berhadapan. Rasa ingin tahu lebih jauh tentang Kudo Bendi membuat saya menghampiri dua orang kusir Bendi yang tengah menanti penumpang.
1: Nama Bapak Khalifah, umur 62 tahun. Sajak dari bujangan lah, nak. Lebih kurang 30 tahun. Nak.
2: Pak Mantari, lebih kurang 50 tahun.
0: Mereka cukup fasih bercerita tentang sejarah Bendi di masa lampau. Di zaman kolonial, Bendi merupakan kendaraan para saudagar kaya, demang, dan orang-orang terpandang dalam masyarakat saat itu. Bahkan sempat menjadi transportasi primadona di era tahun 60-an. Namun musim berubah, zaman pun berganti. Lain dulu, lain sekarang. Kendaraan tradisional ini mulai tergilas oleh kuda-kuda besi.
1: Kalau dulu kan mobil ini susah, nah. Kalau sekarang kan sudah ramai. Dari Bukit Tinggi ke Parit Putus 5 kilo tuh, nak. Orang di Bendi semua tuh, nak. Di kendaraan tak berapa orang-orang jualan di kedai-kedai beli ke Bukit Tinggi sama Bendi inilah pulangnya, nak. Kalau sekarang kendaraannya kan sudah ramai, ojeknya sudah banyak.
0: Beralihnya fungsi Bendi dari alat transportasi umum menjadi Bendi wisata juga dirasakan oleh Pak Mantari yang telah 50 tahun mengisi hari-harinya sebagai kusir Bendi Kota Bukit Tinggi.
2: Kalau kurang peminat ini, tidak ada peminat ini. Untuk angkut umum apa tidak boleh. Tidak boleh kata jarang, sebab angkut umum itu kalah ada banyak. Ini pada wisata. Ayo, alhamdulillah, dan ongkos biaya dapat lah itu.
0: Jika di beberapa daerah di Sumatera Barat, keberadaan Bendi mulai menepi, namun di Bukit Tinggi, Kudo Bendi masih memiliki taji dan bertransformasi sebagai angkutan wisata.
1: Yang hidup Bendi di Sumatera Barat ini Payakumbuh Bukit Tinggi. Kalau daerah lain, Batu Sangkar, Padang Panjang, Padang, mula habis. Kalau di Bukit Tinggi ini kotanya wisata, pendatangnya ramai, orangnya keluar masuk, orang rantau ke sini. Tumangkona habis Bendi Bukit Tinggi.
0: Dukungan pemerintah kota menjadikan Bendi sebagai bagian dari pariwisata cukup baik. Bendi dihias dengan ornamen khas Minangkabau dan para kusir pun diberi pelatihan bagaimana memberikan pelayanan prima kepada penumpang.
1: Ini modal tidak bayar-bayar, nak. Seperti kasur ini kalau orang nama malam diagihnya lampu. Kalau ini dikasihnya di wali kota, nak, 200 ribu satu Bendi. Kalau kusir Bendi ini ekonomi lemah. Ya itulah bantuan itu yang diharapkan, nak. Ya bapak-bapak kudalah, obat-obat kudalah, kalau dapatkan dibantu.
0: Walau terlihat sederhana, perawatan untuk Kudo Bendi tidak mudah dan murah. Selain makanan, kuda juga diberi vitamin seperti madu dan telur agar tetap sehat, kuat, dan tangguh. Seperti perawatan yang dilakukan Pak Mantari agar kudanya tidak hanya sekedar sehat, namun berumur panjang.
2: Tergantung ke apa perawatan pertama juga kesehatannya. Kadang-kadang ada orang berumur 25 tahun kan maksudnya tidak menarik lah. Itu menurut pembinaan orang. Kalau kadang-kadang orang itu kan sudah pulang mana bangkok dia tak kasar. Di luar itu sebab bau jan bali itu tak mau tahan. Sebab dia kayu juga. Kalau itu dari kandang dalam kan tidak mau tahan.
0: Wah, pantas saja. Kuda-kuda ini terlihat gagah dan sehat. Walau telah beroperasi sebagai Kudo Bendi selama lebih dari 20 tahun, vitamin yang baik, makan yang sehat, dan perawatan yang tepat menjadi syarat mutlak bagi Kudo Bendi. Matahari mulai meninggi. Pak Khalifah mulai bersiap untuk mengantarkan penumpang. Perlahan tapi pasti, derap langkah Princess Wisata. Si Kudo Bendi milik Pak Khalifah terlihat gagah menyusuri jalanan kota. Seolah ingin menasbihkan diri bahwa dia dan Kudo Bendi lainnya akan selalu menjadi prima dona di kota ini. walaupun tidak akan pernah kembali ke masa kejayaannya seperti dulu. Saya Aldila Safitri, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pendengar, tahukah Anda? Glim merupakan salah satu alat tani tradisional Aceh yang digunakan oleh masyarakat pada zaman dahulu. Alat tani yang terbuat dari sebilah besi pipih yang disepuh dan bergagangkan kayu serta berbentuk hampir menyerupai segitiga ini digunakan untuk memanen padi dengan cara memotong tangkai buah atau malai padi. Berbeda dengan sabit yang digunakan dengan cara memotong batang padi, glim digunakan hanya untuk memotong tangkai padinya saja.
1: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau. Kenapa emang? Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
2: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
1: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

0: sumbangannya Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

Teman Pro 2, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Kamis 4 Juni 2026. Selamat berpisah dan sampai jumpa besok pagi pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi teman Pradua, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program Madura Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Di udara dengan frekuensi 94,8 MHz, kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang, hingga malam nanti. Hari ini edisi Jumat 5 Juni 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan merdeka!

Selamat pagi teman berdua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget aku Selvi kembali lagi hadir di ruang dengar kamu hari ini, edisi Jumat ya, tanggal 5 Juni 2026. Dan tentunya teman-teman, aku bakal menemani kebersamaan kamu selama 5 jam ke depan hingga nanti ke pukul 10 pagi. Seperti biasa, kita awali dulu perjumpaan kita dengan musik religi, dilanjutkan dengan tilawah on air sampai nanti ke pukul 6 ya. Dan di pukul 6 teman-teman berdua bakalan ada sepada. Selamat pagi teman Pro 2 sampai nanti ke pukul 9. Dan nanti di pukul 9 teman-teman bakalan ada rangkaian acara ya. Kita cek dulu acaranya apa gitu ya. Nah kalau di tanggal 5 Juni nanti di jam 9 itu bakalan ada Earth Talk ya. Nah kita akan membahas mengenai bumi nanti. Jadi buat teman-teman Pro 2 tetap stay tune aja. Gimana lagi kalau bukan di 94,8 Proda FM, teman terbaik kamu.

الكافرين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Bahasa Indonesia adalah alat pemersatu bangsa. Di tengah ratusan bahasa daerah, bahasa Indonesia menjadi jembatan komunikasi. Bahasa ini menyatukan perbedaan tanpa menghapus identitas lokal. Menggunakannya dengan baik adalah bentuk cinta tanah air. Bahasa juga mencerminkan cara bersikap dan cara berpikir. Dengan bahasa yang santun, pesan akan lebih bermakna. Inilah Rumah Bersama

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW.
2: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
4: Apa? Udah jam 6?
5: Sepeda, sepeda! Anybody here?
4: Tunggu!
5: Sepeda, selamat pagi teman Pradua. Yuk bangun dan langsung dengerin Pradua RRI Bukit Tinggi. Kami akan menemani pagi kamu dengan ragam informasi menarik yang pastinya bisa menyemangati hari kamu. Langsung set frekuensi di 94,8 Pradua FM dan dengerin Sepeda. Selamat pagi teman Pradua yang hadir setiap hari dari pukul 6 sampai pukul 9. Yuk awali pagi kamu dengan Sepeda. Selamat

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh, kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh, kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
3: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya Erasto Mpemba pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
1: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Produk lokal merupakan cerminan identitas nasional yang lahir dari nilai, budaya, dan kreativitas bangsa. Setiap desain, rasa, dan fungsi membawa karakter Indonesia yang sangat khas. Identitas ini membedakan kita dari bangsa lain di tengah arus globalisasi. Ketika produk lokal digunakan dalam keseharian, jati diri bangsa ikut ditampilkan. Produk dalam negeri bukan sekedar barang, tapi simbol kemandirian. Semakin sering dipilih, semakin kuat identitas itu tertanam. Kebanggaan nasional tumbuh dari hal-hal sederhana yang konsisten. Produk lokal juga menjadi duta budaya di pasar global. Dari produk yang kita pakai, Indonesia akan semakin dikenal dan dihargai.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

pagi teman Pradua. Bangun, bangun, bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pradua. Jam 6 sampai jam 9 pagi kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: RI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Sahabat pagi teman Pro 2, sebelum kita lanjut lagi ke rangkaian acara berikutnya, kita simak dulu ragam informasi yang telah kami rangkum dalam Info Pro 2. Informasi pertama teman Pro 2, fenomena munculnya bunga refleksi dalam jumlah besar di Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau menarik perhatian peneliti. Di hutan yang luasnya 47,5 hektar di Desa Tarempa Selatan, hasil identifikasi sementara ditemukan sekitar 25 titik refleksi yang terus bermekaran setiap minggunya. Refleksia memiliki pertumbuhan yang unik karena bergantung pada tanaman inang, mulai dari menempel di inang sampai mekar dengan warnanya yang orange dan juga kuning. Saat mekar, bunga tersebut mengeluarkan gas berbau menyengat seperti amonia sebelum akhirnya layu dan membusuk secara alami dalam waktu sekitar 4 hingga 5 hari. Beralih ke informasi yang kedua, teman Pro 2, Universitas Islam Negeri Syekh Jamil M. Jamil Jambe Bukit Tinggi resmi sukses menjadi ruang perjumpaan lintas negara dalam merajut gerakan penyelamatan lingkungan berbasis keagamaan. Forum Internasional Tahunan Annual Meeting of Netherlands Indonesia Consortium for Muslim Christian Relations atau NICMCR sukses terlaksana pada hari Rabu hingga Kamis kemarin dengan memfokuskan perhatian penuh pada integrasi teologi dan kelestarian ekosistem global. Perhelatan akademik yang mempertemukan pakar, peneliti, dan akademisi lintas negara dari Belanda dan Indonesia ini mengusung misi strategis menjadikan dialog Muslim-Kristen sebagai instrumen resolusi nyata bagi krisis biosfer bumi. Isu ekologi tidak lagi diletakkan sebagai wacana teknis semata, melainkan panggilan iman yang mengikat secara moral. Beralih ke informasi yang ketika teman Pro 2 Treasure langsung mencetak rekor pribadi baru hanya sehari setelah melakukan comeback terbaru mereka. Pencapaian tersebut diraih melalui mini album hip-hop berjudul New Wave. Pada 1 Juni pukul 16 waktu Indonesia Barat, Treasure resmi meliris A New Wave beserta lagu utama If I Come Back ini menjadi salah satu yang paling dinantikan oleh para penggemar maksud kami. Menurut data Hanteo Chart, New Wave terjual sebanyak 592.158 kopi pada hari pertama penjualan. Angka tersebut menjadi rekor penjualan hari pertama tertinggi sepanjang karir Treasure. Teman Pro 2, itulah ragam informasi yang dapat kami sampaikan pagi ini. Nantikan ragam informasi lainnya di Pro 2 Info nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.
0: Baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Sejarah Indonesia mencatat banyak momen penting yang memperkuat persatuan nasional. Salah satunya adalah Sumpah Pemuda yang menyatukan tekad pemuda dari berbagai daerah. Ikrar satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa menjadi tonggak persatuan bangsa. Semangat tersebut berlanjut hingga proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan waktu, bangsa Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan politik dan sosial. Namun, semangat persatuan tetap menjadi kekuatan utama dalam melewati masa-masa sulit. Reformasi pun menjadi momentum untuk memperbaiki sistem tanpa meninggalkan nilai kebangsaan. Sejarah membuktikan bahwa persatuan selalu menjadi fondasi utama keberlangsungan Indonesia.

For us ya, karena hari ini tuh di tanggal 5 Juni itu diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia ya. Jadi Hari Lingkungan Hidup Sedunia atau World Environment Day ini diperingati setiap tanggal 5 Juni. Peringatan ini lahir dari meningkatnya kesadaran dunia terhadap berbagai masalah lingkungan yang mulai terlihat pada akhir tahun 1960-an ya. Dan itu semakin diperburuk, diperparah di abad di tahun sekarang gitu ya. Tahun-tahun sekarang lah gitu. Sering berkembangnya industri dan pertumbuhan penduduk, berbagai negara mulai menghadapi persoalan pencemaran udara, air, dan kerusakan alam. Kondisi ini mendorong perlunya kerjasama internasional untuk menjaga lingkungan. Jadi di tahun 1972 digelar United Nations Conference on the Human Environment di Stockholm, yang menjadi konferensi lingkungan hidup pertama tingkat dunia. Konferensi tersebut diikuti oleh banyak negara dan menjadi tonggak penting dalam sejarah gerakan lingkungan global. Nah, dari konferensi inilah lahir gagasan untuk menetapkan satu hari khusus yang mengingatkan seluruh masyarakat dunia tentang pentingnya menjaga lingkungan.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun, para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: Selamat pagi teman Trudua. Bangun, bangun, bangun. Jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Trudua. Jam 6 sampai jam 9 pagi. Kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.
2: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
3: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
2: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
3: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
2: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
4: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Temuan Pro2 setelah konferensi Stockholm ya. Tadi kita sempat membahas mengenai konferensi Stockholm yang berlangsung. Perserikatan Bangsa-Bangsa secara resmi menetapkan tanggal 5 Juni ini sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia ya. Nah, tanggal tersebut dipilih untuk mengenang hari pembukaan Konferensi Stockholm yang berlangsung pada 5 Juni 1972. Sejak saat itu peringatan ini menjadi agenda tahunan yang dirayakan hampir di seluruh dunia. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai isu lingkungan. Nah, selain itu, peringatan ini juga mendorong aksi nyata untuk melindungi alam dan sumber daya yang ada. Setiap tahunnya tema yang diangkat berbeda-beda sesuai dengan tantangan lingkungan yang sedang dihadapi dunia nih.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
3: Halo Tomo Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2, programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
4: Apa? Udah jam 6?
5: Sepeda, sepeda! Anybody here?
4: Tunggu!
5: Pradua. Yuk bangun dan langsung dengerin Pradua RRI Bukit Tinggi. Kami akan menemani pagi kamu dengan ragam informasi menarik yang pastinya bisa menyemangati hari kamu. Langsung set frekuensi di 94,8 Pradua FM dan dengerin Sepeda. Selamat pagi teman Pradua yang hadir setiap hari dari pukul 6 sampai pukul 9. Yuk awali pagi kamu dengan Sepeda. Selamat pagi.

0: Pernah gak sih kamu ngerasa perjalanan pulang itu lebih lama dibanding saat berangkat? Kalau pernah, berarti kamu sedang merasakan efek kappa. Efek kappa adalah ilusi persepsi waktu di mana jarak fisik yang lebih jauh antar titik membuat waktu terasa berjalan lebih lama, meskipun durasi sebenarnya sama. Ini menjelaskan mengapa perjalanan pergi sering terasa lebih lama dibandingkan perjalanan pulang. Karena otak lebih familiar dengan rute tersebut dan menganggapnya lebih efisien.
1: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
2: Aduh, capek.
1: Dek?
2: Iya, Kak.
1: Hari ini memang benar-benar capek ya.
2: Iya kak, apalagi ini udara panas juga.
1: Iya, saya juga deh. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu, masih muda.
2: Halo ma. Iya ma, ini saya masih ngirim-ngirim lamaran ma. Udah makan kok ma. Iya ma, nanti sore saya pulang ya ma. Iya ma.
1: Kamu lagi cari kerja?
2: Iya kak, udah 2 tahun saya cari kerja tapi masih belum dapat-dapat.
1: Oh gitu.
2: Iya kak, kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.

Masih di sepeda teman-teman Pradua ya, dan masih membahas mengenai hari lingkungan hidup sedunia ya. Jadi hari lingkungan hidup sedunia ini terus berkembang menjadi salah satu kampanye lingkungan terbesar di dunia. Jutaan orang dari berbagai negara ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian alam. Nah, kegiatan yang dilakukan sangat beragam nih, mulai dari penanaman pohon, aksi bersih pantai, pengurangan sampah plastik, hingga kampanye perubahan iklim. Pemerintah, sekolah, komunitas, perusahaan, dan masyarakat umum ikut terlibat nih. Setiap tahun juga ada negara yang menjadi tuan rumah utama peringatan global tersebut, di mana negara tuan rumah biasanya mengangkat isu lingkungan tertentu yang menjadi fokus kampanye dunia. Melalui momentum ini, berbagai pihak diajak untuk memahami bahwa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama.

Tahukah kamu, atap jam gadang yang ada saat ini ternyata bukan desain aslinya. Saat pertama kali dibangun pada masa Belanda, jam gadang memiliki atap berbentuk kubah dengan hiasan ayam jantan di puncaknya. Ketika Jepang datang ke Indonesia, bentuk atap itu kemudian diubah menjadi mirip pagoda. Setelah Indonesia merdeka, atap jam gadang kembali mengalami perubahan. Kali ini, desainnya dibuat lebih mencerminkan budaya lokal dengan bentuk gonjong seperti rumah adat Minangkabau. Perubahan ini membuat jam gadang semakin dekat dengan identitas masyarakat Sumatera Barat. Menariknya, setiap pergantian atap mencerminkan perjalanan sejarah dan pergantian zaman yang pernah terjadi di Indonesia. Jadi, saat melihat jam gadang, kamu tidak hanya melihat sebuah menara jam, tapi juga sebuah bangunan yang menyimpan cerita sejarah dari berbagai masa di Indonesia.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu